0: Alur gemilang berkibar megah menyatukan kita dalam semangat Malaysia.
1: Bendera kita, maruah kita, kibar jalur gemilang dengan penuh rasa hormat.
0: Ayuh kibarkan jalur gemilang.
1: Bersama kita raikan kemerdekaan dengan penuh bangga.

0: Ibu, apa khasiat serbuk kunyit?
1: Banyak khasiatnya. Antaranya, pemusnah kuman secara semula jadi, aromanya serta menjadikan masakan lebih enak.
0: Untuk itu, kita perlu gunakan serbuk kunyit yang berkualiti lah ya.
1: Tepat sekali. Serbuk kunyit Babas ada pakej ni. Dibuat, diadun secara moden, secara saintifik. Ianya terkenal di seluruh dunia.
0: Pilihan saya dari dulu hingga kini. Serbuk kunyit Babas. Babas, rencah hidupku. Okay.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih panas sikit pagi ni ya.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okey, untuk pagi ni insyaAllah kepada anda, DJ Ibas bersama dengan anda lagi.
1: DJ Ibas.
0: Okey, kita akan berkatakan berkenaan dengan El Nino juga sikit-sikit. Namun begitu untuk anda, apa kita nak kongsikan pagi ni Ibas?
1: Okey, kita nak kongsikan mengenai topik kita. Kita dah ready.
0: Kita dah ready.
1: Kami tinggalkan tanda tanya di situ.
0: Kita dah ready.
1: Topik ni memang sangat sesuai lah . Disebabkan berita terkini melaporkan kebarangkalian Super El Nino bagi Oktober dan juga Oktober hingga Disember 2026 melebihi 90% dengan kebimbangan terhadap cuaca lebih panas dan kering.
0: Okey, jadi semua yang dah dengar kita ni, kita tumpukan kepada orang Kedah, radio pun radio Kedah FM. Jadi kita selalu kata panas ni biasa-biasa. Dek, panas, panas sikit-sikit kan, jangan koyak kan. Bila panas tu biasa. Tapi kalau satu hari dia mai panas ni, oi, bukan biasa-biasa dek. Panas ni yang letak kain baju 5 minit kena angkat.
1: Kering. Kalau tidak terbakar.
0: Betul, takkan sampai teratur tu. Yang nipih lah, okay. Kain tudung dan sebagainya. 5 minit dia boleh kering macam tu. Ataupun 10 minit dia boleh kering. Jadi, kita dah bersedia ke lagu mana kah?
1: Okay, kalau kita tengok, kita teringat balik tahun bila tiba? 1997-1998 dululah.
0: Tu.
1: Ha.
0: Oi, laju hang.
1: Dah lah, teringat dululah.
0: Dah lajak dah ni. apa tu?
1: Okay, macam pernah jadi juga orang kata panas ni.
0: Kalau tak tahu cerita jangan cerita. Kita biar depa cerita
1: sebab teringat.
0: Bukan kata kat bas.
1: Sebab bila bas ni orang teringat tak.
0: Bukan masalah
1: tanya.
0: Tu.
1: Orang tanya, teringat apa?
0: Teringat apa?
1: Macam tu. Amboi. Kalau dia tu orang tanya.
0: Dah okey, teringat apa? Kita semula teringat apa?
1: Tak mau dah. Saya kita cerita lagi memang pagi nanti.
0: Okey.
1: Sekarang ni lah.
0: Sekarang.
1: Topik dia, kita dah ready?
0: Dah.
1: Kalau panas makin panas, kita dah ready? Kebom.
0: Kebom. Untuk anda bersama kami di Aktif 610.
1: #rancakberbisa.

0: Lur gemilang berkibar megah, menyatukan kita dalam semangat Malaysia.
1: Bendera kita, maruah kita, kibar Jalur Gemilang dengan penuh rasa hormat.
0: Ayuh kibarkan Jalur Gemilang.
1: Bersama kita raikan kemerdekaan dengan penuh bangga.

0: Okay, big boom, big boom pagi ni. Memang panas keadaan. Keadaan sekarang panas, ha?
1: Ya, panas sangat-sangat.
0: Panas sangat-sangat.
1: Tapi kita sejuk dalam ni.
0: Alhamdulillah.
1: Dalam ni, jelas dalam konti ni sejuk kan?
0: Kena bersyukur lah macam tu.
1: Kena bersyukur. Alhamdulillah. Okay ni, kiriman daripada Cik Su.
0: Cik Su mana?
1: Daripada Felda Guak Napal.
0: Okay, dia kata apa?
1: Dia tak kata apa, dia cuma ucapkan selamat bertugas sahaja.
0: Selamat bertugas sahaja.
1: Kak Solehadian pula, dia kata bagi Kak, ayang api tak ada masalah, dia kata.
0: Yang tu?
1: Sebab keperluan kita seharian. Ayak tak jalan sehari pun masalah.
0: Yang tu yang panas, kata dia.
1: Kak Solehadin. Kak Aneman pula risau ni. Bak ayak kalau panas nanti ni. Sat pun susah. Ayak, karan tu semua penting lah ibas tu. Okay. Macam mana lah ni.
0: Kalau sebut pasal panas ni juga, ada kiriman daripada Pak Tam Hamzah Lok Janggui. Dia kata, sebut pasal El Nino ni, dia kata, kemungkinan besar. Kami pesawah-pesawah ni, payah lah dia kata. Sebab kita nak buat sawah bendang ni, dia kena guna ayak. Jadi kalau tak ada ayak macam mana? Kalau dibandingkan kalau tengok di Perlis, empangan timah sasuh, dia kata lebih kurang berapa puluh hari saja lagi mampu untuk bertahan.
1: Sebab dah berada dalam keadaan yang kritikal. Tu yang kita risau. Bagi
0: Pak Tam Hamzah kata apa lagi? Pak Tam Hamzah, itu saja yang dia kata.
1: Sebab dia seorang pesawah.
0: Pesawah katanya. Tapi subsidi ada, alhamdulillah, dia kata. Yang pentingnya zakat kena bayar, Pak Tam Hamzah, kalau dah ambil padi kan.
1: Okey, dan juga kita ada daripada siapa dia ni. Sebenarnya ramai yang bersama-sama dengan kita ni. Tak sempat yang bas nak, antara yang bas boleh kongsi lah kan. Daripada Naman Guak Cepedak. Bak panah ni, bak panah terlebih ni memang bahaya, merisaukan. Kering cepat terbakar, kesihatan terganggu, pokok habis tumbang. Habis kering.
0: Kata,
1: kami dulu kalau ayak tak ada, cari sungai atau telaga. Lo ni nak mandi sungai, sungai pun tak bersih dah. Telaga pula lama dah tak guna, dia kata. Habis terkambuh dah kan. Dia buat macam dengan apa tu, tempat pakat sampah.
0: Telaga buruk.
1: Telaga buruk.
0: Buang habis botol, kaca, apa semua buang
1: semua
0: lantun.
1: Lo ni dah lah jadi telaga buta. Jaga hantu semua ada, dia kata. Susah lah, dia kata.
0: Okey. Ada lagi?
1: Pak Luman Bukit Kuang. Pak Luman Bukit Kuang kata, kita dah ready.
0: Dah ready.
1: Sebab bulan November dijangka. Betul ke tanya kita?
0: Okey, ada juga orang yang tanya bas ni. Abang Amir Polis, Kuala Nerang. Dia kata, bas pernah rasa ke panas tahun 1997-1998 tu? Bas sebut tadi. Depa tahu tak bas sebut tadi?
1: Berapa peminat kita kan?
0: Abang
1: Amir Polis, daripada mana?
0: Dari Kuala Nerang.
1: Kuala Nerang. Jalan kat Mui Bas kan? Jalan kot tu.
0: Ya, jalan kot tu.
1: Nak pergi Kuala Nerang kat Mui Bas.
0: Kena lalu lewat. Kita kena ambil tol dulu lah. Okay?
1: Okay. Dia kata apa? Rasa ke tak rasa? Sebab tu bas kata bas ingat-ingat lupa. Masa tu bas dah jempat.
0: Jam 4. Tahun 1997-1998
1: ni
0: tu. Pokok manggi, Abang Amir Polis dia mati. Pokok durian pun mati. Dia kata waktu tu memang kering. Sungguh-sungguh dia kata. Dan bendang yang tak pernah kering pun waktu tu kering.
1: Habislah air Mekah habis.
0: Yang paling syok dia kata, memerang.
1: Memerang.
0: Memerang ni dia kata mencarilah tak mana ada ayak. Tak mana ada kolam. Siapa ada waktu tu memang parah dia.
1: Peluk masuk kan?
0: Yes. Dia kata. Terima kasih Abang Mi Polis Kuala Nerang.
1: Abang Mi Polis. Satu lagi, Pak Long Ad Lengkuih.
0: Pak Long Ad Lengkuih awak? Dia kata apa?
1: Pak Long Ad Lengkuih kata, kalau cuaca lalu panas sangat ni, ada ke petua atau cara nak sejukkan rumah ni?
0: Nak sejukkan rumah?
1: Dia tanya kita petua.
0: Mudah je dek. Lah ni tengok, kita tengok dalam TikTok tu kan. Simpan 5-6 ratus, ambil sebiji buat balik mandi rumah.
1: Tak tu confirm kan?
0: Yes,
1: confirm dek. Sejuk Pak Long Ad Lengkuih.
0: Pak Long Ad
1: Lengkuih. Betul tak?
0: Betul.
1: Pak Long Ad Lengkuih ni kan?
0: Pak Long Ad tu kan?
1: Ni tu? Dia kata, satu lah nama tu. Lepas tu, dia kata petua orang lama ni, dia kata boleh lah nak kongsi kan. Tapi nasihat kesihatan perlu panduan, ikut panduan pihak berkuasa. Pak Long Ad Lengkuih kata.
0: Mak Bon, terima kasih Mak Bon, ready dia kata. Tunggu masa sampai je. Long Safar, salam
1: Long Safar,
0: ibas. Okey, rumah Long depan Sungai Santap, dia kata. Tapi tak apalah, tak ada masalah. InsyaAllah. Selagi ada yang Sungai Santap tu, selagi itulah kita mampu untuk bertahan.
1: Sungai Santap besar, sungai luas Santap. Sungai tu kan?
0: Luas sungai tu.
1: Pernah kering tak Ibas?
0: Tak tahulah.
1: Oh, tak tahu?
0: Tak tahu. Sebab umur saya ni pun tak pernah nampak dia kering lagi.
1: Oh, maknanya tak pernah kering lah tu.
0: Tak pernah kering lagi kot.
1: Harap-harap macam tu lah Sebabnya tu yang nak tanya tu, kita dah ready ke kan?
0: Dah ready ke?
1: Dijangka apa ni, September hingga Disember kan? Kalau kita tengok tu, itu yang kita rasa macam kita ni dah ready ataupun tidak untuk menghadapi cuaca yang terlalu panas ataupun super El Nino.
0: Okey, panas-panas juga kan. Namun kita di sini, kita tak mahu nak bagi anda semua panas. Sebab apa? Kita nak hidangkan dengan anda Hikayat
1: Bin Laden.
0: Ini cerita Bin Laden ni sendiri.
1: Jomlah kita dengarkan apa yang Bin Laden nak cerita.
0: Itulah dia kisahnya. Kebung,
1: Abang Haji. Kebung.

0: Hey, big boom, big boom, big boom lah pagi ni. Panas sikit eh.
1: Panas. Tapi kan kita bawa topik ni bukanlah kita nak takutkan siapa-siapa kan. Kita nak sembang pasal benda paling dekat dengan kita lah. Ayak, cuaca, kesihatan, keluarga juga. Inilah rezeki ni kan.
0: Macam Bas kata tadi tahun 1997 lah. 1997, 1998. Dua tahun tu. Dua tahun tu yang bawa kepada El Nino yang cukup hebat buat kita semua. Seperti juga yang kita tengok dalam petikan akhbar juga kan, potensi fenomena El Nino mencapai kategori sangat kuat atau El Nino Super antara Oktober dan Disember kini melebihi 90%, kata Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, MAP Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib. Dan katanya, KJI kata, dia kata, perkembangan itu berdasarkan trend menaik yang sangat signifikan yang apa dikatakan juga berkenaan dengan perkara tersebut. Jadi kepada kita.
1: Ya.
0: Dah siap sedia ke?
1: Gitu. Kan. Ramai jugalah Ibas yang tanya El Nino. El Nino mungkin baru saja bersama dengan kita kan. Apa dia fenomena El Nino? Fenomena El Nino ni adalah corak iklim di lautan Pasifik yang memanaskan suhu permukaan laut. Dan juga kalau di Malaysia ni, kalau kita tengok, ia akan menyebabkan cuaca menjadi lebih panas dan kering daripada biasa serta mengurangkan taburan hujan. Maksudnya hujan kurang turun. Sebab itulah potensi di Malaysia ni episod Super El Nino ni yang kuat dijangka bermula sekitar November 2026 hingga awal tahun 2027. Tu yang dikaji lah.
0: Yang dikaji kan. Risau juga macam apa dikatakan oleh seorang lagi kawan kita ni, Faizal dari Alok Gajah.
1: Alok Gajah ha.
0: Alok Gajah ke Titi Gajah ni? Titi Gajah kot.
1: Alok Gajah tak mana?
0: Gajah,
1: Alok Gajah Melaka.
0: Alok Gajah Melaka ni Titi Gajah kot. Okey, kalau cuaca panas dia kata, pagi-pagi bila keluar rumah tu dah rasa memang bahang sangat dah. Satu hari sebelum ni lah dia kata. Di rumah tu memang rasa panas sangat walaupun kita buka pendingin hawa tu suhu dia 16, cecak 16 tapi masih lagi panas dia kata. Tu agaknya macam itulah. Jadi dia kata tadi memang kita dah kena bersiap sedialah kalau macam tu kan. Hati-hati untuk semua juga. Siaplah apa yang patut. Faizal
1: dari
0: Titi Gajah.
1: Titi Gajah. Ni Ahmad Zuhdi.
0: Ahmad Zuhdi
1: dari Terengganu.
0: Jauhnya.
1: Jauh dia kata.
0: Masuk juga.
1: Masuk juga. Dia kata kalau buat topik Super El Nino ni kan, kita dah ready ke ni. Dia kata kita kena minum air putih banyak-banyak lah, air masak apa semua. Kita kena buat dah, dia kata. Bukannya nak tunggu tu baru minum air kosong secukupnya kan, dia kata kan. Nanti dia kata kalau ni kita elakkanlah sebarang pembakaran terbuka. Yang tu yang risau sangat-sangat.
0: Yes. Okay, Cikgu Munirah Sekolah Kebangsaan Teluk Jamat. Dia kata bila cuaca terlalu panas, dia kata murid sebenarnya satu cepat letih, kata sebab itulah kita guru ni kita berpesan untuk bawa air secukupnya di sekolah, bawa dalam botol tu, kena lebih peka lah, terutama sekali untuk aktiviti luar. Memang kami hadkan lah untuk anak-anak murid di Sekolah Kebangsaan Teluk Jamat.
1: Tak apalah tu orang kata pendapat-pendapat pendengar-pendengar kita semua kan. Nanti kita nak kata apa ni, selami lagi, baca lagi pendapat-pendapat pendengar-pendengar kita di semua platform media sosial Kedai FM. Boleh lah nak telefon pun boleh, tak ada masalah kan.
0: Semua tu boleh untuk anda. Abang Shidi dia kata pagi-pagi dia kata aduh panas, sebut pasal panas ni dari pagi dia nak bawa pergi ke petang tu. Gerimis mengundang, boleh jadi Sobarudin. Sabar banyak-banyak Sobarudin
1: Sobarudin tu Mak Bon kata apa?
0: Mak Bon semua dah ready ke?
1: Dia tanya kita balik. FM. Lepas tu kita ada siapa lagi tu?
0: Meliu.
1: Meliu bukan Melilau.
0: Air Tol Gurun
1: layan Kedai FM dekat Shah Alam ni.
0: Wow, khusus.
1: Kursus. Kursus.
0: Lagi.
1: Kita ada na.
0: Cik Man.
1: Cik Man kata apa?
0: Terima kasih Cik Man. Dia kata kawasan kami memang panas lah, kata Cik Man.
1: Pula kita ada Cik Olah.
0: Cik Olah. Semua cik-cik belaka.
1: Cik-cik kat Kedah kan macam tu kan.
0: Cik.
1: Lepas tu Nur Laila. Akai Eye Water.
0: Akai Eye Water.
1: Macam-macam nama. Idris Yahya. Terima kasih banyak-banyak.
0: Idris Yahya. Dari mana dia tak sebut?
1: Cik Idris Yahya tak sebut pula dia kata. Tapi memang seronok dengar Kedai FM dia.
0: Okey. Abang Ahmad Kubang Lintah nak ke Kilang Nicah dia kata. Nak pergi kerja ni kata. Selamat pagi untuk semua. Bak panah ni kami dah biasa sangat dah.
1: Ya, kita ada juga ni. Apa nama dia? Kak Hasnah.
0: Kak Hasnah.
1: Pun dari Terengganu.
0: Terengganu jauhnya.
1: Terengganu pun panas dia kata lah ni.
0: Kubuk panjang. Dia kata sentiasa sejuk ni. Salihah Hashim. Mainlah kubuk panjang. Wajah member Nasrullah Pragash.
1: Boleh.
0: bila nak mula kemarau ni Ibas?
1: Oh, kan dah habak tadi tu dijangka bermula dijangka November hingga awal tahun 2027.
0: Oh, tapi kalau ikutkan waktu tu musim cuti sekolah, kalau November tu masih lagi sekolah kan?
1: Sekolah lagi.
0: Lepas tu lah. Big bomb.
1: Okey, saya kita akan baca lagi lah Nasrullah eh. Kita dah terangkan yang lain-lain tu anda kena rajin-rajin tengok laman web rasmi Met Malaysia.
0: Bukan kita saja-saja buka topik ni, dek. Sebab ini adalah hentian kita buat sementara.
1: Ya.
0: Hentian betul kita lah. Yang abadi
1: di sana nanti.
0: InsyaAllah.
1: Okey. Bersedia kah tu? Tajuk tu dah ready ke?
0: Dah ready ke?
1: Okey, kita faham.
0: Subuh pun hijau.
1: Alamak.
0: Tak boleh ni, uzur.
1: Ha, uzur okey lah. Okay. Jangan cakap itu.
0: Gurau pun tak boleh.
1: Tak boleh lah, bab-bab tu.
0: Marah saya.
1: Kita faham.

0: Okey, baik, berhujung dah saat saja masa berlalu. Sebab pasal lagi 9.30 minit pagi nanti kita akan bersama dalam rancangan tajaan nanti insyaAllah akan berkatakan berkenaan dengan apa, Ibas?
1: Akan berkatakan berkenaan
0: dengan satu perkara lah untuk kita semua hari ini ya, iaitu industri craft ceramik insyaAllah. Pagi ini yang menyarakkan kreativiti memperkasa usahawan craft tempatan. Jadi kalau anda salah seorang daripada pengusaha craft, kena tunggu dan dengar 9.30 minit pagi nanti.
1: Panas. Yang tu taklah panas. Okay, tapi kita topik kita ni dah panas. Kita nak akhiri dah kan?
0: Akhiri dah.
1: Dah hujung-hujung dah ni. Dan kalau kita tengok bab panas ni memanglah kan. Apa dia lagi bahan kalau kita cerita bab panas ni?
0: Dia cari tak jumpa juga no. Bukan. Dia sebenarnya kalau bab panas ni kalau kita nak kata kan banyaklah kita kena buat persediaan kita. Persediaan kita yang rapi. Walaupun kita dengar dah orang duk kata tapi kita biasa biasa lagi kan. Tak ada masalah lagi sebab masih lagi disalurkan. Ayang ada. Kemudian pula takungan masih lagi penuh. Tapi kalau perkara tersebut kita kena bincangkan terlebih dahulu sebelum masa terjadi. Bila dah jadi dah orang kata tak kenalah. Jadi kita sembang-sembang kali ni supaya kita ni sentiasa berhati-hati, berwaspada dan juga ambil cakna orang kata kan.
1: Betul. Dan juga kalau bekalan ayak terganggu ke apa kan, sebab itulah kita kena ada simpanan ayak.
0: Simpanan. Tengok,
1: kena siap-siaplah tong apa semua kan. Sebabnya kadang-kadang kita alpa dekat situ sebab kita buka paip tu keluar ayak selalu kan. Tiba-tiba kan nanti tak ada ayak dan sebagainya. Kita kena simpan dah ayak tu.
0: Dia sebab
1: kena tanya berapa tong ayak yang ada kat rumah kita tu. Macam tu lah.
0: Itulah ada yang beli tong biru kan. Yang letak sabun tu biru tu.
1: Hitam besar
0: buka tu. Semua tu boleh letak yang situ lah. Sebab kita sembang ni. Sebab kita cuaca di negeri Kedah Darul Aman ni memang panas adik.
1: Memang panas.
0: Panas kan?
1: Antara negeri yang memang panas.
0: Ya, selain daripada titik panas yang paling panas sekali di Malaysia adalah di Cuping.
1: Betul.
0: Perlis. Tapi kita juga baru ni mengatasi kepanasan yang di Cuping tu. Kan?
1: Ya. Yeah.
0: Memang panas adik sebelum ni.
1: Tu baru berapa darjah Celsius kan? Yes. Ni mungkin akan jadi Super El Nino ni mungkin akan lebih 40 darjah Celsius.
0: Ini baru kita bincang. Ini tak pasti bincang lagi. Sebab ramalan kan, ramalan cuaca juga macam tu. Apa-apa kebimbangan kita tu adalah yang pentingnya macam rakan kita siapa kata tadi. Bukan Mak Peh.
1: Apa dah Palung Art Lengkuas?
0: Bukan. Pak Tam Hamzah
1: Pak Tam
0: tadi.
1: Hamzah.
0: Berkenaan dengan pesawah kan?
1: Pun risau jugalah kan. Memang siapa yang tak risau sebab di negeri Kedah ni memang kebanyakannya pesawah. Nama pun negeri Jelapang Padi kan. Yang tu yang orang kata apa sebab orang duk fikir pasal bendang-bendang. Ada orang yang fikir pasal tanaman-tanaman duk tanam ni kan. Bukan sangat bendang sahaja. Ada juga yang fikir pasal ternakan. Haiwan-haiwan dan sebagainya tu macam mana tu.
0: Okey, sebab itulah kita katakan perlu beringat lah. Kita ni beringat antara satu sama lain. Itu yang kita bawakan untuk hari ini berkenaan dengan El Nino. Anda boleh cari lagi lah bahan-bahan El Nino ni. Sebab bagi kita sini banyakkan ada telefon pintar.
1: Kebanyakannya boleh tengok sendiri.
0: Cari
1: maklumat yang berkaitan dengan Super El Nino ni.
0: Info yang tepat buat anda semua. Tapi itulah untuk waktu ni kita nak biar hujan turun dulu seketika. Sebab dah panas kita nak redakan kepanasan tersebut dengan Taman Rashidah Utama.
1: Amboi.
0: 9 pagi?
1: Kita nak ke Utama 9 pagi yang penting. Simpan ayak secukupnya.
0: Baik.
1: Jangan membazir, okey?
0: Yes, Roslina Gani.
1: Selamat
0: malam.

Akaun palsu jadi saluran penipuan. Pekerja tempatan diutama isi kekosongan sektor 3D. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 9 pagi.

0: Lebih 127,000 kandungan penipuan dalam pelbagai platform media sosial dikesan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia bagi tempoh 1 Januari hingga semalam. Demikian menurut Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil, kewujudan akaun palsu dikesan menjadi antara saluran utama jenayah penipuan.
1: Kandungan scam yang telah dikesan dan diminta untuk diturunkan termasuk maklumat seperti ada tambahan SARA yang tak diumumkan oleh pihak MOF. Setakat hari ini sebanyak 127,568 kandungan telah diminta untuk diturunkan. Ini mewakili 27% daripada keseluruhan permohonan yang diminta untuk diturunkan. Dan angka tersebut boleh dicerakinkan seperti berikut. 53% adalah di platform Facebook, 39% di platform TikTok dan yang baki adalah di platform-platform yang lain.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Fahmi berkata kerajaan telah mewartakan Kod Perlindungan Kanak-Kanak, CPC dan Kod Pengurangan Risiko, RMC yang perlu dipatuhi platform media sosial dikenalpasti.
1: Platform media sosial yang telah dikenal pasti perlu mematuhi kedua-dua kod ini dan kita beri mereka masa dalam masa beberapa bulan yang akan datang ini untuk pastikan segala tindakan diambil secara terselaras untuk elak daripada kandungan yang memudaratkan yang boleh mengancam harta ataupun nyawa dalam platform masing-masing untuk tidak dibenarkan lagi.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Fahmi memaklumkan pelan komprehensif bersepadu sempadan negara diluluskan Jemaah Menteri untuk tindakan segera. Pelan tersebut dirangka bagi menambah baik kawalan di pintu masuk negara.
1: Ya, ada beberapa perkara telah dibentangkan oleh kedua-dua Kementerian Dalam Negeri dan juga Kementerian Pengangkutan. Memandangkan ada beberapa perkara melibatkan aspek keselamatan, maka saya minta untuk rujuk kepada Kementerian Dalam Negeri untuk maklumat khusus. Tetapi pelan tersebut telah dibentangkan dan diluluskan oleh Jemaah Menteri untuk tindakan segera.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Sektor pembinaan negara terus mencatat prestasi kukuh pada suku kedua 2026. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan berkata, perkembangan itu berdasarkan data terbaru Jabatan Perangkaan Malaysia.
2: Saya ingin maklumkan tadi bahawa sektor pembinaan diumum oleh DOSM untuk suku kedua 2026 meningkat 8.5% dibanding dengan masa tempoh yang sama pada suku kedua 2025 berjumlah 46.5 bilion ringgit. Ini menunjukkan ekonomi kita berkembang dengan baik. Ini melibatkan pembinaan bangunan, pembinaan lebuh raya, pembinaan jalan raya, pembinaan jambatan, pembaikan cerun. Itu adalah antara komponen utama dalam sektor pembinaan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan. Menjelang Belanjawan 2027, lebih banyak insentif dan program khusus perlu diberi keutamaan bagi membantu perusahaan kecil dan sederhana PKS menangani tekanan aliran tunai. Presiden Kebangsaan Persatuan Pengusaha Kecil dan Sederhana Malaysia, SME Malaysia, Dr. Chin Chio Siong memaklumkan langkah itu penting bagi memastikan kelangsungan operasi perniagaan dalam menghadapi cabaran ekonomi semasa.
3: Bagi PKS, kebanyakan kita menghadapi cash flow issue lah sebab business revenue dah drop, consumer spending dah kurang. Yang penting lagi sekali sebab itu cash flow kita tertahan lah. Cash flow yang jadi masalah yang terbesar. Bukan semua yang perlu insentif tapi kita perlu facilities. Kalau short term facility, katakan 3 bulan, 6 bulan facility untuk dia melepaskan keadaan yang dihadapi daripada cash flow issue ini.
0: Dr. Chin turut mencadangkan program meningkatkan kecekapan operasi PKS diperluas termasuk penggunaan kecerdasan buatan bagi membantu mengurangkan kos yang tinggi. Sementara itu, aksesibiliti dan penyediaan kemudahan mesra orang kurang upaya, OKU, diharap diberi perhatian lebih menyeluruh dalam belanjawan kali ini termasuk di kawasan luar bandar. Menurut Presiden Persatuan OKU Sentral, Datuk Ras Adibar Razi, keperluan terhadap kemudahan inklusif semakin penting memandangkan Malaysia dijangka menjadi negara menua menjelang 2030. Persediaan awal perlu dibuat bagi memastikan kemudahan awam dapat memenuhi keperluan golongan tersebut.
4: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Akaun palsu jadi saluran penipuan. Pekerja tempatan diutama isi kekosongan sektor 3D. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: sebab mungkin disebabkan trauma-trauma yang Puan hadapi dulu ada kena-mengena dengan situasi Jana sekarang. Sebab penyakit macam ni memang nampak normal, Puan. Tapi
1: Cik Izzah nak cakap anak saya tak normal.
0: Bukan macam tu maksud saya.
1: Anak saya Jana normal. Tak ada kena-mengena dengan
2: dia. Diam, tolonglah dia.
0: Ya, tapi pada pendapat saya,
1: pendapat Cik Izzah berdasarkan kerja saya sibuk.
3: Dah lah. Hidup kadang-kadang penat, minda serabut, emosi pun bercaru. Jom luangkan sedikit masa bersama Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Rancangan bual santai yang membawa perkongsian tentang emosi, motivasi dan cara melihat kehidupan dengan lebih positif dan tenang. Temui kami di Kedah FM setiap Ahad minggu keempat jam 12.15 tengah hari, kerana bila kita faham diri sendiri, lebih mudah untuk reset minda dan terus melangkah. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.

0: يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berpagi-pagi lagi kita pagi ni ya.
0: Ya, berpagi masih lagi. Pagi pukul 9 baru kan. Kalau 12 tengah hari. Kalau 2 ataupun 1 petang.
1: Satu tengah hari.
0: 7 malam.
1: Satu tengah hari, 2 petang.
0: Satu tengah hari, 2 petang.
1: Okey, baik. Kalau tadi kita sembang dan berkenaan dengan El Nino untuk hari ini sama-sama kita. Namun begitu ada lagi buat anda semua. Sat saja lagi, insyaAllah 9.30 minit pagi. Lebih kurang 8 minit saja lagi. Kita akan bersiaran bersama dengan orang insan yang cukup hebat. Kalau sebut pasal craft ni, dia ni adalah insan yang istimewa tau.
0: Betul. Dia mempunyai

0: Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sekali lagi buat anda semua. Ha, kalau tadi berdua, sekarang dah bertiga.
1: Aha, di jam yang pukul 9.30 minit pagi ni.
0: Ya, yeah. Okey, baik. Untuk waktu ini, kita bersiaran bersamalah dalam siri tajaan kali ini. Atau rancangan yang dibawakan kepada kita semua. Oleh hebat juga untuk kali ini, industri kraft ceramik yang akan kita perkatakan sepanjang kita bersiaran lebih kurang setengah jam, Ibasnya.
1: Ya, yeah, iaitu industri kraft ceramik menyemarakkan kreativiti, memperkasa usahawan kraft tempatan. Kita bersama-sama dengan siapa, Ibas?
0: Kita akan bersama-sama dengan Puan Siti Nazilah binti Yusof, usahawan kraft ceramik di Kedah ni.
1: Ya, assalamualaikum, Puan.
2: Waalaikumsalam.
1: Sihat, no?
2: Sihat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Puan memang orang Kedah ke?
2: Bukan.
0: Oh, bukan.
2: Saya orang KL tapi berkahwin dengan orang Kedah. Dan menetap di sini.
1: Menetap di negeri Kedah. Berapa tahun dah?
2: Dah 11 tahun.
1: 11 tahun. Lama dah.
0: 11 tahun.
1: Okey, okay. Kita nak ke seterusnya sebab masa ni nanti dia jadi macam dengan tak apa nak cukup.
0: Okey. Okey, baik, berkenaan dengan perbadanan kemajuan kraft tangan Malaysia untuk hari ini, kita berikan Puan untuk Puan kongsikan kepada kita semua pendengar Kedah FM hari ini berkenaan dengan penglibatan awailah sebagai usaha usahawan kraft dalam bidang kraft hasil tanahnya, khususnya menerusi penghasilan produk seramik yang boleh Puan tunjuk nantilah kepada kita, yang mana untuk anda boleh menonton kita di
1: live Facebook rasmi Kedai FM sekarang ni. Nak tengok macam mana hasil tangan Puan Nazilah, tengok nanti di
0: silakan Facebook. Puan,
1: silakan.
2: Okay, this then first saya akan tunjukkan dululah sebelum kita start.
0: Okay.
2: Okay, produk yang kita keluarkan ni kebanyakannya adalah produk yang memang kita berasaskan tahliat dan lebih kepada produk-produk cedera mata.
0: Masih nak tengok, nak pegang satu pun?
2: Okay. Ini kerongsang.
0: Ini kerongsang.
2: Dan juga kita ada juga trinket dish piring, ataupun piring cenderamata. Yang ni ada
1: Puan
2: macam hiasan ukiran. Dipanggil bunga, motif bunga ketumbit.
0: Bunga ketumbit.
2: Hiasan ukiran kayu lah. Biasa ukiran kayu ni kita tengok pada ukiran macam kayu kan. Ini kita cuba terapkan di atas tanah liat. Macam tu.
0: Tapi sebelum tu kita terlupa juga nak tanya Puan, kenal diri Puan dulu siapa kan?
2: Ya.
1: Terbuih kan?
0: Montaj.
2: Okay. Dia macam
1: pula. Okay, sila Puan nak perkenalkan diri Puan dulu.
2: Nama saya Puan Siti Nazilah. Saya adalah dari syarikat Terralia Student Enterprise. Berdaftar di bawah usahawan kraft tangan Malaysia. Dan kita bermula di Kedah ni selama 11 tahun. Menjadi bermula dengan skim inkubator di bengkel kraft tangan lah, dan mengeluarkan produk seperti pasu hiasan, macam kerongsang yang kita yang saya tunjukkan tadi. Lepas tu kita ada pasu planters untuk tanaman pokok. Lepas tu selain daripada kita mengeluarkan produk, kita ada juga menyediakan kelas seramik untuk masyarakat luar menimba pengalaman, macam belajar cara proses pembuatan seramik tu melalui bengkel-bengkel ataupun kelas pottery workshop yang kita sediakan. Dan juga kita ada menyediakan servis kepada orang luar yang nak buat seramik tapi tak ada tempat untuk bakar. So kita ada sediakan servis pembakaran juga. Dan produk yang kita hasilkan ni juga selain daripada produk dan juga bengkel, kita juga ada pasarkan di secara online dan juga di kedai gift shop dekat macam Melaka, KL, Perak, macam tu. Dan kita juga ada pasarkan secara e-dagang di MyCraft Shop. Di bawah
0: shop.
2: Kraft Tangan Malaysia.
0: Di bawah Kraft Tangan Malaysia. Itu antara yang Puan dah kongsikan kepada kita. Itulah dia kraft tangan yang kita tunjuk ni, kerongsang. Tanah
1: banyak,
0: ni tanah.
1: Banyak lagi tu sebenarnya.
2: Ada banyak lagi.
0: Nanti bas pun boleh tunjuk juga, bas.
1: Yang ni. Yang ni untuk apa ni, Puan?
2: Kalau yang ni biasanya kita panggil trinket dish. Ni untuk hiasan. Boleh letak aksesori ataupun nak jadikan hadiah. Macam tu.
0: Okay, letak di
2: yang ni kita banyak menerapkan nilai-nilai macam seni estetika tu lebih kepada Motif-motif Malaysia. Sebab kita tak nak lari daripada identiti Malaysia tu.
0: Ya, kalau tengok tadi corak kat piring tadi kan, kalau kita ukir kan kayu, ukiran kayu tu is okay kan, menolong kan. Tapi dekat
1: Tanah Liat,
0: seramik Tanah Liat ni.
2: Dekat Tanah Liat kita terapkan dekat sini. Cara dia dengan ukir pada acuan dan kita tekap.
1: Ni Puan buat sendiri kan ni?
2: Buat sendiri.
1: Puan, dan hasil tangan Puan.
2: Ukiran ni juga ada kita punya mereka sendirilah yang menghasilkan corak ni.
0: Okay.
1: Nak tanya juga kepada Puan kan, disebabkan generasi sekarang ni macam kurang berminat. Kalau kita tengok kan, mungkin tak tahu juga macam mana nak hasilkan seramik dan sebagainya. Adakah relevan Puan, macam mana kita nak tarik minat generasi-generasi muda ni untuk meminati kraft seramik ni, terutama kraft seramik ni? Silakan.
2: Okay, kalau dalam industri kraft seramik ni, dia masih lagi relevan dibuat masa sekarang ni lah. Dan ada macam potensi yang besar, lebih-lebih lagi untuk perniagaan industri kraft. Macam mana kita nak tarik tu? Dengan cara kita memperbanyakkan lagi bengkel-bengkel dan juga kursus-kursus. Dengan cara yang lebih kreatif. Sekarang ni kan dah banyak dengan media sosial, kan, platform media sosial. So kita kena tarik minat golongan muda ni dengan cara pendekatan pendedahan tu kita proses yang lebih kreatif ataupun corak-corak yang mengikut trend semasa. Tapi macam saya lebih nakkan motif tu masih lagi mengekalkan motif tradisional Malaysia, supaya kita punya kita punya
0: produk
2: tu tak lari daripada motif dan tradisional Malaysia, identiti kraft Malaysia.
0: Kalau nak dapatkan ni macam bahan-bahan mentah contoh Tanah Liat tu, mana Puan dapat yang tu?
2: Kalau bahan mentah memang kita ambil dari Perak lah.
0: Oh, Perak.
2: Sebab macam kita tahu Perak adalah
0: terkenal kan
2: dengan seni tembikar,
1: labu sayur.
2: Memang kita dapatkan dari sana.
0: Kuala Kangsa kan.
1: Kuala Kangsa.
0: Untuk koma je. Ada seorang juga di sini.
1: Ada. Dia pun tera juga buat seramik ni.
0: Okey, dan banyak lagi kita akan kongsikan, kita akan tanya lagi kepada Puan nanti. Terlebih dahulu kita nak berehat seketika. Lagu.
1: Kita kembali selepas ini.
0: InsyaAllah.
1: Lagu apa tu, Iban?
0: Siapa lagi? Dato' Sri Siti Nurhaliza.
1: Untuk anda semua di Atinon 10.
0: #Rancang
1: Berpisah.

0: Itu dia kesemua Dato' Sri Siti Nurhaliza bersama dengan kita orang yang cukup istimewa berkenaan kraft tangan.
1: Ya, bersama-sama dengan Puan Siti Nazilah.
0: Bukan keras tangan tau, keraf tangan.
1: Ada ke keras tangan buat ni, buat keras tangan ni Puan?
2: Boleh dilembutkan.
1: Dia kena lembut kan? Yeah. Kalau keras tangan keras tak boleh buat ni.
0: Tak jadi.
2: Tak jadi.
0: Payuh-payuh.
2: Tapi boleh dilembutkan.
1: Kalau keras gejung tangan ni pun boleh.
2: Boleh juga.
1: Boleh lah Ibas.
0: Dah tengok juga kita
1: dia
0: tengokkan.
1: Dia berminat. DJ ini dia berminat sebenarnya. Tapi tangan dia keras.
0: Merelik tau. Dia sebab kita tengok dia kan. Daripada tanah tau. Macam ni tanah. Asal tanah. Tapi dia jadi macam ni kan.
1: Jadi macam ni.
0: Macam-macam bentuk boleh buat. Macam dia polis siap-siap kan. Macam kacau gitu. Okey. Macam mana tu Puan? Potensi.
1: Okey. Nak tanya juga kepada Puan. Potensi. Kata apa ni. Barangan ataupun produk yang Puan bawakan ni. Adakah kata boleh di dalam negara ataupun boleh dipasarkan ke luar negara?
2: Okey, kalau macam potensi boleh sebab macam saya katakan tadi kita ada identiti craft tradisional Malaysia. Sebab identiti Malaysia ni dia ada macam seni nilai seni estetika tersendiri yang tak sama dengan negara luar. Dia macam kalau kita tengok macam labu sayur, produk-produk di setiap negeri pun ada dia punya identiti tersendiri. Macam dekat Perak labu sayur, dekat Kelantan dia ada labu dia yang tersendiri. Dia ada Terengganu pun ada labu dia yang tersendiri. Jadi benda ni bila kita macam utamakan dia jadi satu produk yang eksklusif lah. Produk yang macam memang takkan sama dengan luar negara, Dia memang bila kita macam ni kita nak bersaing, kita kena mengangkat kita punya seni tradisional Malaysia ni sebab kita memang ada dari dulu lagi memang dah ada dah dia punya design-design dan motif-motif yang tertentu yang boleh kita ketengahkan.
1: Itu yang membezakan kan,
2: membezakan produk Malaysia dan produk luar negara. Macam tu.
0: Tengok macam labu sayur tu memang dari dulu-dulu kita tengok dari kita kecil-kecil dulu dah ada dokumentari kan. Daripada kerajaan Malaysia waktu tu yang berlagak rimau, pola rimau kan. Dia tunjuk waktu tu kat kita macam mana nak buat labu sayur, bakaknya ambil tanah dari bendang kan.
1: Memang susah kan? Tengok ada proses dia tu.
2: Proses dia memang makan masa.
0: Rumit. Cerita sikit pun buat proses dia tu.
2: Okey, proses dia kan? Daripada tanah tu kita ambil di antara sungai ke bukit.
0: Sungai ke bukit.
2: Dia punya tanah ni yang paling halus. Dia ada tapisan lah. Proses dia kena tapis, keringkan. Lepas tu dapat yang paling halus tu kita membentuk. Membentuk produk. Bila dah lepas bentuk produk, kita keringkan 4 hari ke seminggu.
0: Oh, 4 hari.
2: Sehingga betul-betul kering. Sebab apa? Sebab dalam tanah liat ni dia ada kandungan air. Jadi kena keringkan dulu.
0: Kering sungguh-sungguh kan?
2: Kena kering sungguh. Lepas tu baru kita bakar pada suhu 900 darjah Celsius tu pembakaran yang pertama. Pembakaran yang pertama. Lepas tu kita celup warna yang kita cakap ni tadi lah. Lepas pembakaran pertama kita paint ataupun kita color dan kita celup warna, bakar lagi sekali pada suhu 1200 darjah Celsius selama 10 jam. Jadi keluar-keluar dia terus mengalir macam ni. Terus kilat.
1: Kilat tak gaduh dah, polish ke apa kan.
2: Tak gaduh dah. Tak payah nak shellac ke apa dah, dia dah terus kilat. Macam tu. Jadi macam kalau kita tengok ukiran-ukiran tu, maksudnya sebelum pembakaran kita chop dia ke ataupun kita ukir dia ke, itu sebelum pembakaran.
1: Okay, bagi Puan lah kan nak buat seramik yang besar kan, yang kecil yang paling susah lah.
2: Sebenarnya kalau kita tengok yang kecil halus tu lagi susah. Sebab dia perlukan ketelitian. Tapi kita dah cuba untuk mudahkan proses tu. Bermaksud kita sediakan ada chop ataupun acuan. Jadi orang yang maksudnya macam yang tidak berkemahiran pun boleh buat. Jadi jangan risaulah kalau mereka tidak ada kemahiran pun boleh buat juga seramik ni.
1: Janji minat.
2: Janji minat. Minat dan belajar. Bakat tu boleh diasah dengan belajar.
0: Kena ada minat. Kalau tak ada minat tu tak boleh lah.
1: Tak boleh lah kan.
2: Sebab dia makan masa dan perlu kesabaran juga.
1: Ya, memang ni. Kalau tengok pun kan.
0: Kalau nak tengok kan juga berkenaan dengan siramik ni, golongan-golongan tertentu juga tahu bahas, bukannya orang biasa-biasa.
2: Saya pun menggalakkan
1: boleh kalau menjangkau puluhan ratusan ribu kan.
2: Betul. Betul. Kalau dia ada nilai. Sebab lagi-lagi pula custom made ke. Sebab kita tak buat dalam kuantiti yang banyak. Jadi dia memang eksklusif, limited edition.
0: Sungguh limited edition.
2: Limited edition. Memang ada peminat-peminat yang akan membeli produk-produk macam ni. Jadi potensi tu sangat besar dalam industri craft. Sekarang pun kita memang nak menggalakkan golongan muda lah, especially memang belia-belia ni, supaya mereka teruskan industri craft ni tak hilang. Sebab dia memang ada, jangan risaulah, memang ada demand, memang ada potensi dalam industri craft.
0: Sebab kalau ikutkan benda tembikar ni dari zaman dinasti
1: banyak
0: dulu, zaman-zaman kita katakan di Mesir purba dulu, kita tengok gambar-gambar kan, yang dicari itu benda-benda yang macam ni, seramik.
2: Seramik ni kalau kita bakar tinggi, adakah dia hancur lebur? Tak. Dia tak.
1: Kalau lebih daripada 10 jam tu,
2: dia memang akan
0: dia tahan. Macam tu juga.
2: Dia akan tahan. Kecuali kalau terjatuh, pecah ke, tak. Sebab kalau kita tengok macam akrologi pun akan jumpa
1: sebelah-sebelah
2: ni kan, kalau tu macam tu.
1: Yo.
0: Perasan. Kalau kata dulu kan, kita tengok tu memang dia bakar dulu guna kayu dan sebagainya. Tapi sekarang ni dah modern kan.
1: Macam-macam teknologi dah
2: ada. Banyak-banyak teknologi. Dan dia punya macam bahan mentah, peralatan, dah banyak platform kita boleh dapat. Dan kalau macam start, kalau kita tak ada macam modal yang besar, kita boleh start dengan produk-produk kecil yang boleh guna untuk buatan tangan. So sebab saya banyak perbanyakkan lagi bengkel-bengkel yang khusus-khusus di peringkat sekolah, universiti, sebab kita nak tarik minat anak muda tu. Kalau sebab seni ni dia sangat meluas, dia tak ada hanya pada atas kanvas sahaja, kan? Dia tak terhad. Dan kalau kita nak masuk dalam industri craft ataupun industri design, banyak peluang-peluang. Bukan setakat menjadi usahawan, boleh jadi pereka, designer, interior design. Banyak dia punya lorong-lorongan jalan-jalan untuk industri craft ni berkembang. Macam tu.
0: Sebab itulah bukan senang kan kita nak buat benda ni. Bila dah jadi benda ni, kita tengok benda tu, seni ni dia tak semestinya cantik bang seni kan.
1: Tapi dia ada nilai,
0: dia ada nilai
1: apa itu?
2: Nilai estetika.
1: Estetika. Yang tu nak kata tu nilai estetika sendiri
0: tu kan. Bukan senang. Sebenarnya kita pun akan cuba jugalah buat dari seramik ni, nanti cuba kita akan pergi Puan. Tempat mana Puan yang buat?
2: Dekat
1: kita. Kalau Ipas nak pergi belajar walaupun tak boleh, tak boleh lembut.
2: Boleh. Kita punya bengkel dekat Pusat Kraft Tangan Malaysia, Cawangan Kedah, Jalan Hutan Kampung Alustar. Jadi bolehlah kalau siapa-siapa yang nak belajar, boleh buat booking. Dan kita ada pelbagai lagi, bukan seramik saja kat dalam tu, ada banyak lagi kraft lain yang boleh belajar.
1: Berapa tahun dah Puan ceburi bidang kraft?
2: Kalau ikut dari belajar tu, dah dalam 20 tahun. Daripada saya belajar sampai sekarang. Kalau ikutkan saya punya company sahaja, dah 11 tahun lah.
1: 11 tahun. Dan yang produk yang kata Puan pernah hasilkan yang paling kebom-kebom.
2: Sekarang ni kita ada buat macam produk pasu besar yang setinggi 60 cm.
1: Hasil besar, hasil kerja
2: Tapi bila dah lama tu, saya lebih tertumpu kepada produk yang kecil-kecil. Sebab senang untuk dipasarkan. Dan kalau macam kita kan banyak tumpu pada pelancongan. Jadi kalau pelancong luar nak dapatkan produk-produk ni pun, diorang nak bawa balik ke luar negara, senang nak bawa. Mudah. Dia kecil-kecil. Mudah.
0: Dari yang besar-besar tu kan, payah nak bawa balik kan. Macam ni memang tertarik.
2: Senang
0: kan
2: tu. Senang.
1: Menarik eh.
0: Menarik. Okey, baik. Kalau tengok tadi pun dah kongsi dah berkenaan dengan potensi untuk menjana peluang ekonomi. Okey, Romi pula macam mana tu Puan? Kalau kita kongsi sikit.
2: Ekonomi sangat memberangsangkan pada sekarang ni, walaupun pun orang kata macam ekonomi tak berapa sangat kan, tapi untuk bahagian kami ini adalah peak season kami. Sebab kita banyak mewujudkan bengkel-bengkel, jadi apa ni, macam agensi ataupun sekolah-sekolah, dia banyak mencari kelas-kelas. Sebab sekarang ni pun kalau dalam ikutkan dalam silibus PSV sekolah, dah ada dah pembelajaran seni craft ni.
0: Co-curriculum.
2: Lepas tu kita pun, seni craft pun dah ada dalam PSV untuk pelajar sekolah rendah, pelajar sekolah menengah. Jadi ini adalah peluang untuk kami juga untuk macam memberi pendekatan tentang industri craft. Lebih-lebih lagi dalam seramik. Sebab seramik ni dia tak ramai. Jadi kalau boleh saya nak meramaikan lagi komuniti-komuniti seni ceramik, terutama dekat utara ni lah.
0: Sungguh lah, kalau cikgu-cikgu pun duk dengar waktu law ni kan, best. Tak kira lah siapa apa ni, bapa apa, mungkin juga kita nak bawa anak-anak kita untuk cuba dalam lawatan cerita sekolah nanti
2: boleh,
0: sebagainya. Boleh ya, berhubung dengan Puan sendiri
2: juga boleh nak? Kalau nak berhubung dengan saya, boleh pergi ke platform media sosial saya, Teralia Studio Enterprise. Boleh cari nombor WhatsApp dekat situ, ataupun boleh terus berhubung dengan Kraft Tangan Malaysia Cawang Kedah, untuk dapatkan apa lagi aktiviti selain ceramik lah yang boleh dibuat.
0: Okey.
1: Kalau pejabat puan dekat Jalan Tangan pun tu boleh melawat tak?
2: Boleh. Boleh, boleh, boleh visit.
0: Ni satu lagi boleh dapat sijil tak? Khusus 40 jam.
2: Boleh, boleh, insya-Allah boleh.
0: Oh, boleh. Okey, itu antara lagi, ada lagi yang kita nak kongsikan. Kalau boleh puan nak tengahkan lagi, nak masa yang ada ni tak lama ni untuk kita bersiaran ni puan, ada lagi yang kita nak kongsikan.
1: Mungkin boleh war-warkan kepada pendengar Kedah FM ni.
2: Okey. Saya nak mewarkanlah kepada masyarakat di luar sana, terutama di utara lah. Kalau nak belajar, kita ada buat apa ni, macam kelas bengkel, nak menjemput kami ke tempat mereka pun boleh. Kalau
0: boleh
2: nak
0: juga
2: datang lawatan ke tempat kami pun boleh. Dan kalau macam nak menjemput untuk kami buat demo untuk event-event pun boleh. Kalau nak buat tempahan corporate gift untuk ataupun gift untuk wedding ke pun boleh juga. Dan saya pun menggalakkanlah kalau para cikgu ataupun ibu bapa yang nak mencari aktiviti untuk anak-anak, bolehlah datang tengok dulu aktiviti apa yang kita sajikan dekat media sosial kami di Terrella Studio Enterprise ataupun dekat Kraft Tangan. Dan saya pun sangat-sangat menggalakkan kepada belia, kan, golongan muda, kalau macam berminat dengan seni seni ni, apa lagi yang perlu dibuat. Kami ada platform tu, jadi kita mencari talent-talent ni lah, bukan setakat dalam seni ceramik, dalam seni lain juga. Kalau nak mencari peluang, boleh datang ke bengkel kami.
1: Mungkin pun ada media sosial ke apa ke.
2: Ya, media sosial kita kita ada TikTok, ada Thread, ada Facebook, Instagram.
1: Okay, nama apa?
2: Teralia Studio.
0: Teralia Studio. Boleh tengok di situ lah.
2: Boleh tengok segala aktiviti kita dekat situ, dan kita akan update lah dekat media sosial.
0: Okay, itu dia, kita dah dengar dah banyak dah perkara ceramik ni. Kalau lagi ada masa lagi, boleh lagi kita sembang lagi. Tapi itulah untuk pengakhiran hari ini. Sekali kita nak tengok harapan puan lah terhadap masa depan industri kraft ceramik di Malaysia.
2: Silakan. Harapan saya, semoga industri kraft terutama ceramik ni berkembang maju, dan saya pun mengharapkan lebih banyak lagi produk-produk yang berkualiti, yang mengetengahkan unsur-unsur nilai estetika tradisional yang beridentitikan Malaysia. Sebab kalau bukan kita, siapa lagi yang nak bermulakan, siapa lagi nak start. Saya juga di dalam kesempatan ini juga, saya menggalakkanlah siapa-siapa yang berminat, bolehlah mencari peluang tu dalam industri craft ni. Jangan takut, dan kita boleh teruskan sebab dia ada potensi dan peluang yang besar. Dan sokongan daripada Kraft Tangan Malaysia juga berterusan, jadi kita banyak lagi peluang-peluang dan agensi yang boleh membantu membantu kita dalam industri kraft ni. So saya mengharapkan semoga industri kraft ni tidak luput ditelan zaman.
0: Yes, itu dia. Okay, kita tengok, menarik kan, boleh pun tunjuk lagi kraft-kraft tu yang besar tu, yang
1: bas bantu, bas bantu.
2: Okay, ini bentuk wow lah.
0: Okay,
2: so boleh jadikan cenderahati.
1: Berapa ni puan kalau jual ni?
2: Kalau yang trinket dish ni RM30.
0: RM30.
2: Kalau ni yang kau ukiran tu
1: RM45.
2: Kalau yang ni RM55.
0: Okey, selalu untuk perkahwinan tu dan
2: kalau untuk perkahwinan boleh juga untuk buat tempahan kerongsang ni.
0: Kerongsang
2: tanah liat ni. Yang ni RM13.
0: Tapi
2: kalau kita beli banyak ada diskaun. Dan kita boleh custom kad ni mengikut tema perkahwinan tu. Kalau wedding macam tema klasik, kita buat tema klasik. Kalau garden, kita buat tema garden. Boleh boleh custom. Dan boleh minta macam nak corak-corak apa, warna pun, insyaAllah kita boleh sediakan macam itulah, mengikut, banyak lagi mengikut kehendak pelanggan.
0: Ya, yeah. Okey, nombor telefon yang boleh dihubungi puan?
2: Nombor telefon ataupun boleh juga WhatsApp kan. 010-775-2584. Siti Nazilah. Boleh terus ke puan sendiri. Terus ke saya.
0: Okey, itu dia. Baik untuk anda, atau selesai sudah untuk kita hari ini. Siaran bersama dan juga rancangan kita kali ini juga dibawakan ke oleh Perbananan Kraft Tangan Malaysia. Dan kita pun dah sama dengan puan Siti Nazilah. Ada cerita panjang berkenaan dengan seni kraft seramik ni. Bukan senang tuan-tuan dan puan nak buat dia tu, ambil masa yang lama, tapi
1: berjam-jam.
0: Tapi kalau kita tengok dengan harga yang puan kongsikan kepada kita tadi kan, kerongsang tu, saya beranggapan kerongsang tu harga tu mungkin puluhan ringgit.
1: Ya kan, RM10 ke atas.
0: Tapi
2: ni mampu milik
0: RM3. Ni dia RM3 mampu milik.
1: Boleh lah, boleh mampu milik.
0: Okay, terima kasih puan untuk hari ni.
1: Terima kasih puan, jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum. Semoga terus berjaya. Okay.
2: Ya, baik, terima kasih.
0: Okay, baik, tugasan kami berdua pun cukup sampai di sini saja.
1: Ya, Ibas akan kembali pada hari Ahad nanti. Waktu yang sama, 6 pagi, 10 pagi.
0: InsyaAllah. Terima kasih.
1: Terima kasih kepada Khadir Razak dan juga Syukri Ismail. Selepas ini, Eza in the house bersama dengan anda.
0: Okay, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

semuanya di hujung jari menerusi RPM Klik 97.5 88.5 105.7 dan 105.1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi buat anda semua yang terus setia bersama kami di 97.5 semestinya Kedah FM Mesra Harmoni. Terima kasih untuk anda bersua lagi kita di ruang udara Radio Malaysia Kedah FM untuk edisi hari ini, hari Khamis. Terima kasih Ibas yang telah pun bersama dengan anda menerusi aktif 610 hashtag rancak berbisa. Izzah kembali lagi bersama dengan anda menemani waktu anda sepanjang 4 jam bermula detikkan ini sehingga ke pukul 2 petang nanti menerusi interaktif 102 hashtag rancak serata-rata. Jom terus layan Kedah FM Mesra Harmoni. Didoakan agar anda semua terus diberikan kesihatan yang baik dan dipermudahkan urusan dunia dan juga akhirat. Kedah FM Mesra Harmoni.

0: Terima kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi? Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.
1: Ayo kita kibarkan jalur gemilang di rumah, di pejabat dan kenderaan anda sempena sambutan Hari Kebangsaan 2026. Marilah kita satukan hati, warnai bulan kemerdekaan ini dengan semangat cintakan tanah air. Kesejahteraan yang kita kecapi hari ini adalah hasil pengorbanan pejuang terdahulu. Kibarkan bendera kita, tanda jiwa merdeka dan rakyat sejahtera. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: 105.1.
1: Bulan bisik padanya, benar ku cinta dia.
2: 108.5.
1: Inilah Kedai FM.

0: Baik, kembali semula bersiaran bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni untuk seketika kita nak bersama dengan Lin untuk rancangan tajaan dari Organic Mattress. Assalamualaikum, selamat pagi Lin.
1: Ya, waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Sihat Lin ya?
1: Alhamdulillah, sihat okay. Adanya.
0: Pastinya ada sesuatu yang istimewa yang nak disampaikan. Silakan Lin.
1: Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam sejahtera semua. Apa khabar? Jadi hari ini bersama saya Lin daripada Organic Mattress Sdn Bhd, sebuah syarikat yang menjual tilam yang berada di Kamunting, Taiping, Perak. Okey, tagline yang kita guna, malam indah bersama Organic. Okey, abang kakak yang mana menggunakan media sosial boleh juga follow kita di TikTok, di Facebook kita, iaitu Organic Mattress, O-R-G-A-N-I-C, Organic Mattress, M-A-T-T-R-E-S-S. Okey, jadi kepada yang mungkin orang kata nak bertanya ataupun nak nak dapatkan tilam kan, jadi boleh juga WhatsApp kita direct, boleh bercakap dengan Lin dan juga pegawai-pegawai kami ya, melalui nombor talian 013-584-0288, 013-584-0288. Okey, jadi kepada yang tak tahu, kami merupakan sebuah syarikat yang dah 32 tahun lah dalam aktiviti menjual tilam. Dan tilam-tilam yang kita jual kebanyakannya memang kita hasilkan sendiri ya. Bahan-bahan, antara bahan yang kita guna pakai dalam tilam-tilam kita, kita ada tilam daripada sabut kelapa ya, kita ada tilam daripada high density rebond, kita ada tilam daripada getah asli, kita ada tilam daripada Bonnell Spring juga. Jadi ada macam-macam pilihan tilam. Tapi tilam yang kita buat ni bukan sekadar kita jual sahaja. Ya, kita akan pastikan semua tilam kita memenuhi lah kriteria sebuah tilam, iaitu ada sokongan, keselesaan, ya, dapat memberikan tidur yang baik dan buatkan kita bangun pagi dengan badan rasa lebih okey. Cumanya yang bezanya tahap kepadatan tilam. Okey, tapi tak perlu risau sebab bila ada banyak-banyak pilihan, kadang kita pun rasa nak beli yang mana satu ni Lin kan. Tak apa, telefon Lin, nanti kita akan tengok umur, berat badan, masalah apa kan. Kita akan rekomen tilam yang terbaik dengan peruntukan masing-masing. Okey, jadi sebelum saya nak terus cerita mengenai harga dan jenis tilam lah, kita nak, saya nak anda fikir sekejap ya. Kalaulah malam nanti kan, kita balik rumah, kita tengok ibu ayah kita, mak ayah kita ni tidur atas tilam yang dah lama. Kita tengok pasangan kita setiap pagi bangun sambil pegang bahagian pinggang dan belakang, ataupun sambil merungut, ya, letihlah hari ni, lenguhlah badan kan, sakitlah pinggang kan. Ataupun kita sendiri dah bertahun-tahun kan mengalami masalah tersebut. Ya, kita sendiri ni menggunakan ataupun kita tidur atas tilam yang dah mendap. Sampai bila kita nak cakap nanti dululah, ya, nanti dululah, nanti dah apa, betul-betul tak boleh barulah cari kan. Jadi kadang-kadang untuk orang yang kita sayang ni bukan hadiah mahal yang mereka perlukan. Ya, kadang-kadang mereka cuma perlukan tempat berehat yang lebih selesa setiap malam. Buat kerja penat mana, buat itu, buat ini pun insyaAllah tak ada keluhan. Kalau malam kita dapat istirahat yang baik, kita dapat sokongan yang baik. Ya, sebab malam adalah tempoh untuk kita baik pulih. Ya, keletihan, kepenatan, ya, sel-sel yang rosak. Bukan saja fizikal tapi mental kita juga. Okey, jadi insyaAllah kalau ada tilam yang bagus untuk kita rebahkan badan, ya, kalau ada tilam yang bagus untuk kita rehatkan, untuk kita dapatkan kualiti tidur yang terbaik, ya, lepaskan penat badan ni dan bangun pagi dengan badan yang rasa lebih baik. Jadi besoknya kita boleh bekerja dengan baik semula. Jadi tak perlu risau, dekat Organic Mattress kita cuba nak mudahkanlah pilihan anda. Okey, jadi hari ini kita ada lagi untuk kempen-kempen Merdeka yang sedang kami laksanakan. Okey, kalaulah kata peruntukan sekitar bawah RM1,000, apa yang Lin ada? kalau kata kita peruntukan untuk satu tilam 8 inci kelamin queen, ya, bawah 1,000 anda boleh dapatkan Queen Anissa. Harganya $999. Tapi jangan risau. Demi nak beli untuk mak ayah, demi nak beli untuk pasangan atau diri sendiri, tolak tilam lama Lin belanja lagi potongan sehingga RM300. Okey, daripada $999, tolak RM300. Harga yang tinggal hanyalah $699. $699 sahaja. Ya, kalau tilam ibu ayah dah lama, kalau bilik anak masih menggunakan tilam lama ataupun tilam sendiri dah bertahun-tahun tak tukar, $699 dah boleh mulakan perubahan itu. Tilam 8 inci kelamin tanpa spring. Tak ada langsung spring. Kita buat daripada high density rebound, kain pakai tenunan benang halus. Ya, sedap, selesa, tak rasa kosong. Dia bukan macam foam biasa, ya, dia compress foam. Tilam 8 inci kita datangkan dengan 2 unit bantal sekali. Tak perlu keluar rumah untuk cari. Telefon saja Lin, WhatsApp saja Lin, kami sampai. Jadi nombor telefon saya 013-584-0288. 013-584-0288. Kalau agak bukan tilam je dah lama, katil pun dah nampak nazak betul dah, kan? Tukar satu set lengkap. Harga $1,899. Ya, beli sekali, trade-in tilam lama, saya belanja $1,199. $1,199 ada tilam 8 inci, ada katil, ada bantal. Satu set lengkap, buka plastik baring saja. Ya, jadi hantar percuma, tempah tanpa deposit, dah sampai baru bayar. Jadi terus telefon 013-584-0288. Okey, jadi kita berhenti sekejap, jangan pergi mana-mana. Lepas ni Lin ada sikit perkongsian mengenai tilam manja premium selepas ini.
0: Baik, kembali selepas ini.

0: Baik, kembali semula bersiaran bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni. Kita nak kembali bersama dengan Lin. Silakan Lin.
1: Okey, baik. Jadi kalau tadi kita dah nyatakan dua kempen merdeka yang sedang berlangsung, walaupun merdeka lagi tinggal lebih kurang 10 ke 11 hari lagi, mungkin 31 nanti baru tamat, tapi promosi ni dia mengikut stok lah, quantity stok. Kalau habis, habis. Dan juga untuk 699 dan set katil ni terutamanya, yang ni kita tak buat selalu. Kadang setahun sekali atau dua kali sahaja kita lancarkan kempen ini ataupun promosi tilam ini. Kalau habis, habis. Jadi yang mana tengah mencari tilam bawah 1,000 untuk bilik anak-anak, untuk bilik tetamu, untuk diri sendiri atau untuk hadiahkan pada mak ayah, inilah pilihan yang sesuai. Ataupun kepada pemilik-pemilik homestay kan. Jadi inilah tilam yang sesuai, set yang sesuai. Tilam 8 inci 699 dapat dengan 2 unit pantas lepas try-in. Dan kita ada juga set 1199 untuk set lengkap. Okey, dan seterusnya kita nak pergi kepada tilam premium, iaitu manja organik. Kalau tuan-tuan dan puan-puan mahukan pilihan yang lebih premium, okey, kita ada manja organik. Manja organik ni, dia menggunakan high density rebound, mempunyai 5 zon body support, ya, sokongan badan yang lebih stabil dan ciri zero motion transfer, pusing kiri, pusing kanan, pasangan tak terasa gerakan. Harga pasaran RM1,700. Harga hari ini selepas trade-in offer ada potongan kempen merdeka, saya nak bagi dengan abang kakak hanya RM1,000 sahaja. RM1,000. Kita mungkin boleh berjimat pada banyak perkara. Tapi kalau setiap malam badan kita tak dapat berehat dengan baik, esok kita bangun, kita kena kerja. Kita juga yang kena urus keluarga. Kita juga yang kena teruskan kehidupan. Sebab tu, kalau memang dah lama nak tukar tilam, jangan tunggu sampai hujung tahun. Jangan tunggu sampai bila dah sakit badan nanti baru nak mencari, kan, tukar daripada sekarang. Jadi untuk manja RM1,000 8 inci dengan 10 tahun waranti, satu penjimatan yang sangat baik, ya, dan juga 10 tahun tu tempoh yang lama untuk kita dapatkan istirahat di tilam yang baik setiap malam. Okey, yang pertama saya ulang balik, kita ada tilam Anissa kita 699. Kita ada set tilam katil dan juga bantal kita 1199. Kita ada set manja kita RM1,000. Jadi boleh terus telefon, penghantaran percuma. Tempah tanpa deposit dah sampai baru bayar. Jadi hubungi terus 013-584-0288. 013-584-0288. Okey, saya ulang 013-584-0288. Jadi, ya, di mana tempat untuk kita lepaskan penat, ya, bila pagi kerja cari rezeki, urus anak, urus rumah tangga, kan, fikir bil itu ini. Jadi, waktu malam lah untuk kita lepaskan penat di atas tilam. Jadi, pastikan tilam anda tilam yang baik. Ya, jadi setakat ini dulu pertemuan kita. Sekali lagi hubungi 013-584-0288. Jadi insyaAllah ada masa dan ketika berjumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi sempat kita bersama dengan Lin untuk rancangan tajaan dari Organic Mattress. 10.45 minit pagi, terus bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni.

Kembali semula bersiaran bersama kami di FM Mesra Harmony. Yuhu, Iza in the house masih lagi bersama dengan anda. Dah pun 10.49 minit pagi. Selamat pagi diucapkan untuk anda. Selamat menjamu selera yang baru sarapan pagi, yang baru sudah sarapan pagi pun ada duk menyulak dah ni. Mengantuk pasal apa tak tahu ni, lepas makan dia rasa mengantuk lah. Ha, tengok balik apa yang kita makan, okay? Saiz makanan kita macam mana? Jadi kena perlu makan saiz yang sederhana saja. Makan portion yang kecil, biar sikit-sikit tak apa. Jangan banyak sekali gue. Ini untuk mengatasi rasa mengantuk lepas makan lah, okay? Kurangkan pengambilan karbohidrat, ringkas, elakkan nasi putih yang berlebihan. Gula ataupun makanan segera kalau boleh elakkan pagi-pagi ni. Bergeraklah sedikit selepas makan. Lakukan sedikit regangan ataupun berjalan kaki selama 5 hingga 10 minit. Jangan lupa minum air kosong juga. Pastikan badan cukup air untuk kekal segar. Musim-musim lah ni kan, El Nino-nya kan, panas itu. Jadi kita kena pastikan badan kita cukup air supaya fungsi organ dalam badan kita juga boleh berfungsi dengan baik. Okey. Yang mana yang rasa mengantuk tu boleh bangun dan jalan-jalan sikit lah untuk meredakan rasa mengantuk anda. Okay, manisnya senyuman anda.

0: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
1: 97.5 88.5 105.7 dan 105.1.

Terima kasih untuk anda yang terus setia terus melekat di Radio Malaysia Kedai FM. Kedai FM Mesra Harmoni 97.5, tak kira di mana saja anda berada, boleh dengarkan kami menerusi RTM Klik, okay? Secara percuma. Okay, 11.15 minit pagi nanti kita nak bersama seketika bersama dengan seorang tetamu dari AADK Negeri Kedah, yang mana kita akan kongsikan bersama dengan anda berkenaan dengan topik hadir secara sukarela atau ditangkap di bawah peruntukan bawah Akta 283 bersama dengan tetamu Tuan Nikmat Muhammad bin Mat Yusof, Penolong Pengarah Penguatkuasaan dan Keselamatan AADK Negeri Kedah. Apapun, terus layan Kedah FM Mesra Harmoni.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke?
3: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stocin Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
6: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
3: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
7: Jalur Gemilang bukan sekadar sehelai bendera. Ia lambang kedaulatan, perpaduan dan identiti negara. Kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga, hormat dan bertanggungjawab. Di rumah, pejabat serta premis perniagaan, jadikan setiap kibaran sebagai tanda kasih kepada tanah air tercinta. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Baik, kembali semula bersiaran bersama kami Kedah FM Mesra Harmoni. Terima kasih untuk anda yang terus setia terus melekat tak kira di mana saja anda berada. Seperti mana yang telah pun Izzah janjikan kepada anda, kita nak bersama dengan tetamu iaitu Tuan Nikmat Muhammad bin Mak Yusuf, Penolong Pengarah Penguatkuasaan dan Keselamatan AADK Negeri Kedah, yang mana kita akan kongsikan bersama dengan anda berkenaan dengan tajuk hadir secara sukarela atau ditangkap di bawah peruntukan di bawah Akta 283. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tuan sihat no?
1: Sihat, dijaga sihat lah.
0: Alhamdulillah sihat juga. Okey, pagi ni tuan kita nak kongsi sikit lah dengan pendengar ni. Saya tertarik lah dengan tajuk hari ini ni, hadir secara sukarela ataupun ditangkap. Highlight yang telah pun diberikan oleh pihak AADK lah untuk hari ini. Jadi kita melihat di sebalik kelembutan, tetap ada ketegasan terutamanya kepada mereka yang terlibat dengan penagihan atau penyalahgunaan dadah serta bahan terlarang lah. Jadi mungkin boleh tuan jelaskan apa yang dimaksudkan dengan ungkapan hadir secara sukarela atau ditangkap ni tuan.
1: Okey, baik, terima kasih DJ Zon dan para pendengar Kedah FM walaupun di mana saja anda berada kan. Okey, baik, terima kasih di atas peluang yang diberikan pada hari ini. Baik, sebelum saya menjawab apa persoalan yang dibangkitkan berkaitan dengan hadis secara sukarela ataupun ditangkap lah, suka untuk saya kongsikan bahawa untuk AADK ni kita menguatkuasakan Akta 283, di mana akta ni kita namakan sebagai Akta Penagih dan Penyalahguna Dadah dan Bahan Rawatan dan Pemulihan 1983. Jadi dia akta ni diberikan wajah baru yang bermula pada 23 Ogos pada tahun lepas lah, tahun 2025. Jadi wajah baru ni dia memperluaskan akses rawatan dan pemulihan kepada mereka yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah. Sekiranya sebelum ni kita dengar AADK kita memberikan servis ataupun perkhidmatan kepada penyalahguna dadah, pada akta yang diberikan wajah baru ni kita memberikan peluang kepada mereka yang menyalahguna bahan. Kan bahan termasuklah macam-macam lah DJ tu, ketum, gam, apa-apa saja yang menyebabkan ketagihan. Jadi bila DJ tu sentuh berkaitan dengan highlight AADK ya, sama ada hadir secara sukarela atau boleh ditangkap, dia dengar macam lembut tapi dia ada tegas kat sini. Okey, kalau kita tengok balik, suka untuk saya kongsikan tujuan utama penubuhan bidang penguatkuasaan AADK ni adalah untuk kita kesan individu yang terlibat dengan penagihan atau penyalahgunaan dadah dan bahan, terutamanya mereka yang tak mau berubah. Kan, maksudnya kalau orang Kedah ni kita kata yang ketegak. Kan, so yang enggan berubah ni depa tolak untuk mendapatkan rawatan dan pemulihan sama ada dengan AADK sendiri ataupun mana-mana fasiliti rawatan yang sah di sisi undang-undang. Maksudnya kata kita bagi peluang lo, dan akta ni dia bersifat memberi peluang pertama. Kira-kira yang tak mau berubah juga, jadi kita kena rawat dan pulih secara paksa. Jadi kalau kita tengok akta ni, peruntukan yang diberikan melalui akta ni, dia bawa mesej yang sangat jelas, di mana kerajaan ni buka ruang dan bagi peluang untuk mereka berubah lebih dulu. Namun kalau disia-siakan peluang ni, tindakan undang-undang kita akan ambil. Okey, untuk yang kedua, kita tengok pula pada akta penagih dadah dan penyalahguna bahan ni, dia secara khusus digubal dengan matlamat utama untuk merawat pulih individu yang terjebak. Jadi perkara ni masyarakat perlu faham, di mana peruntukan dalam akta ni dia tidak fokus kepada sabitan jenayah atau hukuman semata-mata, namun dia adalah satu akta yang bagi peluang kedua. Kan, saya ulang lagi, dia bagi peluang kepada individu untuk kembali kepada ke pangkal jalan. Tapi dari segi prinsip penguatkuasaan kan, kalau kali pertama tak mau berubah, kalau kali kedua kita kena ambil tindakan lah. Kan, sebagai contoh yang saya maksudkan secara hadis sukarela ni, di dalam peruntukan akta di bawah seksyen 8, seorang itu boleh tampil secara sukarela untuk dapatkan rawatan dan pemulihan. Kan, ada dua kaedah lah. Yang pertama, sama ada dia main sukarela, kan, dia masuk ke dalam pusat pemulihan penagihan narkotik, kita panggil PUSPEN lah, pusat khidmat ataupun persendirian, kan, dalam tempoh yang tidak lebih daripada 2 tahun. Itu peruntukan akta. Dan yang kedua, dia boleh dapatkan rawatan dan pemulihan di dalam komuniti juga tidak lebih dalam tempoh 2 tahun. Kan, jadi kelebihan kan, kiranya mereka ini tampil secara sukarela, rekod jenayah adalah bersih. Jadi untunglah bila kerajaan peruntukkan perkara sebegini di dalam akta. Biasanya kita dengar sebelum ni lah, orang yang pernah ditangkap disebabkan permasalahan dadah, sama ada ditangkap oleh AADK atau PDRM, dia akan ada rekod jenayah. Tapi disebabkan pindaan dan peruntukan yang diberikan ini, mereka yang ada masalah mai secara sukarela kepada ADK, dia tidak ada rekod jenayah. Ini memang satu perkara yang nampaklah kata kerajaan menjaga kebajikan masyarakat.
0: Yeah.
1: Kan? Namun kalau tak mau juga kan, maka ADK terpaksa lah buat tanggapan dan kita rawat pulih secara paksa melalui peruntukan di bawah Seksyen 31 Akta Penagih Dedah Rawatan dan Pemulihan. Itu sajalah yang saya dapat ni kongsikan.
0: Baik, sebelum ni lah Tuan Nikmat, sebelum ni bila kita bercakap berkaitan dengan Akta Penagih Dadah ni, kita duk dengar ADK ni hanya merawat pulih individu yang terjebak dengan dadah hardcore lah. Kalau di utara ni kita selalu dengar dadah jenis jenis apa? Opiat. Mek, ganja dan lain-lain lah, di mana dadah jenis ni wujud dah lama lah, puluh-puluh tahun dah. Tapi hari ini kita duk dengar pihak ADK dah mula menahan individu yang mengambil ketum. Jadi pendengar di luar sana, terutama orang utara, mungkin berminat dengan isu ni lah. Mungkin boleh Tuan jelaskan lah kenapa peminum ketum juga boleh dikenakan tindakan oleh pihak ADK.
1: Okey, baik. DJ Zaw, soalan ni sangat menarik lah. Sebab di kawasan utara ni ramai yang nak tahu kan lebih mendalam. Yeah. Kenapa pihak ADK khususnya dah mula menahan individu-individu yang mengambil ketum. Okey, sebelum kita berbicara dengan lebih lanjut, dan suka untuk saya ajak semua kita kembali kepada pemeliharaan akal dalam agama. Disebut Hifzul Al-Aqlu. Yang merupakan salah satu daripada lima maksud syariah. Kan kita sembang bab agama sikitlah.
0: Yeah.
1: Kan lima maksud syariah ni termasuk kita kena jaga agama, kena jaga nyawa, kena jaga akal, keturunan dan harta. Jadi hifzul aql ni, hifzul aqlu ni disebut sebagai kena menjaga akal. Kan sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala kan dalam surah Maidah ayat 90, ya ayyuhallazina amanu innamal qamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitin. Rijsum min amali syaitan fastanibu la'allakum tuflihun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya arak, judi, berhala dan apa kita kata mengundi nasib kan, semuanya adalah daripada perbuatan-perbuatan syaitan. Jadi clear kat situ kan. Kalau kita tengok dari sudut agama, apa saja bahan yang memabukkan sampai merosakkan akal seperti dadah, ketum kan, ada yang ambil racun bukan racun rumput je lah, racun yang merayalkan, petrol, apa lagi, tina, gam, apa-apa macam yang merayalkan lah. Kiaskan, ulama kiaskan dengan hukum al-khom kan, arak ataupun benda yang mabukkan. Jadi dari sisi agama benda tu tetap haram kan, hukum asal dah haram lah. Okay, yang kedua, kalau kita tengok kajian ADK dan beberapa universiti tempatan lah, USM, UiTM kan, banyak kajian kan, boleh google lah, banyak kajian. Daun ketum ni secara saintifiknya ada mitragenin kan. Mitragenin ni adalah satu bahan yang memberikan kesan stimulan, sedatif dan euphoria yang akhirnya menjurus kepada ketagihan.
0: Yeah.
1: Jadi kita tidak boleh menafikan bahawa ketum itu juga menyebabkan ketagihan. Kan. Jadi untuk makluman pendengar kan, mitragenin ni merupakan bahan psikotropik yang tersenarai di dalam jadual ketiga atau racun 1952 atau 366. Kan? Jadi kelebihan pindaan atau baru 283 yang saya sebut tadi tu, mitragenin ni termasuk juga di dalam kategori bahan yang disebut di dalam akta 283. Jadi akses rawatan dan pemulihan ni diperluaskan bukan saja terhad kepada dadah, tetapi meliputi penyalahguna bahan termasuklah

0: Dan sekiranya dia tak mau hadir secara sukarela, kita pihak ADK, kita boleh rawat dia secara paksa. Dan sebab berbalik kepada semangat asal saya sebut atas tadi, kita buka pintu. Kita buka pintu, yang tak mau mai juga, kita terpaksa lah bantu dia dengan secara paksa. Dan sebab kita hasrat kerajaan nak masyarakat yang sihat sejahtera. Itulah sebab itulah ketum kita terpaksa ambil tindakan juga.
1: Jadi dia termasuk kepada benda yang menghayalkan jugalah.
0: Ya, bahan.
1: No. Jadi kita nak berhenti rehat seketika, tuan. Kita kembali selepas ini. Boleh, no?
0: Okey.
1: Okey, kembali selepas ini.

0: Kita nak kembali bersama dengan Tuan Nikmat bin Nikmat Muhammad bin Mak Yusof, penolong pengarah perkuasaan dan keselamatan AADK Negeri Kedah, hadir secara sukarela atau ditangkap. Okey, Tuan, ikut Tuan bagi penjelasan tadilah, kita tengok betapa prihatinnya kerajaan Malaysia hari ini dalam memperuntukkan sesuatu perkara tu demi nak menjaga kesejahteraan rakyat ni, terutamanya ke atas mereka yang terlibat dengan masalah dadah ni lah. Jadi mungkin boleh Tuan rumuskanlah untuk yang terakhirnya ni, pesanan pihak AADK pada hari ini terutamanya dari segi penguatkuasaan undang-undang di bawah Akta 283 ni, Tuan.
1: Okey, baik, terima kasih Jizong. Okey, untuk rumusan berkaitan dengan apa yang disampaikan, hadir secara sukarela ataupun dipaksa, ada tiga perkara lah yang saya dapat rumuskan dekat sini. Yang pertama, para pendengar, kita semua kena clear, penagihan atau penyalahgunaan dadah ataupun bahan yang saya sebutkan tadi ni wajib dihentikan, kan? Sebab kalau kita tidak hentikan, dia akan menjadi sebagai penyakit. Jadi penyakit ni kena berubat lah. Sama juga macam tak pasti
0: dia kencing manis. Dia melanui noh.
1: Ya. Kan, kalau kita tak berubat, dia akan jadi lagi teruk. Cuma hanya peruntukan akta yang saya sebut tadi, kita buka, berubatlah secara sukarela. Kan, sama juga kencing manis, pergilah klinik secara sukarela. Dapatkan rawatan.

Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, Minggu keempat pukul 12.15 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.

0: Dengarkan Radio Malaysia Kedah FM.
1: Sempena Bulan Kebangsaan, marilah kita bersama-sama mengibarkan jalur gemilang sebagai lambang kasih dan taat setia kepada negara. Pastikan bendera dipasang dengan kemas, bersih dan mengikut etika yang betul. Jalur gemilang ialah maruah negara yang perlu kita hormati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Terima kasih kerana mendengar Radio Malaysia Kedah FM.
2: Kembali semula bersiaran bersama kami Kedah FM Mesra Harmoni. Yuhu, Iza Inhouse masih lagi bersama dengan anda sehingga ke pukul 2 petang nanti. Selamat pagi Syamsul Baharin dari Alostar. Cuaca pagi ini alhamdulillah baik sekali. Nak tunggu mak habis mengaji katanya. Zaitun Hussein, matahari bersinar, layan Kedah FM dari Changlon. Batun Suryani merba pula. Adika, Vagran, Ina Zahara Hashim. Kak Ina Zahara hari ini nyorok mi goreng basah-basah. Karan mi goreng dia hari ini. Okey, bawa bekal pergi kerja sekejap lagi, tak gaduhlah nak pergi cari. Hargai dengan apa yang kita miliki dan bersyukur dengan apa yang kita nikmati. Alhamdulillah. Okey, seterusnya. Ayan Syed dari Sungai Petani, salam ceria dari Taman Ria Jaya. Untuk apa terdidik jika tidak bersopan? Untuk apa dihargai jika tidak tahu harga diri? Hidup jangan jadi seperti pohon pisang. Punya jantung tapi tak punya hati. Jantung ada, hati tak ada. Okey, Sofia Darus, semoga sihat selalu. Bia-bia, Jaya Kesuma dan juga Cik Su layan Kedai FM. Selamat berpuasa bagi yang berpuasa. Kak Ita Chot dari Ipoh Perak hadir. Randika Muniandi, Anaman. Hari ni katanya nak buat biskut, nak sambut merdeka, timbul tawau. Juga untuk Kak Mah KMK, semoga lancar perjalanannya. Katanya pagi-pagi dah senaman dah, 8 km. Okey, terus layan Kedai FM Mesra Harmoni.
3: Tadi kami makan nanti Datuk, Datuk Mah.
2: 12 tengah hari kita akan sama-sama ikuti berita ringkas Kedai FM yang akan disampaikan oleh Rashid Jalik.

0: Malaysia menjadi kuat kerana perpaduannya. Walaupun berbeza kaum, agama dan budaya, kita tetap satu keluarga besar. Sempena Hari Kebangsaan ini, marilah kita terus memperkukuh persefahaman dan saling menghormati demi kesejahteraan bersama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari.
2: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda, di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

0: Kita mungkin berbeza bahasa, budaya dan kepercayaan. Namun, kita berkongsi satu tanah air yang sama. Bersama kita pelihara keamanan, berkukuh perpaduan dan bina masa depan yang lebih gemilang. Inilah semangat sebenar Hari Kebangsaan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Tuan Haji Mustaqim Muhammad, Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji.
2: Pemulihan tabung haji ini bukan satu pengakhiran. Ya, ia adalah satu permulaan kepada yang saya rasakan membina tabung haji untuk masa hadapan, untuk generasi masa hadapan. Kita tidak harus hanya fokus kepada generasi sekarang tetapi generasi akan datang. Tanggungjawab pengurusan tabung haji sekarang bukan kadar untuk membuktikan bahawa tabung haji telah pulih, tetapi apakah perubahan yang akan kita bawa ke hadapan untuk memastikan ia masih relevan untuk generasi sekarang dan juga generasi masa hadapan, bukan hanya untuk 5 tahun ke hadapan, mungkin 10 tahun ke hadapan, mungkin 20 tahun ke hadapan, mungkin 30 tahun ke hadapan, dan yang pastinya kita tidak mahu lagi mengulangi apa yang telah berlaku. Kan, kita mengambil pengajaran daripada apa yang telah berlaku dan pastinya kita mahu melihat tabung haji ini terus kekal relevan untuk masa hadapan.
3: Tak perlu stres, buka radio dan relax dengan Kedah FM.
4: Relax, brother, brother, relax.
3: Teman paling fun.
5: Interaktif sepuluh dua.
6: Kembali semula bersiaran bersama kami ke DFM Mesra Harmoni. Izzah masih lagi bersama dengan anda sehingga ke pukul 2 petang nanti. Okey, yang sedang memandu, hati-hati dalam perjalanan anda. Memandu dengan berhemah, jangan laju-laju sangat kan. Jangan gunakan telefon bimbit ketika anda memandu. Patuhi had laju dan juga beri perhatian sepenuhnya kepada jalan raya. Sampai lambat tak apa, yang penting sampai dengan selamat. Itu yang kita mahukan, okey? Terus setia bersama kami, Kedah FM, Mesra Harmoni.

Ayo kita kibarkan jalur gemilang di rumah, di pejabat dan kenderaan anda sempena sambutan Hari Kebangsaan 2026. Marilah kita satukan hati, warnai bulan kemerdekaan ini dengan semangat cintakan tanah air. Kesejahteraan yang kita kecapi hari ini adalah hasil pengorbanan pejuang terdahulu. Kibarkan bendera kita, tanda jiwa merdeka dan rakyat sejahtera. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Terus menemani Izzah sehingga ke pukul 2 petang nanti dalam Interaktif 10.2.
1: Jom Interaktif 10.2. Agar kita rancak serata-rata.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari buat anda semua yang terus setia bersama kami di 97.5 dan 12.15 minit tengah hari. Selamat tengah hari untuk anda. Selamat menjamu selera untuk anda yang dah pun menikmati juadah makan tengah hari anda. Okey, sedikit makluman untuk anda. Satu lagi gempa bumi sederhana bermagnitud 5.7 melanda rantau Flores, Indonesia pada pukul 10.47 pagi tadi. Jadi Jabatan Met Malaysia memaklumkan gempa berlaku pada kedalaman 10 km dengan koordinat 8.3 darjah selatan dan 120.6 darjah timur. Pusat gempa berkenaan terletak kira-kira 210 km timur dari Bima Indonesia. Bagaimanapun, tiada ancaman tsunami kepada Malaysia susulan kejadian tersebut. Okey, terus layan Kedai FM Mesra Harmoni.

Selamat datang ke Portal Ihsan Madani. Portal ini dibangunkan atas usaha kerajaan untuk menghebahkan inisiatif dan bantuan yang disediakan di bawah satu platform agar rakyat dapat mengakses inisiatif khusus sari hidup di hujung jari. Melalui portal ini, pengguna boleh mengakses informasi terkini mengenai bantuan terkait sari hidup yang disediakan oleh kerajaan. Setiap inisiatif dan bantuan telah dikategorikan di bawah 7 kluster utama NACOL. Pengguna dapat menelusuri maklumat tersebut dengan mudah, cepat dan terperinci. Pengguna juga boleh membuat semakan untuk mengenal pasti bantuan khusus mengikut kelayakan mereka. Pengisian maklumat yang telah lengkap akan disepadankan dengan senarai inisiatif dan bantuan yang tersedia di dalam portal Ihsan Madani. Layari www.ihsanmadani.gov.my. Kini lebih mudah diakses dengan hanya melalui satu pintu gerbang utama.

Terus setia menemani Gede FM Mesra Harmony. Yuhu, Iza in house bersama dengan anda. Dah pun 12.33 minit tengah hari. Okey, ada yang tertidur seketika. Mungkin dikejutkan dengan bunyi dengkuran seseorang yang tertidur. Waktu tengah hari mungkin makan kenyang ke? Dia tertidur dan bunyi dengkuran. Jadi orang selalu yang orang anggapkan dengkuran ni, berdengkok ni macam perkara yang biasalah. Kadang-kadang siap bergurau-gurau lagi kan, kita perli kawan-kawan kita mungkin tidur seketika kan, lepas tu dia berdengkok kuat, dengar sampai mana halau dengar kan. Ada yang kata bila kita penat, penat dengan tugasan harian, kita tidur malam pun kita berdengkur, tidur terlalu lena ataupun mungkin tamiat pun boleh jadi juga. Okey, tapi tak semua dengkur ni patut kita pandang ringan. Ada yang dengkuran yang sekadar bunyi ketika waktu tidur sahaja. Ada juga dengkuran yang datang bersama dengan masalah yang lebih besar lah, gangguan pernafasan masa tidur ataupun lebih dikenali sebagai sleep apnea. Okay? Bila keadaan ini berlaku, makna kata saluran pernafasan ni boleh menjadi sempit ataupun tersumbat ketika kita sedang tidur. Nafas kita mungkin jadi terganggu berulang kali. Tidur pun tak apa nak jerap lah. Ada masanya mungkin dengkuran kita kuat, kemudian senyap seketika, kemudian sambung balik dengan keadaan yang tercungap ataupun macam tersedak ayak liok kan. Itu bukan sekadar kuatnya dengkuran, tapi anda perlu ambil perhatian lah, petanda yang mungkin anda perlu ambil serius lah. Okey, berdengkur kuat hampir setiap malam, kan, kalau penat saja tu boleh terpakai lagi lah. Ini setiap malam berdengkur kuat, nafas macam terhenti seketika ketika tidur, tidur nampak gelisah ataupun kerap kali terjaga malam-malam, bangun pagi tapi rasa letih lagi, sakit kepala waktu pagi, mengantuk pada siang hari, kan, terlalu mengantuk lah. Ramai di kalangan kita yang tak menyedari yang berlaku dalam diri kita lah, kepada diri kita. Kadang-kadang orang sebelah kita yang nampak benda tu. Jadi jangan biarkan lama-lama, okay? Kena ambil perhatian, mungkin boleh buat pemeriksaan, kena buat ujian tengok sama ada kita ada masalah dengkuran biasa ataupun mungkin kita ada masalah sleep apnea. Okay? Dengkur sat bunyi, sat sengap, sat ataupun ada masa tercungap-cungap kan, itu anda perlu ambil perhatian. Okay, terus layan Gede FM Mesra Harmony. Semoga anda sihat-sihat selalu kan, di mana jua anda berada. Selalu kita doakan agar kita diberikan kesihatan yang terbaik untuk menjalani sisa-sisa hidup yang berbaki.

0: 90.5, 88.5, 105.7,
1: 105.7 dan 105.1.
2: Radio Nesya Kedah FM.
3: Jom interaktif 102 agar kita
4: rancak serata-rata.
5: Kedai FM Mesra Harmoni dah pun 12.49, 12.50 minit tengah hari. Selamat tengah hari untuk anda semua. Ada yang suka menangguhkan sesuatu yang penting, okay? Sebenarnya kita tak boleh nak tunggu lagi. Kita kena jangan menangguh sesuatu yang penting lah. Jadi tak perlu kita nak bertangguh lagi. Lagi-lagi dah berusia nak masuk 50 tahun dah. Bertangguh atas sebab apa? Bertangguh untuk menjaga kesihatan, okay? Bila dah usia mencapai usia dah 50 pun nak bertangguh lagi, memang tak elok lah, okay? Jangan tangguh-tangguhkan lagi untuk kebaikan diri kita. Jaga kesihatan, jaga makan, selalu bergerak, tidur pun kena cukup, buat pemeriksaan bila perlu. Kesihatan yang kita jaga hari ni akan menentukan bagaimana kita menikmati tahun-tahun yang akan datang, okay? Jangan juga bertangguh untuk menyimpan sedikit duit untuk diri sendiri, terutamanya wanita, okay? Walaupun suami anda mampu, walaupun anak-anak berjaya, tapi kita tetap ada simpanan sendiri juga. Tak perlu besar kecil, tak penting. Yang penting ada, okay? Simpanan akan memberi kita kita rasa lebih tenang dan juga kurang bergantung kepada keadaan, okay? Minta maaf dan memaafkan, juga untuk melakukan perkara yang kita suka, jaga hubungan dengan orang yang kita sayang, selesaikan urusan hidup dan juga perbaiki hubungan dengan Allah lah yang paling penting, okay? Terus layan Kedai FM Mesra Harmoni.

0: Berita seterusnya. Malaysia berpotensi meningkatkan nilai tambah sektor aero angkasa menerusi pengembangan aktiviti berteknologi tinggi termasuk penyelidikan dan penggabungan serta teknologi berasaskan kecerdasan buatan. Ketua Fleet NDT Pusat Perkhidmatan Kejuruteraan Aerospace TUDM, Major Insinyur Dr. Arvintan Venugopal berkata, langkah itu dapat mengurangkan kebergantungan kepada pengeluar luar negara dan memulihkan Malaysia menjadi pencipta teknologi aero angkasa bernilai tinggi.
1: Apa yang saya nampak adalah inovasi is something new, yang mana not only kita boleh reduce dari segi time ataupun cost, so kita boleh juga innovate new technology. So kita bukan sahaja membeli teknologi sebelum ni ataupun pengguna teknologi, but kita akan menjadi pencipta teknologi. And secara tidak langsung, benda ni sebenarnya meningkatkan ataupun akan boost the economy of Malaysia.
0: Tambah beliau, kerjasama antara TUDM, universiti dan industri juga penting bagi membangunkan kepakaran tempatan serta mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan berkemahiran tinggi. Luar negara, Parlimen Bangladesh hari ini dijadual memilih presiden baharu. Calon Parti Nasionalis Bangladesh BNP, Mirza Fakhrul Islam Alamgir dijangka memenangi pemilihan sekaligus menjadi presiden ke-23 negara tersebut. Alamgir, 78 tahun, merupakan setiausaha agung BNP serta menteri kerajaan tempatan. Beliau akan berdepan Oli Ahmad daripada Pakatan Pembangkang yang diterajui Jamaat E-Islami. Pengundian dijangka bermula kira-kira pukul 2 petang waktu tempatan. Pemilihan itu susulan peletakan jawatan presiden terdahulu, Muhammad Shahabuddin, Julai lalu. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengumumkan kempen baharu berskala besar untuk menyasarkan ekonomi Iran. Menerusi platform Truth Social, Trump turut mengancam tindakan amat berat terhadap mana-mana negara yang membantu atau menjalankan urusan dengan Tehran. Tekanan ekonomi yang dipertingkatkan itu dilancarkan ketika perang menghampiri bulan ke-6 tanpa tanda-tanda penyelesaian diplomatik atau ketenteraan dalam masa terdekat. Hutang negara kasar Amerika melepasi paras $40 trilion buat kali pertama. Menurut data kerajaan, peningkatan hutang itu lebih pantas daripada jangkaan awal. Sebahagiannya didorong oleh pelaksanaan tarif Presiden Trump yang kemudiannya terbatal. Peningkatan pinjaman berlaku ketika komitmen jangka panjang Washington berkaitan keselamatan sosial dan penjagaan kesihatan terus bertambah, selain bayaran faedah yang turut melonjak. Sukan Piala Dunia Hoki 2026, Malaysia tewas kepada Belgium 3-5 pada perlawanan terakhir kumpulan B di Belfast Hockey Arena di Wave. Walaupun tewas, Ketua Jurulatih Kebangsaan Brandon Carolan tetap berpuas hati dengan prestasi anak buahnya. Skuad Speedy Tigers kini mengalihkan perhatian kepada fasa seterusnya, dengan lawan mereka akan ditentukan selepas tamat baki perlawanan peringkat kumpulan. Beralih ke bola sepak Major League Soccer, Inter Miami terpaksa berpuas hati dengan keputusan seri dua sama menentang Philadelphia Union. Dalam perlawanan itu, Lionel Messi menjadikan gol pertamanya sejak kematian bapanya. Messi meletakkan Miami di depan 2-1 pada minit ke-26. Bagaimanapun, Philadelphia bangkit menerusi gol pada minit ke-11 dan minit ke-58. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 6 tindakan segera perkukuh keselamatan pintu masuk negara. Jawatan kuasa bebas teliti gubal akta baharu ganti AUKU. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Terima kasih rakan penyampai dari Pusat Berita Angkasa Puri, Kuala Lumpur untuk utama 1:30 hari. Kembali semula bersiaran bersama kami Kedah FM Mesra Harmoni.
3: Dengarkan kami secara dalam talian menerusi RTM Play.

0: Terus dengarkan Radio Malaysia Kedah FM.
1: Dengarkan Radio No. 1 Utara 97.5 Radio Malaysia Kedah FM, Mesra Harmoni.
2: Kedah FM Mesra Harmoni sekarang disampaikan panduan waktu solat fardu zuhur untuk edisi hari ini bagi zon 1 daerah Kota Star, Kubang, Pasu, Pokok, Sena. Maksudnya waktu solat fardu zuhur 1.24 minit tengah hari. Zon 2 daerah Pendang, Kuala Muda dan juga Ian. Zon 3 daerah Perantarap dan Sik. Zon 5 daerah Kulim, Bandar Baru dan juga Puncak Gunung Jerai. Maksudnya waktu solat fardu zuhur 1.23 minit tengah hari. Untuk anda yang berada di daerah Baling, zon 4, maksudnya waktu solat fardu zuhur 1.22 minit tengah hari. Dan akhir sekali untuk anda yang berada di Langkawi zon 6, maksudnya waktu solat fardu zuhur 1.26 minit tengah hari. Selamat menunaikan solat fardu zuhur untuk semua muslimin dan juga muslimah.
3: Irama keinsafan.

0: Radio Malaysia Kedah FM.
1: Kenali sirah, cintai Rasul. Walaupun hidup pada zaman jahiliah, baginda menjauhkan diri dari amalan tersebut dan gemar menyendiri serta bertafakur di Gua Hira. Pada usia 40 tahun, ketika berada di Gua Hira, baginda menerima wahyu pertama melalui Malaikat Jibril alaihissalam. Peristiwa ini menandakan bermulanya kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah kepada seluruh manusia. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umah diberkati. 5 hari lagi.
2: Hashtag Penyiaran Jakim.

0: memperkayakan minda, membina jati diri. Perkongsian ilmu yang padat, tepat dan bermanfaat untuk semua lapisan masyarakat. Pokok Ilmu di Kedai FM setiap hari Jumaat pukul 6.15 petang.
1: Radio Malaysia, Kedah FM.
2: Saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM, menemani anda 18 jam sehari.

يقدر الخلق قدره، ومن هو فوق الأرش فرد واحد. مليك على عرش السماء محيم، لعزته تعلو الوجوه وتسجد. Maha suci Allah, tiada kuasa makhluk mengatasi kudrat kekuasaannya. Dialah Tuhan di atas singgasana arasy dengan kerana esa dan tunggal. Memiliki segala di atas arasy langit dengan senang dan mudah. Demi kerana kemuliaannya, semua wajah-wajah tunduk dan sujud kepadanya.

0: الخلق قدره، ومن هو فوق الأرش فرد واحد. مليك على عرش السماء محيم، لعزته تعلو الوجود وتسجد. Maha suci Allah, tiada kuasa makhluk mengatasi kudrat kekuasaannya. Dialah Tuhan di atas singgasana arasy dengan kerana esa dan tunggal. Memiliki segala di atas arasy langit dengan senang dan mudah. Demi kerana kemuliaannya, semua wajah-wajah tunduk dan sujud kepadanya.
1: Dalam kesibukan dunia, luangkan masa untuk berselawat kerana setiap selawat itu bukti kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan hari anda dengan cahaya selawat.
2: Baiklah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, manakala tepat pukul 1.24 minit tengah hari, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena dan kawasan-kawasan lain yang sama waktu dengannya. Kami di Kedai FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur untuk semua muslimin dan juga muslimat.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Pengkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup kita ni bukan sekadar scroll handphone. Ini isu yang sangat berleluasa dalam kalangan kita, rakyat Malaysia, netizen Malaysia, al-fadil, al-mafdul. Iaitu, kita ni ketagihan media sosial ni. Kan, bermacam-macam media sosial dalam aplikasi handphone kita. Tak cukup 1, 2, 3, 4, 5 kan. Jari kita ni laju scroll, scroll, scroll. Tapi kita tak sedar sebenarnya kita juga sedang scroll menuju hari akhir hidup kita. Kan, setiap kali kita scroll, 1 jam hilang. Kadang-kadang daripada 5 minit jadi 1 jam, jadi 2 jam kan. Kan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal 'asr innal insana lafi khusr. Kan, illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Maksudnya demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali mereka yang berpesan-pesan kepada kebenaran dan berpesan-pesan kepada kesabaran. Kita ni kadang-kadang contoh-contoh kan, bangun pagi terus buka handphone dulu, baru baca doa. Ni ada yang baca doa dulu baru buka handphone, baik sikit lah. Tetapi buka handphone dulu, terus buka WhatsApp, buka, kurang-kurang ada orang tu buka WhatsApp. Ni tidak, buka TikTok dulu. Allahu Akbar. And then sebelum tidur buka handphone lagi. Sekarang ni trend dah berubah. Sepatutnya bangun pagi dengan zikrullah, sebelum tidur dengan zikrullah, tetapi handphone lah menjadi zikir kita. Bukan hanya tidur, makan pun tuan-puan. Sebelum makan, sebelum baca doa, ambil gambar dulu. Salah ke? Tak salah. Cuma sekarang ni kita kena tahu hidup kita ni bukan hanya sekadar di media sosial, bukan hanya di handphone, tetapi hidup kita ni lebih bermakna daripada itu. Fokus kepada hakikat sebenar yang ada berada di depan mata kita, mereka-mereka yang berada di kiri kanan kita kan, bukan hanya yang ada di sosial media kan. Kita tak sedar bila kita scroll scroll tanpa sedar, ibarat air bocor sedikit demi sedikit, kita tak nampak hilang air tu, tapi sedar-sedar tangki dah kosong kan. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, demi masa manusia itu dalam kerugian. Jadi kalau kita nak jadi orang yang kaya, untung, berjaya, jagalah masa kita, insya-Allah Allah akan jaga kita dan masa kita itu akan lebih diberkati, insya-Allah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyaranjakim. Barang siapa menempuh jalan menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan ke syurga. Raudah Sakinah hiasi taman-taman ilmu bersama pakar-pakar agama yang bertauliah dalam Raudah Sakinah, menemui anda setiap hari kecuali hari Jumaat 2 petang di Kedah FM. Ilmu yang bermanfaat adalah sebaik-baik bekalan kehidupan. Raudah Sakinah.
2: Terima kasih kerana mendengar Radio Malaysia Kedah FM.
3: Terus menemani Izzah sehingga ke pukul 2 petang nanti dalam Interaktif 10.2.

Baik, kembali semula bersiaran bersama kami Gede FM Mesra Harmoni. Dah pun 1.33 minit tengah hari. Selamat tengah hari untuk anda. Selamat menunaikan solat fardu zuhur untuk semua muslimin dan juga muslimat. Selamat menjamu selera. Semoga dipermudahkan urusan kita semua hari ini, insyaAllah. Selamat tengah hari, matahari bersinar. Layan Kedai FM dari Changlun. Juga untuk Pak Tetun Kampung Tuba, kaki Sungai Jagong. Kak Hamsah Desa Kedana Galilit, selamat menjamu selera. Semoga dipermudahkan segala urusan untuk hari ini. Selamat tengah hari buat anda semua yang sedang mendengar Kedai FM. Selamat minum petang untuk semua. Hari ini makan cucuk jagung. Cucuk jagung hari ini dengan sambal ikan bilis. Gu dengan T.O. Rezeki hari ini nak. Alhamdulillah rezeki hari ini. Juga untuk Kak Ani, selamat tengah hari juga dari Changlun. Selamat menjamu selera. Kak Ani masak apa hari ini, Kak Ani? Kak Natrah Sanglang, terima kasih kerana setia bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni. Dua petang nanti seperti biasa Raudah Sakinah. Untuk hari ini bahagian yang terakhir, dekatkan diri dengan ulama, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Jafri Abu Bakar. InsyaAllah akan ke udara bersama dengan anda pukul 2 petang nanti.

0: Radio Malaysia Kedah FM. Kenali sirah, cintai Rasul. Walaupun hidup pada zaman jahiliah, baginda menjauhkan diri dari amalan tersebut dan gemar menyendiri serta bertafakur di Gua Hira. Pada usia 40 tahun, ketika berada di Gua Hira, baginda menerima wahyu pertama melalui Malaikat Jibril alaihissalam. Peristiwa ini menandakan bermulanya kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah kepada seluruh manusia. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umah diberkati. 5 hari lagi. #penyiaran jakim.
1: Terima kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi. Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM _RTM, TikTok Kedah FM _RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.
2: Anak-anak hari ini adalah pewaris Malaysia pada masa hadapan. Didik mereka mengenali sejarah kemerdekaan, menghormati jalur gemilang dan menyanyikan lagu negaraku dengan penuh bangga. Patriotisme yang dipupuk sejak kecil akan melahirkan generasi yang cintakan negara. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami di Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: Jom interaktif 10-2. Agar kita
4: rancak serata-rata.
2: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di 97.5 ataupun 1.47 minit tengah hari. Hargai masa yang ada sebab masa ni tak boleh diulang. Jadi perlu kita fokuskan kepada perkara-perkara yang kita boleh kawal, kita boleh belajar daripada kesilapan dan kita kena terus bergerak. Kurangkan membuang masa, kita gunakan masa yang ada untuk perkara yang memberi nilai dan juga impak positif kepada diri kita lah, kan, dalam hidup kita. Jangan terlalu fikirkan apa orang nak kata. Cuba puaskan semua orang, takut gagal, bandingkan diri dengan orang lain. Semua ni pelan-pelan mencuri masa dan juga tenaga kita. Kadang-kadang kita rasa sibuk, tapi sebenarnya banyak masa yang kita habiskan pada perkara yang tak membawa kita ke mana-mana pun. Kan? Doa semacam sibuk tapi tak buat apa pun. Okay? Jadi jangan menunggu sehingga mendapat inspirasi. Kita terlalu risau dengan apa orang nak kata. Asyik nak kritik ya semua perkara, kan? Asyik nak kritik je. Usaha untuk puaskan hati semua orang, kita satu perkara yang membuang masa lah. Bandingkan diri dengan orang lain pun satu perkara yang membuang masa. Ulangi kesilapan yang sama berulang kali. Cuba nak buat semua perkara secara sempurna, takut dengan kegagalan dan tidak berada dalam kehidupan sendiri. Jadi kita kena ada dalam kehidupan kita sendiri. InsyaAllah kita akan sentiasa menghargai masa. Okey, cukup sampai di sini dulu pertemuan kita untuk hari ini. InsyaAllah kita bersua lagi di lain hari, di lain waktu. Dan selepas ini anda akan terus ditemani oleh rakan seterusnya, DJ Firdaus Ais Mokhtar. Pirot channel ini akan bersama dengan anda, menemani anda bermula 2 hingga 6 petang. Menerusi segmen yang ketiga, Relax26 #layan. Terima kasih Khairuddin Razak dan juga Syukri Ismail bagi memastikan kelancaran siaran untuk anda semua. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga tutur kata walau di mana sahaja anda berada. Hati-hati dalam perjalanan anda. InsyaAllah jumpa dan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Semoga setiap lukisan plan dan reka bentuk yang kami hasilkan hari ini membawa kepada pembangunan negara yang lebih gemilang esok. Dari bidang teknologi pembinaan, kami berazam untuk terus membina bukan sekadar bangunan tetapi juga masa depan Malaysia yang lebih maju. Selamat menyambut kemerdekaan yang ke-69 dari saya, pelajar TVET, College Vocational Alostar.

0: Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.
1: Sedekah ini sebenarnya bukan melatih untuk umat jadi malas. Sebaliknya, barakah sedekah tersebut akan menyebabkan orang yang diberi sedekah tadi insya-Allah akan masuk dengan barakah syariah, akan masuk kepada mereka jiwa untuk mereka juga bersedekah selepas ini.
0: Yang berbahagia, Tuan Syekh Muhammad Nazr bin Abdul Nasir.
2: Ilmu bukan sekadar pengetahuan tetapi petunjuk menuju kebenaran. Bersama Raudah Sakinah ke udara setiap hari kecuali Jumaat pada pukul 2 petang di Kedah FM.
3: Terima kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi. Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.

Kita ni kalau tak mau buat dosa, tak mau terikat dengan dosa, tahu antara cara dia buat lagu mana? Tahu macam mana? Duduk dengan orang baik. Betul lah. Kalau kita duduk dengan orang baik, kita nak buat benda tak elok lah. Kita malu paling tidak dengan orang tu bila kita nak buat benda tak elok. Kita ni bukan baik kan? Tahu tak pasal apa? Salih Allah Sayyid Muhammad. Kita nak duduk dengan orang baik. Bukan sebab kita baik. Saya nak kawan dengan tuan-tuan. Pergi merata tempat seronok jumpa orang. Betul? Main tangan ni pesen orang macam ni. Pergi singgah orang tuan-tuan. Jenis orang jenis gelap banyak. Gelap. Pergi singgah tempat jenis muka beku pun dah. Daripada awal kuliah sampai habis. Jam kita. Saya kata, saya buat lawak pada awal sampai tengah dia tuan-tuan kot lah nak gelap. Kami memang pesen lagu ni Ustaz. Oh pesen lagu tu pun. Ya betul tak? Macam-macam pesen. Nak ni Ustaz. Jumpa. Tahu tak yang duk pi seronok jumpa orang tahu siapa? Tuan-tuan, insya-Allah yang duk dalam masjid ni orang baik-baik. Betul tak ni? Orang mengaku bila. Mengaku bila. Sebenarnya kalau dia tak baik pun dia tengah duk usaha untuk jadi orang baik. Memang senang nak boleh duduk dalam masjid ni. Tambah-tambah hujan pula kat luar. Mana? Elok nak keluar tadi maghrib, elok nak keluar start motor, bro hujan turun. Masuk balik rumah, bini kata, tadi pi hujan. Tu kereta duk ada, sayang kereta duk bungkui. Kita nak jadi orang baik. Walaupun penuh dengan mujahadah. Dia ingat boleh senang ke masjid? Oh, mujahadah tuan-tuan. Dari tahu malam ni dia kuliah daripada kemarin duk zikir tu nak pi tak pi nak pi tak pi nak pi tak pi nak pi tak pi. Dia on the way main masjid tu, on the way main masjid tu. Taulah hati dia kata apa? Harap-harap ustaz tak mai lagi malam ni. Padahal dia nak pi tu nak pi ngaji tu. Harap-harap ustaz tak mai tuan-tuan. Ha, elok-elok mai habis-habis mai maghrib. Tuan-tuan dia pun tengok ke kanan. Tak nampak apa. Nampaknya cerah masa depan hari ni. Dia pula pengurusi buat hukuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, kita nak maklumkan ni penceramah kita tak dapat mai pada malam ni. Tahu dia kata apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Balik-balik rumah dah bini tanya dah. Balik awal bukan ada ceramah ni. Itulah ustaz tak mai ni fresh tau tak ni jiwa ni. Cil hati alhamdulillah. Dia orang nak jadi baik memang tu. Orang nak jadi baik tu, dia mau macam tu. Sebab yang dia nak buat tu dia mujahadah. Bila mujahadah kalau mujahadah mana? Kalau tak dapat, syukurlah. Dia nak sembahyang duha. Tengok-tengok masuk surah, Allahu akbar, Allahu akbar. Tak sembahyang duha, terlepas hari ni. Alhamdulillah. Terlepas alhamdulillah pula. Lepas tu rasa apa? Rasa ifrahnya apa siapa aku ni? Betul ya? Nak bagi tahajud. Nak bagi tahajud. Esok aku nak bagi tahajud. Dengar-dengar Allah Akbar, Allah Akbar. Dah masuk subuh dah. Loh tak terjaga. Teringat nak bagi tahajud. Dia tak keluar lah kat mulut dia. Tapi hati tak rasa apa-apa. Kalau dia tak boleh nak buat. Dengan halangan-halangan yang tertentu. Tahu pasal apa macam tu? Pasal dia duduk dalam posisi mujahadah. Duduk tengah duduk lawan. Duduk lawan lagi. Orang nak pergi perang, tak? Orang nak pergi berjihad keluar. Nak pergi berjihad, jadi apa? Tentera musuh tak mai. Alhamdulillah balik. Tapi orang yang nak mati syahid, Allah frahnya. Tak boleh nak berjuang, tak boleh nak ikut nak dapat mati syahid. Beza di antara orang yang dapat kemanisan dan kelazatan iman dengan orang yang baru duk mujahadah nak jadi baik. Macam kita. Kau mengaku tak mengaku? Aku pergi lah. Tak usah duk tunjuk soleh sangat lah. Pak yang macam tu. Tunggu tu lah. Allahumma salli ala Muhammad tuan-tuan. Jadi, cara untuk kita selamat dan cara untuk kita tak melakukan dosa dan maksiat, buat lagu mana? Duk dengan orang baik-baik. Macam mana duk dengan orang jahat? Dan, Allahumma salli ala Muhammad, kata ulama,
Di antara tanda Allah terima dan Allah ampunkan dosa-dosa kita juga, Allah akan kurniakan kepada kita orang baik-baik. Duduknya orang baik di tepi kita ni menyebabkan kita terhalang daripada melakukan dosa dan maksiat. Nombor dua. Jadi betul tak kata Abu Lais tu? Yang pertama, kita akan dapat kelebihan orang yang duduk dalam majlis ilmu kita dapat walaupun kita tak mengapai ilmu. Yang kedua, paling tidak benda jahat dan benda dosa yang kita nak buat, kita akan terhalang. Nombor tiga. Salam ala Syed Muhammad. Allahumma salli Muhammad. Wa thalith, iza kharaja min manzilihi. Salam ala Syed Muhammad. Tanzilu alaihi rahmah. Allah Rabbi. Yang ketiga, ketika dia keluar daripada rumah dia nak pi duduk dengan orang alim tadi, bila dia keluar daripada rumah dia tadi ni, start motor ni berjalan ni, tahu apa dia dapat? Maka rahmat pun akan turun kat dia. Rahmat ni apa? Rahmat, rahmat ni maksud belas kasihan, kasih sayang. Yang mai kat dia ni apa ni? Kasih sayang Allah kat dia. Kita ni dalam hidup, nak apa pun biar dia mai dengan rahmat. Nak rezeki, rezeki tu dia gabung dengan rahmat. Nak sihat, sihat tu gabung dengan rahmat. Faham? Nak anak-anak, anak-anak yang mai tu gabung dengan rahmat. Nak apa? Apa saja dalam hidup, minta ya Allah kurniakanlah aku, kurniakan kepada aku, kurnia kepada aku, tambah kat ujung tu dengan rahmat. Perasaan tak kita duk minta birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah, rabbana Allahumma ighfir lana dzunubana wali walidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Walijami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Dengan rahmat engkau wahai Tuhan yang pemurah lagi maha pengasih ini. Tahu pasal apa? Bila rezeki yang kita dapat itu dengan rahmat, rezeki itu akan jadi manfaat. Nikmat yang kita dapat dengan rahmat, nikmat itu akan dapat jadi dengan jadi manfaat. Salam ala semua. Ada dua anak. Seorang anak baik, seorang anak jenis derhaka punya anak. Dia anak dia, dia tak reti hormat, suka buat panggil tak elok. Dua-dua meminta duit. Ayah, nak minta RM10. Masa apa? Cikgu suruh beli buku. Yang minta tu, yang jenis duk tuang sekolah, yang jenis duk buat macam-macam ni minta. Apa yang ayah? Ayah dah bagi tak? Bagi. Tapi bagi je lah. Betul kan ni? Ayah yang tunjuk kat aku. Betul tak mana? Betul kan RM10 ni? Tata RM5 je. Bagi tapi soalnya banyak. Betul tak? Tapi anak yang baik tu macam mana? Nak banyak mana? RM10. Cukup kan RM10 tu? Ambil lah RM20. Nak tunjuk kat kak ayah? Tak payahlah. Ambil. Dua-dua pun bagi. Tapi satu bagi dengan soal jawab, bagi dengan kumur. Kak dia bagi. Satu lagi dia bagi dengan penuh kasih sayang. Yang kita nak daripada Allah yang mai kat kita, semua penuh dengan kasih sayang. Bila dia mai dengan kasih sayang, dia tambah lagi satu dekat ujungnya. Nama dia barakah. Berkat. Salam ala Muhammad. Berkat ni macam mana? Ziyadatul khair. Bercampur kebaikan-kebaikan yang dia akan dapat dengan nikmat yang dia terima. Sebab tu, orang yang dia niat dia nak duduk dengan orang alim, dia nak bersuhbah dengan orang alim, dia nak dapat manfaat dengan orang alim walaupun dia tak boleh nak hafal ilmu, dia keluar je pada rumah dia, rahmat dah melimpah dah kat dia. Dah dapat dah rahmat Allah bagi. Perjalanan dia dapat rahmah, kenderaan dia dapat rahmah, rezeki dia dapat rahmah. Salam ala Muhammad. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan try ikut tok-tok guru. Ikut tok guru. Ada tok-tok guru kita kat mana, ustaz-ustaz kita, syekh kita kat agama kat sini.
Tok Guru ada kuliah mana malam ni? Dekat Pulau Pinang. Tok Guru boleh tak hari ni saya nak tolong bawa kereta Tok Guru? Kita boleh. Kita pun pukul 6.30 tu tunggu kat depan rumah dia. Nak ambil kunci tolong bawa. Dia pun bawa kereta. Dalam kereta tu dalam salih Allah si Muhammad. Allahumma salih si Muhammad. Agak-agak boleh dapat ilmu daripada dia. Dapat ilmu, dapat nasihat. Dia zikir kita, limpah berkat mereka kita. Sagi, lepas-lepas kuliah, lepas-lepas kuliah, orang jamu Tok Guru makan. Dia dapat tak? Dapat lah, tunggu lagi. Dia pun dapat sekali. Mana kawan yang ikut sekali Tok Guru tu? Tu dah keluar. Tak apa, tak apa. Cukup lagi, boleh lagi, boleh lagi. Allah SWT. Tahu pasal apa? Rahmat. Limpah rahmat. Ikut setahun sudah tambah 30 kilo. Dia dapat apa? Bila dia keluar saja daripada rumah dia, maka rahmat pun melimpah turun kepadanya. Yang berikutnya, sallallahu alaihi Muhammad warabi', dan yang keempat, idza jalasa indahu fatanzilu alaihi marhamah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, fanusibuhu bi barakatihi. Allahu rabbi, kata Abu Layth, bila dia duduk pula di tepi alim ulama tu, duduk di samping alim ulama tu, kemudian rahmat yang turun kepada mereka tu, kepada alim ulama tu, akan melimpah pi kat dia. Dia pun dapat rahmat daripada limpahan rahmat yang turun kepada alim ulama tu. Dia pun dapat sekali dengan berkat mereka. Allahu rabbi. Tadi dia punya sendiri buat dadah waktu dia berjalan pi tu. Dia duduk saja tepi, rahmat turun dekat ulama. Bila dia duduk tepi ulama, rahmat ulama tu tumpang mai kat dia. Kasih sayang Allah, belah kasih Allah daripada ulama tu tempih mai kat dia. Duduklah dekat orang alim, orang soleh. Sebab tu nak kena check, kita tengok kadang-kadang pasal apa yang kita ni tak boleh duduk dekat dengan Tok Guru. Tok Guru mai kita tak ada. Kita nak pergi kat dia, dia tak ada. Kita buat majlis panggil main, dia tak boleh main. Cek tengok pasal apa je lagu tu. Pasal apa tiba-tiba kita duduk dengan alim ulama, satu hari kita jadi jauh pada dia. Dulu duduk dengan dia, duduk majlis dia. Lah ni tak boleh duduk dah majlis dia. Kita terhindar daripada duduk di majlis dia. Pasal apa? Kita panggil Tok Guru main kenuri rumah kita pun dia tak boleh main. Assalamualaikum Ustaz, saya buat kenuri ni. Boleh tak Ustaz main? Kami nak tumpang berkat Ustaz. Minta maaf lah, saya ada majlis kat Johor. Oh tak apa, tak, saya telefon Ustaz ni. Ustaz, boleh main tak rumah saya kenuri? Saya tak boleh ni, saya ada program dekat Pening. Tak boleh nak main, minta maaf lah, minta maaf Ustaz. Saya hajat nak pergi, tapi tak boleh pergi. Ya Allah, mula dah gelisah. Saya apa aku jadi ni? Duk Ustaz telefon pun ni. Ustaz tak boleh main. Jangan ni tak boleh main, ni tak boleh main. Gelisah. Bini kita dah tak apa. Kan dia faham, kata dia sibuk. Memanglah dia sibuk. Tapi boleh tak Allah nak lapangkan ulama-ulama tu untuk main rumah kita supaya berkat dia kita dapat tumpang? Boleh tak? Boleh. Tapi pasal apa kita tak dapat? Pasal apa kita tak dapat kelebihan? Takut pasal dosa kita. Allah tak mau berkat dia tu main dengan kita. Sebab kita boleh dapat berkat dalam rumah. Lepas tu, bila kita nak pi, Tok Guru saya nak pi rumah saya minta maaf saya tak ada. Tak apa. Tok Guru saya nak pi ziarah saya minta maaf saya tak ada. Susah hati. Siapa aku ni? Siapa ni Allah tak bagi tak izin ni? Tuan. Ini nama muhasabah. Apa dosa kita agak? Sampai Allah jauhkan kita daripada ulama yang kita boleh mendapat manfaat barukah daripada dia. Muhasabah. Allahumma sallallahu alaihi wasallam. Lagi. Wal khamis, madama mustami'an tuktabu lahul hasanah. Yang kelima, selama masih mendengarkan maka akan dituliskan kebaikan untuknya. Duduk dalam majlis tu, Tok Guru duduk bercakap, dia duduk ni, dia dengar je. Kan dia tak boleh hafal ilmu. Jenis orang bebal, orang jenis orang yang bebal. Orang kita kata bebal lah. Bebal kita ni boleh maksud.
Nah, oh, tu bebai, tu bebai tu. Oh, tu bebai tu mana? Jadi yang merajuk pun bebai kat kita ni. Kalau kalau orang orang selatan tu, bebal ni maksud dia. Dia apa? Payah nak masuk tu dia panggil bebal lah. Ada seorang anak murid Imam Syafi'i rahmah ta'ala, nama Rabi'ah bin Ibrahim rahimahullah ta'ala. Jenis tak boleh terima ilmu. Duduk dalam majlis dia, ni syarah, syarah, syarah, syarah. Han faham tak apa? Duk, tak faham. Han tak faham. Set, syarah lagi, beritahu lagi, beritahu. Faham ni? Duk, tak faham. Tak faham juga. Ni aku hampa sekali. Hampa sampai lebih daripada 26 kali kot. Dia ulang poin semua. Faham tak? Duk, tak faham. Payah dia kata. Sampai dia malu tu, dia dah merajuk. Dia kata apa? Aku bangkit dia daripada majlis tu. Keluar dia. Dia kata aku mengaji ni tak boleh. Lalu, Imam Syafi'i pergi jumpa dengan dia. Kata kat dia, dah mengaji ikut mengaji dekat Masjid Raudhah tu, kot tak boleh nak faham. Mem mengaji di rumah saya lah. Oh, tu. Yang Masjid Raudhah tu saya tambah lah. Mem mengaji di rumah saya lah. Mem mengadap one to one. Talaki je. Duduk talaki dengan saya. Tapi duduk mengaji. Mengaji seorang-seorang. Hajar satu, satu, satu. Satu, satu, satu. Seorang-seorang ni, seorang-seorang. Faham dah ni? Dok, tak faham juga. Tak faham juga. Hajar, tak faham juga. Dia kata, takat ni sajalah kemampuan aku untuk ajak kamu. Tak boleh dah habis lah. Maksimum lah. Takat ni lah. Tak boleh lebih daripada tu lah. Minta maafnya. Selebihnya kamu doalah pada Allah agar Allah kurniakan ilmu pada hati kamu. Kalaulah ilmu tu satu senduk nasi aku dah senduk masuk dalam mulut kamu dah. Doa. Dia malu tentu. Dia rasa sedih sangat. Awak lah aku ni bebal sangat ni. Tak boleh-boleh ni. Dia angkat tangan. Ya Allah bagilah ilmu. Ya Allah bagi Allah. Berkat doa dia, dia jadi salah seorang daripada ulama yang sangat hebat yang mensyarahkan kitab-kitab Imam Syafi'i rahimahullah. Nak cerita Salih Muhammad. Kita ni jangan duk rasa selesa sangat bila tak boleh nak faham langsung. Balik tak faham. Tak faham satu hal. Tak lekat satu hal. Macam orang mengaji kat sini ni tuan-tuan, bapa ustaz duk main berulang, ustaz ni main, ustaz ni main, ustaz ni mengajar tu, ustaz ni mengajar tu, banyak macam-macam ilmu kita dapat dah. Patutnya learning ni, ilmu ni, amal ni tu dah kemuncak lah. Habis bila tanya kat dia, yang tak buat apa pun tu, dia kata tu lah ustaz ni mengajar suruh buat, aku ni ustaz ni suruh buat ni, ustaz ni suruh buat ni. Dia kata banyak sangat tu yang aku tak buat apa tu ya. Ha, dia kata itu senang. Kalau lah kita ni, bila duk dapat ilmu tapi ilmu tu tak mau melekat dengan kita, kena check apa masalah kita ni. Tahu tak kata kelebihan tu ha? Tahu. Buat tak? Tahu tak kelebihan baca Al-Quran? Tahu. Buat tak? Tahu tak kelebihan setengah? Tahu. Ustaz dia pengen ngajak? Buat tak? Tahu tak kelebihan sunat qabliyah apa dia? Awak tak tahu, duk ngaji selalu. Ustaz duk pesan dulu. Buat tak? Tak. Maksudnya ada benda dengan kita yang tak kenal ni sampai langsung tak boleh lekat ni. Tapi orang yang saja memilih untuk duduk dengan alim ulama ni, walaupun dia tak boleh nak hafal dan tak boleh nak hadam ilmu tu, tetap akan dituliskan pahala kebaikan untuk dia. Yang keenam, yang nak habis tu, yang satu lagi ya, tujuh semua. Wasabi'u kullu salli ala sayyidina Muhammad kullu qadamin yarfa'u wa yadha'u yakunu kafaratan lidhunub wa raf'an lid-darajati lahum wa ziyadatan fil hasanat. Yang ketujuh, yang keenam sallallahu alaihi wasallam salah tu. Wasadithu, yang keenam sallallahu alaihi wasallam Muhammad tahuffu alaihi al-malaikata bi ajnihatiha ridan wa huwa fihim. Yang keenam, mereka dikepung oleh sayap-sayap malaikat dan mereka dikepung malaikat dengan sayap-sayapnya dan orang itu pun turut juga bersama dengan mereka. Orang menuntut ilmu ni kan malaikat dengan dikepung sayap. Dia yang tak faham apa tu, yang main tak boleh hafal apa, dia pun dapat juga kepungan para malaikat ni, sayap para malaikat. Dan yang ketujuh, salam ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli Muhammad, wasabi' kullu qadamin yarfa'u wa yada'u yakunu kafaratan lidhunubi
wa rafa'a lidarajati lahu wa ziyadatan fil hasanat. Yang ketujuh, setiap langkah kakinya yang diangkat dan diletakkan maka akan menjadi penghapus bagi dosa-dosa, mengangkat darjat dan tambahan-tambahan kebaikan kepadanya. Subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad. Allahu rabbi, tuan-tuan, itulah kelebihan daripada orang yang duduk bersama dengan alim ulama, sallallahu alaihi Muhammad. Walaupun dia tak faham dan tak boleh mengapai pun apa daripada ilmu yang disampaikan oleh alim ulama tersebut. Kesimpulan daripada apa yang kita bincangkan pada malam ni, banyaknya manfaat-manfaat yang kita boleh dapat daripada alim ulama, bukan sekadar ilmu dia. Ilmu tu tak payah cerita lah. Tapi yang lain-lain pun banyak lagi kita boleh dapat. Bahkan Abu Layth sebut lagi, ada 6 kemuliaan tambahan yang dia akan dapat. Nabi tak mahu syarah lain tu. Nabi tajuk lain pula nanti. 6 kemuliaan tambahan yang dia akan dapat dengan dia duduk dalam majlis ilmu. Duduk dengan alim ulama. Maka rebut benda ni. Dekat Kedah ni ramai tuk-tuk guru alim ulama. Jangan duduk jauh-jauh dengan alim ulama, supaya kita boleh mendapat kelebihan-kelebihan dan kemuliaan-kemuliaan yang dibincangkan, disebutkan oleh Abu Layth sendiri. Mudah-mudahan tuan-tuan, perkongsian kita jadi manfaat kepada kita semua, insyaAllah. Mudah-mudahan jadi manfaat untuk diri saya. Saya minta ampun, minta maaf dan salah dan silap. Tuan-tuan, lagi sekali ucap terima kasih. Saya minta ampun, minta maaf, salah, silap. Kita jumpa lagi lain masa ketika. Aku lupa oleh hadha. Wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna min 'ibadikas salihin wa hdinas siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.

Daripada berkata kasar, kesat atau memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dan langkahmu sehari-hari. Kedah FM. Kenali sirah, cintai Rasul. Walaupun hidup pada zaman jahiliah, baginda menjauhkan diri dari amalan tersebut dan gemar menyendiri serta bertafakur di Gua Hira. Pada usia 40 tahun, ketika berada di Gua Hira, baginda menerima wahyu pertama melalui malaikat Jibril alaihissalam. Peristiwa ini

0: menandakan bermulanya kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah kepada seluruh manusia. Majlis Sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Ummah diberkati. 5 hari lagi.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Relax 26. Hashtag Layan.
3: Baik, assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama dengan DJ Firdaus S. Mokhtar untuk bagi relax dona hashtag layan 4 jam kita teman berteman. Terima kasih buat rakan setugas sebentar tadi iaitu DJ Iza menerusi hashtag relax dona hashtag layan. Dan sebelum itu juga Raudah Sakinah bahagian akhir dekatkan diri dengan ulama oleh Ustaz Jafri Abu Bakar yang diterbitkan oleh Nur Syariza Zainuddin. Dan sebelum tu juga kita dengarkan sebuah lagu tadi, lagu Pita Hati daripada Pakku Syahadat. Yang lagu ni memang sinonim sekali menasihati kita sentiasa. Okey, baik, kita teman berteman sama 4 jam untuk jam-jam pertama nanti insya-Allah. Berbagai lagu juga hiburan dan juga informasi semasa yang dapat kita kongsikan dari anda untuk pada hari ini. Terima kasih juga lagi untuk bantu siaran kita pada hari ini, Karina Razak dan juga rakan setugas iaitu Husaini. InsyaAllah seperti kebiasaan pukul 3 kita akan ikuti pukul 3 petang dan juga rancangan tajaan bersama dengan LZNK dan juga tamu iaitu Datuk Syekh Ahmad Faisal. InsyaAllah pada 3.15 dan 4 petang dan juga pengumuman waktu solat serta berita tempatan kedai FM 4.30 petang. 5 petang berita utama di Kota Media Angkasa Puri. Selepas itu kita sembang gear pukul 5 petang dan Biz On Air, apa yang terbaru untuk pada hari ini yang kita dapat kongsikan untuk hangpa nanti, insya-Allah saya akan bagi tahu yang terbaru apa dia nanti insya-Allah. Iaitu Pusat Tuition Adwa Mawadah. Ini dia dapat kongsikan untuk ampun nanti pada pukul 5.45 petang setiap hari untuk anda semua. Kan macam biasa, macam biasa untuk di negeri Kedah, kalau hari Khamis orang cakap pasal penuh lah sekat hari boleh-boleh awal macam tu lah seperti kebiasaan selalunya. Okey, terdengarkan sebuah lagu Aku Klasik Haikal Farid dan sebuah lagu yang remeh yang temeh daripada Pak Pandi. Santai 6 relax 26 hashtag layan.

0: Radio Kedah.
1: Jalur gemilang berkibar megah, menyatukan kita dalam semangat Malaysia.
2: Bendera kita, maruah kita, kibar jalur gemilang dengan penuh rasa hormat.
1: Ayuh kibarkan jalur gemilang.
2: Bersama kita raikan kemerdekaan dengan penuh bangga.

0: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komitmen memerangi rasuah.
1: 105.7 seluruh Langkawi.
2: Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk 20 sachet.

mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe Tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.

0: sempoi.
1: Di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan syok. Sempoi dan syok.
2: Kedah FM.
3: Wan, aku tengok hala ni kurus sangat. Kuat tidur, sakit kau?
4: Tak ada apa lah, aku okey je.
3: Ni ayak apa Wan? Tebu kau? Aku minum sikit noh.
4: Eh, jangan-jangan. Ni bukan ayak tebu. Ni ayak ubat ni, ayak ketum.
3: Ish, ni bukan ayak ubat. Ni ayak penyakit ni. Hang tahu tak, dalam ketum tu ada 24 bahan nyamuk bahaya.
4: Tapi bukankah ayak ketum ni orang guna untuk ubat macam-macam penyakit?
3: Betul, Wan. Tapi kalau tiap hari duk amal, minum kerak-kerak, duk campur pula ubat nyamuk lah, segala macam benda lah, boleh jadi mudarat. Orang kita dulu guna untuk tujuan perubatan halba atau tradisional. Tapi bila dah disalahguna, campur macam-macam, sampai jadi khayal, mabuk, hukumnya dah jadi haram. Ni bukan kata aku. Ni berdasarkan mesyuarat Majlis Fatwa Negeri Kedah pada 3 Oktober 2005.
4: Oh, lama dah lah fatwa ni keluar. Terima kasih lah Mak, tolong berita aku pasal semua ni. Haa, dah ni jom aku belanja hang minum ayak tebu.
3: Boleh. Ayak ketum yang hang bawa ni, kita kasih buang dulu, okey?
4: Okey.

0: Terima kasih orang Bandar Baru selama Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di 88.5.
1: Relax 26 Hashtag Layan.
2: Baik, Relax 26 Hashtag Layan sekarang juga pukul 3 petang. Baik, untuk informasi dapat terkini dapat kita kongsikan ya, untuk mengenai sukma di negeri Kedah tu. Semalam pun kita cakap kita telah meraih orang cakap apa, antara yang sukan menjadi tumpuan tu adalah silat dengan mencapai sasaran 3 pingat emas dengan 1 perak dan 8 gangsa, dibuatkan oleh Contingent Skuad Pencak Silat Kedah dan tanah juga buat skuad petang dan juga meraih iaitu gangsa daripada Muhammad Fahmi dan juga Rafiq Akli, Makalah Johor untuk Perak dan Sarawak emas. Selain itu juga berbasikal, ini pun antara yang kita dapat dikongsikan buat Nurul Nabilah merangkul pingat emas untuk bagi acara yang terdapat kongsikan, iaitu berbasikal rebuh raya lepas beramai-ramai individu wanita. Dan juga Kedah pun dapat pingat gangsa itu Zahra Afifah. Itu dah gangsa manakala Perak diraih oleh Johor. Dan selain itu juga berbasikal lebuh raya juga. Kita meraih pingat Perak manakala Terengganu meraih emas, Johor gangsa dan Perak diraih oleh berbasikal wanita. Itu yang berlangsung temasya sukma. Dan untuk olahraga, olahraga kali ini pun kita tengok dapat lihatkan kontingen Kedah tiba-tiba sahaja kan. Mungkin cakap apa, tunah tudah berputik dengan meraih iaitu acara 400 meter lari berpagar wanita diraih oleh pingat gangsa oleh Siti Rokiah binti Hashim. Itu dia terdapat kongsikan untuk pada hari ini. InsyaAllah dari semasa ke semasa kita akan maklumat untuk anda semualah, berapa pingat setakat ini yang kita akan diraih, difahamkan keseluruhan yang saya ketahui 50 pingat emas, 50 pingat setakat ini dengan emas 9 difahamkan yang terbaru itulah. Itu dah 50 pingat keseluruhan yang kita dapat kongsikan. InsyaAllah nanti kita ikuti rancangan tajaan LZNK tepat 3.15 insyaAllah bersama dengan tetamu iaitu ahli lembaga pengarah LZNK Datuk Syeh Ahmad Faisal. Aku sudah jatuh cinta, Nur Sheila Amin, Relax 26 Hashtag Layan dan seterusnya, sebuah lagu cinta penuh ikut Adira dan sebuah lagu dari Zakat New Saka untuk anda di Kedah FM, pilihan nombor 1 di Utara.

0: Rasuah bukan sekadar jenayah. Ia adalah racun yang merosakkan masyarakat, ekonomi dan masa depan kita bersama. Setiap sen yang diambil secara tidak jujur adalah hak yang dicuri daripada rakyat. Jangan beri, jangan ambil dan jangan sesekali kompromi dengan rasuah. Adil, tegas, amanah. Pesanan ini daripada SPRM Kedah dan Kedah FM.
1: Syahrul Kuzaini bin Amiruddin, Penguasa Kanan, Ketua Unit Pendidikan Masyarakat SPRM Kedah.
2: Warga Sik, terima kasih bersama kami di Radio Malaysia Kedah FM di 105.1.

0: Layan. Guna mentol jimat tenaga untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Kenali sirah, cintai rasul. Walaupun hidup pada zaman jahiliah, baginda menjauhkan diri dari amalan tersebut dan gemar menyendiri serta bertafakur di Gua Hira. Pada usia 40 tahun, ketika berada di Gua Hira, baginda menerima wahyu pertama melalui malaikat Jibril alaihissalam. Peristiwa ini menandakan bermulanya kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah kepada seluruh manusia. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umah diberkati. 5 hari lagi.
2: Hashtag Penyiaran Jakim
3: 105.7 seluruh Langkawi.

0: Baik, seperti yang kita janjikan menerusi program untuk pada hari ini, rancangan tajaan yang kita dibawakan oleh Zakat dan Ummah untuk pada petang ini, kita bersama dengan Ahli Lembaga Pengarah LZNK Datuk Syeikh Ahmad Faisal Haji Omar, hari ini dengan bertajuk iaitu peniaga kecil-kecilan dan zakat. Assalamualaikum Datuk Syeikh Ahmad Faisal.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Alhamdulillah, sihat no?
1: Alhamdulillah.
0: Lama kita tak jumpa ni.
1: Cuaca panas
0: di luar. Cuaca panas di luar no? Baik, mengenai tajuk kita yang kita wawarkan tu, peniaga kecil-kecilan dan zakat, bagaimana? Silakan.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yeah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Penyampaian petang ni di Fidus.
0: Baik.
1: Sihat bila no?
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Sihat ceria.
1: Mendengar radio Masyarakat FM.
0: Ya. Yeah.
1: Peminat-peminat ilmu zakat.
0: Ya, yeah, betul.
1: Semoga semua sentiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Petang ni kita sembang-sembang sikit berkaitan dengan orang meninggal kecil-kecil.
0: Ya.
1: Dan dia nak kena zakat, tak kena zakat. Tabuh tajuk dia, peniaga kecil-kecilan dan zakat.
0: Zakat.
1: Okay. Peniaga yang menjalankan peniagaan kecil-kecilan ni maksud peniaga yang meniaga sahih dia kecil. Dia tak besar. Dia bukan nak billboard tu. Itu besar.
0: Itu besar.
1: Itu besar. Dan mereka tu sembuk betul tak? Kecil-kecilan lah.
0: Kecilan.
1: Dia tidak menggunakan modal yang banyak. Tu jangan modal tak banyak atau besar. Dia berniaga bersendirian.
0: Sendirian.
1: Dia bukan syarikat, seorang-seorang. Kalau nak tolong membini dia, semua nak dia gitu lah kan. Kadang-kadang apa nama ibu tunggal.
0: Ibu tunggal. Ya.
1: Pasal dia ibu tunggal tu sebab sama negara. Okey. Jika dia menggunakan pekerja, dia hanya mempunyai bilangan pekerja yang minima. Seorang.
0: Seorang.
1: Atau dua orang. Anak dia lah, kawan lain lah.
0: Ya.
1: Ataupun dua lelaki bini. Dan peniaga kecil-kecilan ni, dia tidak meraih pendapatan yang lumayan.
0: Lumayan.
1: Nak kata, peniaga-peniaga boleh berkaitan sedih. Koyak plastik, sorry ya. Sorry ya.
0: Bintang.
1: Jauh sekali daripada menjadi jutawan. Jutawan Indonesia boleh ya.
0: Jutawan Indonesia boleh ya.
1: Rupiah kan.
0: Paman jutawan.
1: Okey. Peniaga kecil-kecilan ni ada yang meniaga secara sambilan saja. Sambilan dia bukan serius sangat. Kadang-kadang sambil balik kerja, dia happy ya. Kalau orang kerja kerja kecil-kecil, balik kerja petang-petang atau hujung-hujung hari minggu, meniaga kecil-kecilan.
0: Meniaga.
1: Kan?
0: Ya.
1: Kerana dia ada pekerjaan yang lain. Okay. Ada di kalangan apa nama perempuan berniaga untuk menempung kehidupan keluarga. Hak meniaga kecil-kecilan kelengan mereka tu ada yang perempuan.
0: Perempuan wanita lah.
1: Wanita. Pasal apa? Kerana suami dia mati. Ataupun suami dia terlantar sakit. Ada yang suami tak ada kerja apa. Kalau isteri tak buat kerja, tak makan tu keluarga.
0: Tak berasap.
1: Tak berasap. Dan tidak ada orang yang boleh bekerja untuk mencari pendapatan. Kalau ada anak besar boleh tolong meniaga keluarga. Ya. Tak ada. Okay. Peniaga kecil-kecilan ada yang meniaga di tepi jalan. Banyak lah. Pidus nak beli rumah tengok orang meninggal sepijalan banyak kan.
0: Ramai.
1: Itu kecil-kecilan.
0: Penjajah.
1: Boboh lah ya, penjajah apa. Tapi kalau meninggal
0: lah. Meninggal lah.
1: Ada yang menjalankan aktiviti perniagaan di rumah saja. Orang pimpin barang di rumah. Tapi meninggal.
0: Meninggal, okey.
1: Ada yang meninggal atas talian. Online.
0: Online.
1: Online lah.
0: Ini trend.
1: Kecil-kecilan kan.
0: Okay. Ya.
1: Dah tak besar kan online. Tapi yang online besar-besar pada lah ni lah.
0: Ada kan? Sama.
1: Dan ni saya cerita kecil lah.
0: Kecil-kecil.
1: Ada yang meniaga dengan menggunakan kenderaan. Dia tak pergi, dia berjalan macam orang luja ikan. Seperti motosikal. Gerak dari satu tempat ke satu tempat. Jual ikan, jual es krim.
0: Yeah.
1: Contoh kan. Ada juga yang meniaga di pasar sari. Orang panggil pekanat.
0: Pekanat.
1: Pekanat.
0: Ya.
1: Atau pasar malam. Pasar tapi malam. Bukan siap-siap. Bukan dia main kecil-kecilan tu main dengan lori buang-buang lah. Kecil-kecil lah.
0: Kecil lah.
1: Ada yang meniaga kecilan, ada yang ada lesen meniagaan, ada yang tak ada. Tapi nak meniaga. Okey lah. Tu saya buat apa, nak abang atas siapa peniaga kecil-kecilan, macam mana cara kita nak kenal dia tu. Saya dah sebut lah kan.
0: Ya.
1: Okey. Jenis peniagaan dia pula, hak kecil-kecilan ni. Saya berdasarkan pandangan.
0: Pandangan.
1: Bukan sepintas lalu, banyak kali lalu. Tak nak kata nak tengok kan. Peniaga cicilan ni antaranya pagi-pagi tak akan jumpa orang jual nasi lemak.
0: Betul.
1: Nah, nasi lemak dan kuih.
0: Kuih.
1: Cucuk kan. Pagi-pagi. Atau jalan lah. Okey.
0: Ya.
1: Yang kedua jenis jual minuman di tepi jalan. Ayam tebu, ayam buah semua ada.
0: Mesti.
1: Lala ni ada tak? Bila?
0: Ada.
1: Mesti.
0: Panas pula. Orang
1: kena tobat dah. Kalau kita jalan daripada naik kereta daripada ni lah lalu start pergi sengah petani. Agak-agak pindah nak jumpa tak orang dia yang tebu di jalan?
0: Banyak.
1: Banyak lah. Tak yang tebu ya nyok kan?
0: Ya nyok.
1: Macam-macam lah. Ayam ketua nak?
0: Itu lagi tak boleh lah. Haram-haram. Okay.
1: Kemudian buat tiga ni dia jual goreng pisang. Ini memang banyak lah.
0: Confirm.
1: Lalu dia topak sekarang dia extra cok ceplok.
0: Cok ceplok.
1: Lalu pasal mesin ceplok ni kan?
0: Menjadi.
1: Menjadi. Okay. Ada yang buat empat ni dia jual buah dalam saiz kecil, skala kecil.
0: Ada.
1: Bukan main kali lori tu, tu besar. Dia jual musangki ni. Yang buah hasil kecil ni jual ada lah. Buah semikai ada tiga biji. Jamu batu lebih kurang tu lah.
0: Gurun okay. Jagung lah.
1: Ha, okay. Ada yang jual apun balik.
0: Ya.
1: Ada tak?
0: Ada.
1: Ada, ha? Ada yang jual roti canai tepi jalan.
0: Ada.
1: Roti canai bisa jumpa di kedai kan?
0: Ya. Ha,
1: tepi jalan pun lah.
0: Ada.
1: Ha, ha? Dan ada yang apa dia masak kuih atau nasi lemak tapi dia tak jual di tepi jalan. Dia tolak kepada orang nak jual di jalan. Ini mana dia berniaga, orang yang ambil pun berniaga juga. Dia bekal di rumah tapi berniaga.
0: Berniaga.
1: Dia masak-masak orang tu main ambil nasi lemak dia pergi jual di tepi jalan RM2. Dia tolak RM1.50. RM100 pun kuih. Itu kan berniaga lah tu. Okey ya. Kemudian nombor 8 jual ikan.
0: 8 jual ikan.
1: Bukan di market tu. Dia ikan tepi jalan atau naik motor sikit-sikit lah. Bawa sekali 10 kilo 20 kilo gitu lah.
0: Peraih-peraih kecil lah.
1: Dia ikan ikan basah dan ikan masin. Ada yang jual di pasar sari. Bukan besar ni kecil-kecil lah ni. Atau pasar malam seperti dia jual jagung. Terjumpa sayur apa, buah-buahan sikit-sikit lah. Cabai Melaka. Dan tidak tinggal ada jual mocun.
0: Raja musim-musim.
1: Dan nombor 10 peniaga cicilan ni dia berniaga secara online.
0: Online
1: ni yang terkini lah.
0: Ya.
1: Bermacam-macam barang dia tapi pada skala kecil.
0: Skala kecil.
1: Bukan besar. Saya dah sebut tentang ni cicilan.
0: Cicilan. Besar balik lah. Okay.
1: Jadi tu saya sebut beberapa jenis lah bentuk peniagaan cicilan ni. Timur satu persoalan tajuk kita ni. Negara cicilan ni dia kena bayar zakat.
0: Zakat.
1: Tu soalan.
0: Soalan. Okey. Baik, kita nanti kan seketika untuk zikir-zikir untuk pada petang ni untuk zakat dan ummah dengan bertajuk peniaga kecil-kecilan dan zakat. Allah

0: Baik, kita kembali semula menerusi rancangan tajaan Zakat dan Umrah. Ini dibawakan oleh Ali ZNK dengan bertajuk Peniaga Kecil-Kecilan dan Zakat, yang bersama dengan Ahli Lembaga Pengarah ZNK, Datuk Syeh Ahmad Faisal Haji Omar. Okey, kita sambung semula, Datuk. Silakan, Datuk.
1: Tak kita pun tanya soalan.
0: Soalan dia.
1: Peniaga kecil-kecilan nak kena bayar zakat tak? Wajib tak bayar zakat?
0: Tengok. Silakan.
1: Peniaga dia juga tak kena dia tahu. Nak tahu kena tak kena, tengok.
0: Nampak? Ya, itu dia. Ya. Kongsian hari ni.
1: Jawapan yang pertama. Ni dia jawab soalan ni. Ya, wajib.
0: Wajib.
1: Wajib bayar zakat. Zakat apa tu? Zakat peniagaan. Sekiranya. Kiranya. Pendapatannya. Pendapatannya sepanjang satu haul tadi ni,
0: satu haul
1: cukup nisab,
0: cukup nisab
1: dan cukup haul lah. Haul tu setahun genap lah,
0: setahun genap.
1: Jawapannya wajib. Sekarang kita nak tunjuk beberapa contoh lah.
0: Okey.
1: Jawapan yang kedua, tidak wajib.
0: Tidak.
1: Jadi peniaga kecil-kecilan dia boleh jawab dari dia duduk tamla. Yang pertama wajib, kalau dalam setahun dia meniaga tu hasil jualan dia cukup cukup nisab.
0: Cukup nisab.
1: Cukup nisab kan.
0: Nisab.
1: Yang kedua tidak wajib.
0: Tidak wajib.
1: Tidak wajib bayar zakat sekiranya pendapatannya tidak cukup nisab.
0: Tidak cukup nisab.
1: Walaupun cukup haul. Walaupun cukup haul ataupun cukup haul. Tidak cukup nisab dan tidak cukup haul.
0: Dua lah.
1: Jadi kita nak tengok lanjutnya lagi.
0: Okay.
1: Bilakah tidak cukup nisab walaupun cukup haul? Ini hanya tak kena bayar. Bilakah tidak cukup nisab, tidak cukup haul? Nisab zakat peniagaan bagi tahu ni dia sama dengan nisab wang simpanan dan juga mah pirak lah kan. Dan nisab zakat pendapatan. Bagi tahu ni nisab takdiri yang telah ditetapkan oleh lembaga zakat ialah RM32,871.27. Dan tu pasal tahu ni. Kalau hasil jualan dia dicampur dengan barang-barang yang ada,
0: okay,
1: nilai dia tu dapat RM32,871.27.

0: Jadi dia kena cukup setahu lah Tan Komari cara pengiraan dia, iaitu ni meninggal kecil-kecil lah ni. Nombor satu, kalau barang ada di tangan dia lah masa cukup haul tu, barang apa yang ada lagi? Yang dah jual tu tak kira, jual tu kena ambil hasil jualan. Walaupun habis kena kira. Okay, nilai barang-barang yang ada, lepas tu campur dengan hasil jualan. Hasil selepas tu. Contoh macam ni lah, video hari ni cukup haul.
1: Okay.
0: Nak biar dekat video kan orang tengok, barang-barang yang ada lebih, ada lebih kurang 1,000 lagi barang duk ada tak jual lagi. Tapi hak jual banyak lah, campur dengan hasil jualan. Hasil jualan tu hasil jualan tu dia akan campur dengan modal yang dia beli barang tu dan keuntungan. Okay. Lepas tu kalau ada orang hutang yang dijangka bayar lah, tapi mereka cicilan lah, orang hutang apa
1: bisa hutang lah, modal ke apa ke kan?
0: Campur tu semua. Kalau cukup nisab, kena bayar. Tapi yang ni saya nak sebut contoh tak, tak kena bayar. Contoh pengiraan dia macam ni lah. Nilai barang, nilai barang katalah dia ada hari nak kira haul tu, ada, ada hari cukup haul nak kira zakat ada 2,000.
1: Ya.
0: Lepas tu campur dengan hak dia jual sebelum cukup haul tu. Hasil jualan keuntungan semua lebih kurang 25,000. Lepas tu adalah orang ambil tak dapat, tak bayar duit, jangka akan bayar lah. Orang hutang dia 1,500. Campur semua tu nilai barang yang ada pada hari nak kira tu, hasil jualan dia 25,000, campur dengan hutang orang dijangka bayar 1,500, jumlah keseluruhan 28,500. Mana tak cukup,
1: tak, tak cukup nisok, tak cukup nisok. Okay.
0: Tak kena bayar lah.
1: Tak kena bayar lah.
0: Nega ni dia menega tak start serius ni.
1: Ni kecil-kecil ya ni.
0: Kali ya ni.
1: First time.
0: Okay. Tak cukup nisok. Jadi tak kena bayar dekat lah kan?
1: Ya. Okay.
0: Contoh yang kedua pula.
1: Okay.
0: Cukup nisok dan cukup haul. Ni kena bayar lah. Jadi haul tu setahun. Setahun hijrah lah.
1: Ya.
0: Cara-cara pengiraan dia ialah nilai, kita nilai tu makna kira lah nilai barang-barang yang masih ada.
1: Ya.
0: Kalau dia jual. Tapi macam kalau orang jual yang tebu, nak nilai barang tebu kadar lah. Kalau kalau dia nak nilai tu, kok ada dia ambil tebu dua tiga lepas ada lagi, kira hak tu lah.
1: Kira tu lah.
0: Contoh lah. Lepas tu campur dengan hasil jualan selama setahun tu. Lepas tu kalau ada orang hutang jangka banyak, campur lah. Campur. Kata macam ni lah, nilai barang yang ada katalah dia jual apa nama, jual apa
1: pokok leko,
0: pokok leko apa barang-barang nak jual tu.
1: Okay.
0: Ada 3,000.
1: Okay.
0: Lepas tu hasil jualan selama setahun tu 60,000.
1: 60,000 bayar.
0: Ni contoh lah. Oi, tak ada ni pindah tu lah kena bayar.
1: Dah lebih 32,000.
0: 60,000 campur dengan 3,000. Lepas tu hutang orang, orang hutang lah pergi jalan pun, kerana Allah duit tak ada ni. Ambil loan, ambil loan.
1: Macam tu lah lalu.
0: Kata pergi lah 2,000. Jadi 60,000 campur 2,000 campur 3,000, 65,000. Kena bayar. Pasal cukup nisok kan. Nisok 32,871 ringgit 27 sen.
1: Lebih-lebih. Dekat double lah.
0: Jadi 65,000 ni dia kena kali dengan 2.5% kadar yang wajib bayar. Iaitu dia kena bayar dekat 1,625 ringgit. RM1,625.
1: Padahlah pun banyak tu
0: lah. Setahun
1: tu. Setahun.
0: Saya peniaga-peniaga kecil ni kalau dengar apa nama, apa nama zakat dan umrah pada tiga ni, seharusnya berterima kasih lah.
1: Ya.
0: Kerana memberikan kesedaran.
1: Kesedaran.
0: Kerana kita baik zakat ni nak beri keberkatan dan mengelak daripada berdosa.
1: Betul.
0: Kerana tidak melaksanakan kewajipan.
1: Okay.
0: Betul tak Bidu?
1: Okay. Kita tinggal sedikah untuk zakat dan umrah. InsyaAllah kita sambung semula nanti untuk pada hari zakat dan umrah.

0: membuka peluang kepada semua orang sertai wakaf tunai projek Hassan di Kedah. Traktor, drone, mesin padi, lori tarik padi sampai kelang padi pun wakaf. Bila wakaf berlaku penjimatan, petani macam hang juga untung.
1: Petani macam kami ini boleh ke nak wakaf?
0: Awak tak boleh. Hang tulis dalam handphone hang tu, wakaf tunai projek Hassan. Semua maklumat dalam tu.
1: Elok.
2: Baik, kita akan beri semula untuk mengurusi rancangan tajaan zakat dan ummah hari ini bersama dengan Tok Syed Ahmad Faizul Haji Omar yang merupakan ahli rumah pengarah LZNK dengan tajuk ini peniaga kecil-kecilan dan zakat. Kita bersambung semula balik.
3: Baik, ni Fizul, saya tengok satu soalan dalam TikTok.
2: Okey, titi kita.
3: Saya clash lah satu kan.
2: Okey, baik.
3: Ambil tu. Tak apa, tanya tak tu. Dia kata meniaga darian setahun sekali saja.
2: Okey.
3: Nak kena buat dekat tak? Jawapannya macam ni.
2: Okey.
3: Darian yang jual tu dia main tuang lori besar ke dengan kereta suruh?
2: Okey. Soalan yang menarik.
3: Soalan. Kalau setahun sekali tu bukan dia jual sehari. Setahun sekali maksud musim durian.
2: Ikut musim, musim.
3: Faham dah?
2: Ya, ya.
3: Musim
2: ya.
3: Dia takkan dia meniaga darian sehari ya?
2: Ay, banyak.
3: Musim durian paling bodoh 2 bulan lah.
2: 2 bulan.
3: 2 bulan. Okey. Jadi kalau dia kata jual durian setahun sekali, kena bayar dekat tak? Durian ni saya berani kata kena bayar sebab buah tu mahal.
2: Betul.
3: Kalau buah ramai saya tak boleh kata.
2: Semua pakai jam yang petak-petak.
3: Kalau jual durian setahun sekali saya boleh tak? Kena bayar dekat tak? Dia macam ni, kita mula perniagaan tu, dia tak syarat meniaga tiap-tiap hari.
2: Ya.
3: Yang penting dia kena cukup haul lah. Terus kita meniaga tu. Terus mulai kita meniaga, lepas tu cukup haul tu, cukup dah nisab. Itu lah. Cukup dah nisab. Kalau cukup kena bayar lah.
2: Kira.
3: Ha, jadi saya jawab macam ni lah. Kalau jual durian, tolak lah kata lah dia tak meniaga hari-hari. Buh lah dia cuti sehari hari Jumaat. 2 bulan.
2: Okey.
3: Durian luruh 2 bulan. 2 bulan. Lori duk main tengik tiap hari tu. Ada orang beli durian sebiji RM1. Mana ada.
2: Semua ratu-ratu. Puluh-puluh.
3: Jadi kalau jual durian walaupun setahun sekali saja, tapi dia tu saya berani kata wajib bayar dekat lah.
2: Wajib bayar dekat.
3: Sebab memang dia bukan cukup ni sok, melebihi.
2: Lori dia pun besar.
3: Lebih kurang. Ada orang jual durian 5 biji. Itu jadi habis-habis balik.
2: Tak ada.
3: Mana lah. Ada. Sama lah. Mika banyak-banyak tu.
2: Ya, betul.
3: Ni itu skala besar tu, bukan saya kecil. Itu bukan kecil-kecilan tu. Itu bersungguh-sungguhan.
2: Bersungguh-sungguhan.
3: Ini kecil-kecilan tu.
2: Okay.
3: Saya sebut contoh. Misalnya kita sembang contoh-contoh lah.
2: Okay.
3: Saya ambil contoh yang pertama. Peniaga nak kena biar sekarang ni.
2: Okay.
3: Contoh yang pertama. Peniaga air kelapa. Air nyok.
2: Air kelapa, ya.
3: Air kelapa muda lah.
2: Betul.
3: Air nyok tu asal pun nak minum.
2: Betul.
3: Peniaga air kelapa. Orang dia air nyok ni pindah tepi-tepi jalan.
2: Ya.
3: Pindah agak-agak buah nyok tu ada 5 biji.
2: Lebih?
3: Ha?
2: Lebih?
3: 10.
2: Lebih lagi?
3: 50 lah kan.
2: Ada.
3: 50. Ni saya contoh 50 biji ni.
2: Ha.
3: Katalah sehari dia jual 50 biji air nyok.
2: Banyak oh.
3: Sebiji air nyok tu berapa dia?
2: Ada RM5, ada RM6, ada RM7.
3: Kita ambil RM5 lah. Ambil RM5 tengah lah. Dia jual sehari 50 biji. Ni saya tunjuk contoh kan.
2: Okay.
3: 50 biji, dia jual RM50.
2: Okay.
3: Ada RM5 sebiji. Dia sekali dengan takik tu ayak buh air muak lah.
2: Okay.
3: RM5. Sehari dia akan dapat RM250.
2: RM250 sehari?
3: Sehari, RM250. Kemudian kata lah dia meniaga sebulan tak full lah, tak full. Dia meniaga sebulan lah 25 hari lah.
2: 25 hari, okey.
3: Hari Jumaat cuti.
2: Ha.
3: Memang Jumaat, lepas ibadat lah.
2: Okey.
3: Sebulan dia meniaga 25 hari. Sehari dapat RM250. Kali 25 hari, dia akan dapat sebulan RM6,250.
2: Okey.
3: RM6,250.
2: Okey.
3: Kali dengan 12 bulan, setahun.
2: Senang.
3: Dia akan dapat RM75,000.
2: Tahu dia.
3: RM75,000 agak kena lah.
2: Kena lah.
3: Kena. Kali dengan 2.5%. Jadi zakat dia kena bayar RM1,875 lagi.
2: RM1,800 je. Bayar lah.
3: Kalau ada saya ni, kalau saya nak bayar RM2,000 boleh tak? Lagi boleh.
2: Lagi bagus.
3: Tak ada masalah.
2: Berkat. Itu
3: contoh yang pertama. Contoh yang kedua.
2: Contoh pertama. Ya.
3: Contoh yang kedua, perniagaan nasi lemak. Dan kuih muih hari ni pagi-pagi.
2: Okey.
3: Saya tak mau ambil nasi lemak cedok lok tu. Ambil hak cik ni. Nasi lemak mungkuih lah.
2: Mungkuih siap.
3: Okey. Mak mungkin paling murah kita akan jumpa RM5.
2: Ya.
3: RM2 besar kan.
2: RM2 besar.
3: Ni bilis telur ni. Bilis telur.
2: Basic-basic.
3: RM5. Lawan ni lah.
2: Dah ni.
3: Katalah dia jual sehari RM100. Kecil-kecilan.
2: Bukan RM100.
3: Ha.
2: Wih, ajak.
3: Saya berdua habis lah. RM100 mungkin kalau orang pergi beli 10 orang.
2: Habis lah.
3: Kata dia jual sehari RM100.
2: Okey.
3: Kecil-kecilan tu. Takkan dia saya 10 bungkui.
2: Oh, tak boleh eh.
3: RM100. Sebungkui RM5. Bermakna sehari dia akan dapat RM150.
2: RM150.
3: Ini kalau cara kira ada modal dia, modal dia campur dengan untung duduk dalam tu lah. Betul tak?
2: Ya.
3: Okey. RM150. Lepas tu kuih pula. Dia tak jual sikit lemak tu lah. Kuih dah lah. Kuih katalah dia boleh dapat RM300.
2: RM300 khusus banyak.
3: Kuih RM150.
2: Okay.
3: Jadi sikit lemak RM150. Kuih pun RM150.
2: RM300.
3: Sehari dia dapat RM300. Kali dengan 25 hari. Tersalah kali RM30 dia nak cuti.
2: Yalah cuti lagi.
3: Dapat sebulan RM7,500.
2: RM7,500.
3: Kali 12 bulan
2: tu dia
3: RM90,000. Kena bayar ke dia?
2: Bayar.
3: Kali dengan 2.5%. Zakat nak kena bayar RM2,250. Itu cerita dah.
2: RM2,250.
3: Ni tajuknya, tajuknya real ni. Cerita dah real. Berlaku ni
2: real.
3: Jalan Kuala Kedah dah. Jalan Lengkung Dua dah.
2: Ya.
3: Jalan Terbengau pun dah.
2: Banyak
3: dah. Okay. Contoh ketiga. Contoh
2: ketiga. Okay.
3: Peniaga ayam.
2: Ayam.
3: Ni bukan di market.
2: Ya.
3: Ada kenalan tepi jalan ayam dia jual.
2: Ya.
3: Orang duk tekek ayam kan. Katalah dia jual sehari 30 ekor. Tapi dia tak menentulah kadang hari ni 40 hari 25. Saya ambil hitung panjang. Katalah dia jual sehari 30 ekor. Ayam ni ambil seekor harga RM8 lah. Terus ambil 25 lah, ambil kecil-kecil lah. Sehari dia jual 30 ekor. 30 ekor kali RM8 dia dapat hasil jualan RM540.
2: RM540.
3: Kali dengan 25 hari. Oh, dia kena cuti. Dia tak boleh meninggal setiap hari.
2: Betul.
3: Kali dengan 25 hari sebulan. Dia dapat RM13,500.
2: RM13,500.
3: Kali dengan 12.
2: 12.
3: 12 bulan. Dapat RM162,000.
2: Oh, lagi lah.
3: Kecil-kecilan.
2: Kecil-kecilan. Ayam.
3: Kali dengan 2.5%. Maka zakat nak kena bayar RM4,050.
2: RM4,050.
3: Itu contoh ketiga.
2: Contoh ketiga ayam.
3: Contoh, contoh yang keempat. Orang dia kecil-kecilan ni. Peniaga sayur.
2: Sayur.
3: Bukan sayur sayur besar tu. Ada sobar sikit ni.
2: Kecil-kecil ni.
3: Ada kacang liak sikit, sawi sikit, cabai melaka sikit lagi tu lah. Tak banyak.
2: Timbang-timbang tu lah.
3: Ni satu meja lah. Kadang pas pekan sari kan. Okay. Peniaga sayur. Katalah dia jual sehari dapat RM150. Sayur lah. Kali dengan model dah semua lah kan. Kali 25 hari. Saya contoh hari ni semua 25 hari lah. Bagi cuti 9-5 semua.
2: Okey.
3: 25 hari. Jadi RM150. Kalau 25 hari dia meniaga, dia akan dapat RM3,750. Kali dengan 12 bulan.
2: 12 bulan.
3: Dapat RM45,000. RM45,000 kali dengan 2.5%. Kena bayar zakat RM1,125. Kan, tak banyak mana kan.
2: Setahun.
3: Setahun. Okey. Yang contoh kelima, peniaga kuih bahulu.
2: Okey,
3: bahulu. Ini dia tak jual tepi jalan, dia duduk di rumah. Dia duduk ke dulu-dulu orang duduk timur bahulu lampas tu lah pakai alat semua
2: online. Dia online.
3: Dah bukan online dah. Alat dia buat tu.
2: Alat buat
3: timur tu. Teruk tu lah.
2: Lu alat macam tu
3: lah. Alat semua alat belakang. Mesin semua. Okay.
2: Okay.
3: Katalah dia duk buat jual bahulu. Dia jual dari rumah. Orang main ambil rumah.
2: Sebalang.
3: Okay. Bulan terpawel ni.
2: Terpawel.
3: Bulat kan.
2: Okay.
3: Katalah bahulu dia tu. Dia jual dalam sebulan. Dia, hari ni bukan hari-hari orang ambil. Tapi dalam sebulan mesti ada orang ambil.
2: Okay.
3: Mesti ada orang ambil lah. Katalah sebulan dia jual baru 250 tupperware.
2: Push sepatu berapa?
3: Berapa? Buh harga RM20 lah lah.
2: 20.
3: Ni peniaga baru jangan marah saya kalau saya buh harga tak tui. Ni saya nak mengajak.
2: Ada harga 18-20 tu lah.
3: Kata dua. Dia satu tupperware tu ada berapa biji saya tak tahulah. Ada RM20 dia jual.
2: 50 biji.
3: Kali dengan 250 tupperware. Sebulan. Sebulan ni.
2: Sebulan.
3: Sebulan. Bermakna 250 tupperware. Kali RM20. Dia akan dapat hasil jualan dia sebulan RM5,000.
2: Bulan RM5,000?
3: RM5,000 kali dengan 12 bulan. RM60,000. Kena bayar dekat lah.
2: Kena bayar.
3: Kena tunggu lagi. 60,000 kali dengan 2.5%.
2: Ya.
3: Kena bayar dekat 1,500. Banyak lah.
2: Banyak.
3: Nak berkat bayar dekat.
2: Ya, berkat-berkat kena bayar.
3: Okay. Contoh yang keenam. Saya sebut contoh. Ni siapa meninggal ni, saya sebut nama dia. Maksudnya alhamdulillah dia sebut nama aku dia berhulu. Peniaga yang keenam ni, dia pun balik.
2: Pun balik juga.
3: Semua ada ni peniaga kecil-kecil kan.
2: Nampak, dia pun nampak, balik. Nampak.
3: Okey. Dia pun balik ni, dia di tepi jalan utama lah. Kalau dia masuk dalam kampung tak laku lah. Jalan utama
2: dia,
3: lah.
2: Kadang-kadang dia sub dengan kenduri ke.
3: Kadang-kadang dia duduk tepi orang jual ayak. Dia semua kecil-kecil lah.
2: Ya.
3: Dia kau ni jual ayak, kau ni jual pun balik, kau ni jual depan buah apa kah?
2: Kuih-kuih lah.
3: Kuih-kuih kan. Okey, orang jual pun balik ni. Katalah sehari dia jual dapat $250.
2: Banyak 250 sehari.
3: Sehari. Pun balik mahal ni. Kali dengan 25 hari. Dapat sebulan $6,250. Kali dengan 12 bulan.
2: Dah 12 bulan.
3: $75,000. Kali 2.5% zakat. Kena bayar zakat $1,875. Daripada $75,000 nak cabut $1,875 banyak lah bila.
2: Allah. Bagilah.
3: Banyak lah tapi nak berkat.
2: Berkat.
3: Kena bayar lah zakat.
2: Berapa dia punya pecahan tu kira tu?
3: Apa dah?
2: 43 apa? 40.
3: Apa dah?
2: Dia punya pecahan zakat tu.
3: 2.5%.
2: 2.5%.
3: Ini contoh yang ketujuh. Ini peniaga goreng pisang.
2: Goreng pisang.
3: Selalu nampak. Ini pertama-tama memang banyak. Peniaga goreng pisang. Panas-panas. Orang cari panas lagi orang beli. Orang beli goreng pisang. Tidak, kalau budak sekolah dia beli RM1. Tapi kalau orang ada anak bini tekan nak beli RM1.
2: RM5
3: lah. RM5.
2: Garanti.
3: Kalau mahal kita apa tu, ada orang mewah
2: RM10. RM10 ramai.
3: Lebih kurang.
2: Ya.
3: Tapi kita buat hitung punya orang beli paling kurang RM2
2: lah. RM2 lah.
3: Okay. Katalah orang jual yang goreng pisang ni laku dia jual sepijalan.
2: Betul.
3: Dia boleh jual sehari RM200.
2: RM200.
3: Berapa tanam saya tak tahu lah.
2: Banyak.
3: Saya tak pernah jual goreng pisang. Beli dah. Dia jual sehari RM200. Kali 25 hari. Semua meninggal tak cukup bulan kan. Kena cuti lah kan. Kali 25 hari dapat RM5,000 sebulan.
2: Okey.
3: Kali 12.
2: RM60,000.
3: Kali dengan 2.5%
2: RM1,500.
3: Kena bayar. Saya harap lepas saya bagi apa nama taklimat dalam zakat dan umrah ni, akan ramai pergi lah peninggal kecil bayar zakat.
2: Baju ada yang baju macam mana yang jual bandar-bandar baju tu pula?
3: Sama
2: juga lah.
3: Tapi kalau jual bandar takkan kecil-kecil lah, tu besar tu.
2: Kecil-kecil lah. Biar kecil-kecil pun ada lah. Tengok pasal malam tu punya.
3: Kalau tu kecil-kecil lah. Kalau kena kira.
2: Kira agak lah.
3: Ni kita tu dah hak pelanggan laku ni.
2: Yang makan ni.
3: Contoh yang ke-8, peniaga rempah ratus. Ini bukan sari lah. Rempah ratus maksudnya cabai krim, buah besar, buah merah. Kan pindah dah tengok boleh
2: lah.
3: Lepas tu nama sabuk kari apa semua tu.
2: Bawang-bawang apa semua.
3: Bawang-bawang semua tu. Takkan orang peniaga rempah ratus dia sehari dapat 50. Tak masuk akal. Katalah dia dapat sehari 300.
2: Bersih
3: Kali dengan 300 tu masuk dengan untung, masuk dengan modal. Okey, saya jual sekali lah.
2: Okey.
3: Kali dengan 25 hari jualan dia sebulan
2: RM7,500.
3: Kali dengan 12 bulan
2: RM90,000.
3: Kena bayar dekat lah.
2: Bayang
3: lebih. Kali dengan 2.5%. Kena bayar dekat
2: RM2,250.
3: Baru berkat.
2: Okay.
3: Jadi kesimpulan. Jadi ya, 3-4-5 lah. Saya nak simpul ya. Simpulannya, peniaga kecil-kecilan ni tidak semestinya peniaga setiap hari. Saya buat tu lah. Jangan kata macam orang pergi pejabat. Tidak semestinya peniaga setiap hari. Tidak semestinya dia peniaga setiap minggu. Tidak semestinya dia peniaga setiap bulan. Dia bergantung pada orang tu lah. Orang tu kadang-kadang dia tak, aku ni peniaga sambil-sambil ya. Berasa nak peniaga. Orang saya tak mahu. Ada setengah tu memang setiap hari. Dia cuti. Macam contoh ni 25 hari peniaga. 5 hari cuti dalam sebulan. Contoh tu. Ataupun 6 hari. Itu peniaga kecil-kecilan. Yang kedua, kalau hasil peniagaan cukup nisab, peniaga kecil-kecilan ni, cukup nisab dan cukup haul, walaupun peniaga sekali-sekala saja, wajib bayar zakat.
2: Bayar juga.
3: Zakat peniagaan nama dia.
2: Zakat peniagaan.
3: Iaitu pada kadar 2.5%. Kali lah. Contoh-contoh saya abang hari ni. Oleh itu, peniaga kecil-kecilan tidak terlepas bayar zakat jika cukup segala syarat yang ditetapkan. Jangan tak bayar.
2: Jangan tak bayar.
3: Kena bayar. Supaya perniagaan kita berkat, rezeki halal, tak berdosa.
2: Ya.
3: Jelas tak bila?
2: Belas.
3: Jadi rumusannya peniaga kecil-kecilan ni, cara peratus dia kena bayar zakat tak?
2: Kena bayar.
3: Kena bayar. Melainkan hal celah kalau dia meracun tak kena bayar. Pasal dia dia benda yang haram.
2: Haram.
3: Dia meracun dia yang ketum tak kena bayar. Pendapatan dia pun tak betul. Ataupun jual benda-benda tak ada manfaat.
2: Empat.
3: Kalau ada jual benda yang empat, dia ubat pun kalau ni tak pergi berjalan tu. Kena bayar zakat. Itulah tajuk kita pada petang ni.
2: Okay.
3: Wallahualam.
2: Okay. Baik, itu saja yang terdapat kongsikan untuk pada petang ini yang dibawa oleh Zakat dan Ummah, yang ditajuk Perniagaan Kecilan dan Zakat, yang dibawa oleh Datuk Syed Ahmad Faisal Haji Omar, yang merupakan Lembaga Pengarah LZNK. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Daripada berkata kasar, kesat atau memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dalam kamu sehari-hari. Kedah FM.
1: Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
2: 105.7 seluruh Langkawi.
0: Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.
3: Tak nak dengar kami? Janganlah begitu weh. Jadikanlah Kedah FM pilihan hati anda.
4: Sesaat pun tak jemu denganmu.
3: Teman kami 18 jam sehari.
5: Aku benar cinta, oh yeah.
3: Kedah FM.

0: ingin mendekatkan diri kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian, ikuti rancangan Jom Ikut Sunnah bersama Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim, Mudir Ma'had Taujih Islami dan Fellow Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah, setiap minggu mengupas pelbagai amalan sunnah yang mudah diamalkan tetapi besar ganjarannya daripada adab harian, ibadah sehinggalah panduan hidup seorang Muslim yang berlandaskan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lepaskan peluang untuk menambah ilmu, memperbaiki amalan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jom ikut sunnah setiap Jumaat pukul 12.15 minit tengah hari hanya di Kedah FM.
1: Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.
2: Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM sentiasa bersama.

0: Nasihat kepada ibu bapa dan penjaga bagi pesakit HFMD. Dapatkan nasihat doktor sekiranya anak anda mengalami perubahan. Letih dan lesu, tidak mahu makan dan minum, muntah berterusan. Elak daripada menghantar anak anda ke taska, tabika, prasekolah, pusat jagaan kanak-kanak. Jangan bawa anak anda ke tempat awam. Cuci alatan dan permainan anak dengan bahan pencuci berasaskan klorin dan air bersih. Bersihkan lantai rumah dan tandas sekurang-kurangnya sekali sehari. Buang lampin pakai buang di tong sampah yang tertutup. Asingkan anak anda yang bergejala dari anak-anak yang lain. Pesanan daripada Kedah FM.
1: Relax 26 Hashtag Layan.
2: Back Relax 26 Hashtag Layan pada jam yang ketiga ini bersama dengan DJ Firdaus S. Bokta untuk anda semua. Alhamdulillah. Baik, informasi dapat kongsikan. Ini mengenai Sukma dan Kedah setakat ini masih lagi dalam kedudukan nombor sebelah dengan 9 emas, 12 perak, 29 gangsa dengan keseluruhan 50 pingat. Masa kali jiran sebelah juga. Dan dengan nombor 1 untuk bagi kedudukan ketika ini masih lagi dipegang oleh tuan rumah dengan kedudukan semasa 34 emas, 37 perak, 25 gangsa. Dan kedua Terengganu 29 pingat emas, wilayah Husus Ketuan 24 emas. Selain itu juga Sarawak 20, Pahang kedudukan ke-6, Pahang 19, Perlis 13 pingat emas, Pulau Pinang 12 pingat emas, Sabah 12, 10 perak. Dan Kedah kedudukan nombor 11, nombor 12 iaitu Melaka 8 emas, Kelantan 7 emas, Negeri Sembilan 4 emas. Manakala untuk jemputan iaitu Brunei Darussalam hanya meraih 1 perak dan 5 gangsa. Okey, itu saya akan kongsikan untuk hampa semua untuk daripada ketika ini. Untuk Sukma semua ya. Okey, apapun informasi kami akan sampaikan dari semasa ke semasa yang terdapat kongsikan. Dan yang terbaru ni ya, informasi iaitu di Lostak Amadah ini, iaitu tengkorak gajah Asia Elephant Maximus berat 50 gram ditemui di nelayan pada Pantai Leman Kuala Kedah tahun lalu, kini ditempatkan di Lembaga Muzium di Kedah. Jadi pengarah Muzium Kedah Suhaidi Syukri berkata tengkorak gajah itu baru diserahkan kepada pihaknya oleh pihak perhilitan pada semalam, pada Selasa lalu lah. Jadi beliau berkata kajian itu magma diperlukan untuk mengetahui berapa umur tengkorak gajah berkenaan serta jantinanya. Jadi difahamkan katanya adalah gajah jenis dah dewasa. Namun berkemungkinan ratusan tahun lalu dan perlu dilakukan oleh pakar. Dan selain itu juga keseluruhan tengkorak gajah itu tertanam dalam pasir kecuali gigi dan ia dipindahkan dua windu kawasan berjeti Penaan. Jadi gajah itu dikenal pasti oleh gigi Penaan dan bentuknya sebelum disahkan oleh perhilitan. Dan media melaporkan seorang lain menemui gajah tengkorak seekor gajah dan percaya ketika era perang Kedah Siam perhampiran di kota Marina Kuala Kedah. Itu dia. Apapun jadi mungkin dah nak tengok dah. Dia tengok ni, tu dia tengkorak dia besar sungguh lah. Itu dia. Itu dah dapat kongsikan untuk hampa semua. Dan insyaAllah nanti 4.30 petang kita akan ikuti berita tempatan Kedah FM. Hai Siti Nordiana dan juga daripada kumpulan Wings Hukum Karma untuk anda semua di Kedah FM, pilihan nombor 1 di Utara.

0: sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
1: Selamat datang ke Portal Ihsan Madani. Portal ini dibangunkan atas usaha kerajaan untuk menghebahkan inisiatif dan bantuan yang disediakan di bawah satu platform agar rakyat dapat mengakses inisiatif khusus sari hidup di hujung jari. Melalui portal ini, pengguna boleh mengakses informasi terkini mengenai bantuan terkait sari hidup yang disediakan oleh kerajaan. Setiap inisiatif dan bantuan telah dikategorikan di bawah 7 kluster utama NACOL. Pengguna dapat menelusuri maklumat tersebut dengan mudah, cepat dan terperinci. Pengguna juga boleh membuat semakan untuk mengenal pasti bantuan khusus mengikut kelayakan mereka. Pengisian maklumat yang telah lengkap akan disepadankan dengan senarai inisiatif dan bantuan yang tersedia di dalam portal Ihsan Madani. Layari www.ihsanmadani.gov.my. Kini lebih mudah diakses dengan hanya melalui satu pintu gerbang utama.
2: Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu. Apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk 20 sachet. Kopi

0: kat mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasar raya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Relax 26 Hashtag Layan.
2: Relax 26 Hashtag Layan. Untuk segera menunjukkan pukul 4.18 minit petang. Baik, untuk pagi panduan waktu solat fardu asar seluruh negeri Kedah 7 Rebu Awal 1448 Hijrah bersamaan 20 Ogos 2026 hari Khamis. Itu bagi daerah Kota Star, Kubang, Besut, Pokok Sena, maksudnya solat fardu asar 4.36 minit petang. Manakala untuk bagi daerah Pendang, Kuala Muda, Yan, maksudnya solat fardu asar 4.37 minit petang. Untuk bagi Padang Terap, Sik, maksudnya solat fardu asar 4.35 minit petang. Untuk bagi daerah Baling, maksudnya solat fardu asar 4.36 minit petang. Manakala untuk bagi Kulim, Bandar Baru, maksudnya solat fardu asar 4.37 minit petang. Dan untuk bagi daerah Pulau Langkawi, maksudnya solat fardu asar 4.39 minit petang. Dan sementara untuk bagi di Puncak Gunung Jerai, maksudnya solat fardu asar 4.37 minit petang. Dan itu dia panduan waktu solat fardu asar seluruh negeri Kedah pada 20 Ogos bersamaan dengan 7 Rebu Awal 1448 Hijrah hari Khamis untuk anda semua. InsyaAllah nanti kita akan ikuti berita tempatan Kedah FM untuk dari bilik berita Ewas Masa Negeri Kedah nanti. Bunga Angkasa, Epo Rosa dan juga Syarul Kamal untuk anda semua. Pilihan utama.

Kepribadian Nabi Muhammad SAW adalah siddiq, berkata benar, amanah, dipercayai, tabligh, menyampaikan dan fatonah, bijaksana. Empat sifat kepribadian Rasulullah SAW menjadi cerminan akhlak mulia yang wajar kita hayati dan amalkan. Sempena Maulidur Rasul SAW, marilah kita bukan hanya memperingati kelahiran baginda, tetapi menghidupkan sunnah dan menzahirkan akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan seharian. Salam Maulidur Rasul daripada kami, Kedah FM, Madani dihayati, Ummah diberkati.

Layan. Okey, Relax Zona Hashtag Layan pada jam yang penghujung ketiga. Ini waktu seram juga pukul 4.50 ni petang. InsyaAllah nanti kita akan ikuti berita berita utama 5 petang di Kota Media Angkasa Puri. Dan selepas itu 5.45 insyaAllah kita akan ikuti Biz On Air. InsyaAllah. Baik, JPA Jabatan Pemerintah Awam sedang menjalankan kajian bagi mengurangkan tempoh penunggu pesara mendapatkan rawatan di hospital, khususnya bagi golongan berusia. Jadi Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata langkah itu antara usaha yang ditendang ditambah baik oleh kerajaan kini bagi memastikan kebajikan pesara minyak awam sentiasa diberi perhatian. Dan katanya inisiatif itu sebelum dilaksanakan memberikan laluan khusus untuk pesara mendapatkan rawatan di hospital dan akan berbaiki situ-situ dari semasa ke semasa. Itu dia yang kita dapat kongsikan, kerana katanya jasa pejabat awam ni mungkin tidak dapat terbalas bagaimana jasa yang sudah ditaburkan sewaktu dalam perkhidmatan. Okey, itu yang dapat kongsikan untuk anda yang terkini. Teruskan kesediaan anda bersama dengan kami di Kedah FM, pilihan nombor 1 di Utara.

0: Kerajaan akan melaksanakan jualan Ihsan Rahmah 99 secara dalam talian pada 9 September 2026 ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, inisiatif berkenaan sebagai tanda dukungan kepada seluruh rakyat Malaysia bersempena sambutan Hari Malaysia 2026 bagi memberi peluang kepada rakyat Malaysia mendapatkan barangan keperluan harian pada harga lebih berpatutan.
1: Jadi semangat kemerdekaan Hari Malaysia dan juga inisiatif yang diambil oleh TikTok Shop, saya sambut, dan untuk meneruskan inisiatif untuk ikhtiar ini, saya nak selarikan peringkat awal dengan jualan Ihsan Rahmah 9.9 secara dalam talian online. Jualan Ihsan Rahmah online, dan kita akan luncurkan khas, jadi kena ingat semua boleh gunakan itu, dan kita akan hebahkan sepenuhnya.
0: Perdana Menteri berkata demikian dalam ucap tamat di Majlis Perasmian TikTok Shop Summit 2026 di Ibu Negara. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar memberi jaminan akan mempercepat proses pindaan rang undang-undang e-dagang bagi memastikan ekosistem perniagaan digital negara lebih selamat, teratur serta melindungi hak peniaga dan pengguna secara menyeluruh. Beliau berkata langkah itu penting bagi memenuhi keperluan perniaga digital yang semakin berkembang, khususnya dalam kalangan usahawan muda.
1: Dan Mizan, depan semua anak-anak ribuan ni, saya bagi arahan cepatkan peraturan itu, kerana anak-anak mahu satu peraturan cepat. So make sure it's done fast. Setujulah, he's a good minister, he will do it fast. Sebab apa? Sebab ini penting bagi anak-anak. You nak juga security, protection. Tiap ikhtiar baru atau inisiatif baru, dia juga ada beberapa kekangan dan cabaran. Kita nak galakkan legitimate bona fide businesses. Tapi kita tahu ruang ini juga terbuka bagi kalangan yang mungkin menyalahgunakan kedudukan dan pengaruh. Oleh itu, sebagai peraturan harus ada.
0: Dalam berita itu, Perdana Menteri memberitahu kerajaan tidak berhasrat melaksanakan prinsip asas cukai barang dan perkhidmatan GST secara menyeluruh. Sebaliknya, terbuka untuk mempertimbangkan beberapa cirinya bagi menambah baik sistem cukai jualan dan perkhidmatan SST sedia ada. Beliau menegaskan prinsip teras kerajaan madani bukan untuk meningkatkan beban cukai ke atas segmen penduduk termiskin. Isu kegiatan penipuan dalam talian, Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil mahu syarikat telekomunikasi segera memberikan penjelasan berhubung dakwaan sejumlah besar talian telefon yang didaftarkan telah disalahgunakan bagi kegiatan tersebut. Datuk Sri Fahmi berkata syarikat berkenaan akan dipanggil untuk memberikan penjelasan penuh selewat-lewatnya hari ini.
2: Saya akan panggil untuk mereka datang jumpa saya dan bagi penjelasan penuh tentang perkara ini. Hujung hari ini juga. Jadi saya minta nanti Tok Ki bagikan saya beberapa maklumat, dan saya akan panggil syarikat telco, dan sebelum penghujung hari ini saya nak CEO kepada syarikat telco tersebut memberi penjelasan.
0: Mengulas lanjut, Datuk Sri Fahmi memaklumkan kerajaan telah mengenakan beberapa sekatan termasuk mewajibkan pengesahan menggunakan MyDigital ID bagi pendaftaran talian prabayar. Beliau berkata langkah itu penting susulan terdapat nombor telefon yang didaftarkan sebelum disalahgunakan bagi tujuan tidak baik. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Sri Fahmi berkata kempen kesedaran mengenai penipuan dalam talian perlu diperluas ke kawasan terpencil bagi melindungi komuniti luar bandar daripada ancaman siber yang semakin membimbangkan. Beliau menegaskan usaha itu wajar dibawa hingga ke peringkat akar umbi, terutamanya Persatuan Ibu Bapa dan Guru, Persatuan Penduduk dan Komuniti setempat.
2: Kita perlu laksanakan satu proses engagement termasuk dengan PIBG, termasuk dengan Persatuan Penduduk, Rukun Tetangga sampai ke peringkat akar umbi. Bukan semua yang dapat datang ke hotel. Jadi kita kena bawa program ni ke balai-balai raya, jumpa dekat kampung-kampung. Bila kita sediakan internet sampai ke kampung-kampung yang terpencil, maksudnya skamer pun dah boleh pergi ke kampung-kampung terpencil tanpa meninggalkan tempat kerja mereka.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Kadar kebergantungan terhadap tenaga buruh asing disasar dikurangkan kepada 10% daripada keseluruhan tenaga kerja negara menjelang 2030. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zee Sin berkata, ketika ini kerajaan menetapkan had tenaga buruh asing kepada 13%. Katanya, kerajaan tidak bercadang meningkatkan jumlah pekerja asing. Sebaliknya, mahu sektor industri beralih kepada penggunaan teknologi, automasi dapat membaikkan proses bagi meningkatkan produktiviti. Bekalan ayam dan sayur tempatan ketika ini masih mencukupi untuk menampung keperluan pasaran, meskipun negara berdepan fenomena El Nino. Menurut pengarah Institut Pertanian Tropika dan Sekuriti Makanan UPM, Profesor Dr. Anjas Asmara Samsudin, data kadar sardi 2024 menunjukkan 8 jenis sayur mencatat tahap pengeluaran melebihi 100%.
3: Saya rasa tidak ada perlu panic buying. Kalau kita lihat dari segi kadar penghasilan negara, bagi komoditi sayur, hampir kebanyakan sayuran tempatan yang dihasilkan dalam negara dapat memenuhi permintaan. Dan kalau untuk ternakan ayam pula, untuk daging ayam dalam negara pada ketika ini, saya pasti cukup untuk menampung keperluan sehingga kita dapat menghadapi supaya ini dijangka tamat.
0: Bagaimanapun, beliau berkata langkah mitigasi perlu dipertingkatkan jika cuaca panas ekstrim berlarutan. Pemandu lori Jabatan Imigresen Muhammad Akbar Zainal mengaku tidak bersalah di mahkamah hari ini atas 5 pertuduhan berkaitan kemalangan maut di Jalan Sultan Ismail semalam. Tertuduh membuat pengakuan itu selepas kesemua kertas pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Alia Anwar. 3 pertuduhan membabitkan pemanduan berbahaya sehingga menyebabkan kematian 3 sekeluarga. Manakala satu pertuduhan lagi berkaitan menyebabkan kecederaan kepada seorang pejalan kaki. Pertuduhan kelima pula membabitkan dakwaan gagal mematuhi isyarat lampu merah. Mahkamah menetapkan jaminan RM12,000 bagi setiap pertuduhan, menjadikan keseluruhan RM60,000 dengan seorang penjamin. Lesen memandu tertuduh turut digantung sehingga kes selesai. Prosiding seterusnya ditetapkan pada 27 Oktober 2026.
4: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

berita seterusnya. Prestasi perdagangan Malaysia terus mengukuh pada Julai lalu. Jumlah dagangan meningkat 37.3% tahun ke tahun kepada RM364.74 bilion. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, pertumbuhan itu didorong oleh peningkatan ekspor sebanyak 38% kepada RM193.60 bilion, manakala import meningkat kepada RM171.14 bilion. Lebihan dagangan turut melonjak kepada RM22.5 bilion, sekaligus merekodkan lebihan dagangan bagi bulan ke-75 berturut-turut sejak Mei 2020. Luar negara. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi menolak pelan hukuman ekonomi Presiden Amerika Syarikat Donald Trump terhadap Tehran. Beliau menyifatkan tindakan itu sebagai kesinambungan dasar yang gagal dan hanya membawa kekalahan lebih besar kepada Washington. Araghchi menekankan dasar Sekatan Ekonomi Amerika turut mengancam ekonomi dan kedaulatan negara di seluruh dunia. Terdahulu, Trump mengumumkan operasi ekonomi besar-besaran ke atas Iran. Negara yang membantu negara itu turut diancam kesan ekonomi yang amat berat. China membantah sekerasnya tarif sehingga 100% Amerika ke atas import drone tanpa pemandu miliknya. Jurucakap Kementerian Perdagangan China, He Yadong, menggesa Washington menarik balik tarif berkenaan serta-merta. Ia dijangka berkat kuasa pada 3 September depan. Sukma Selangor 2026 pemanah perak Puteri Khaira Hairul Sufian cemerlang meraih pingat emas acara akhir kompaun 50 meter wanita. Beliau menewaskan pemanah Sabah Catherine Louis Meki Abdullah 143-142. Sementara itu, atlet Terengganu Muhammad Akmal Daniel Baharudin meraih emas bagi acara kompaun individu lelaki. Muhammad Akmal menewaskan wakil Pulau Pinang Lee Meng Ji. Dalam aksi akuatik, atlet tuan rumah Uzli Fatul Jannah Ashraf merangkul pingat emas dalam acara 1 meter papan anjal wanita. Atlet berusia 17 tahun itu mengungguli saingan selepas mengumpul 216.30 mata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jualan Ihsan Rahmah dalam talian bersempena Hari Malaysia. Kerajaan percepat pindaan RUU e-dagang. Sekian berita yang disunting oleh Samsuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kepribadian Nabi Muhammad SAW adalah siddiq, berkata benar, amanah, dipercayai, tabligh, menyampaikan dan fatonah, bijaksana. Empat sifat kepribadian Rasulullah SAW menjadi cerminan akhlak mulia yang wajar kita hayati dan amalkan. Sempena Maulidur Rasul SAW, marilah kita bukan hanya memperingati kelahiran baginda, tetapi menghidupkan sunnah dan menzahirkan akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan seharian. Salam Maulidur Rasul daripada kami, Kedah FM, Madani dihayati, Ummah diberkati.
1: Kalau anda adalah mangsa buli, tolonglah bersuara. Tak ada sesiapa pun layak dibuli. Bangkit, laporkan pada keluarga, rakan sebaya mahupun pihak berkuasa. Gejala buli perlu dipandang serius oleh semua pihak. Ingat, gejala buli bukan budaya kita dan harus dihentikan. Jangan pernah takut untuk laporkan, okey?
2: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat.

0: Terima kasih orang Bandar Baru selama Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di 88.5.
1: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.

0: Saya pakat dengan banyaklah student lain, lebih kurang 16 orang. Naik basikal pergi Kuala Lumpur.
1: Tidur pun dalam tanah, bunkers, buat tempat tidur. Makan pun makan dalam mess tin.
2: Bersempena Hari Kebangsaan 2026, dengarkan perkongsian dan pengalaman dan pahit maung kehidupan ke bawah duli Yang Maha Mulia Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin Ibni Almarhum Sultan Badlishah Sultan Negeri Kedah 29 ketika bergelar Pegawai Tentera Bersama Regimen Askar Melayu Diraja menerusi dokumentari khas Tentera ke Tahta pada 31 Ogos 2026 3.15 petang di Kedah FM.
3: Sedap, santai, sempoi. Inilah gaya Kedah FM.
4: Relax 26 Hashtag layan.
5: Okey, relax 26 Hashtag layan bersama dengan DJ Pidot untuk pada ketika ini. Waktu sekarang menunjukkan pukul 5.23 minit petang. Apa abang semua, mungkin ketika ini ada yang cakap apa di Kedah, balik sekat hari, syukur alhamdulillah dah sampai pun dah di rumah, mungkin relax apa perancangan untuk esok, cuti Jumaat dan Sabtu ini ya. Mungkin ada orang cakap apa, nak jalan-jalan ya. Kenuri pun banyak di sana sini, ada yang dibuat hari Jumaat, ada yang buat hari Sabtu. Sekarang ni tak musim kenuri ni tak kira dah. Dengan cuaca yang orang cakap tidak menentu ni, boleh juga ada yang boleh dipahamkan lah. Dapat jemputan, dapat kenuri kecil-kecilan, kenuri besar-besaran pun dah, kenuri sambut menantu, dapat menantu baru, dapat kenuri orang cakap apa, yang berhias tu, baru yang bawa yang endui punya tu, kan, dipahamkan macam tu lah. Dan kami pun sediakan juga pelbagai program yang menarik untuk sebenarnya cuti-cuti ini lah, insyaAllah sampai kemerdekaan ni, insyaAllah diberi ikuti kami dengan pelbagai program yang menarik nanti, insyaAllah yang kita akan susun khas untuk hampa semua di mana jua anda berada. Baik, kita nak sampai mengenai yang terbaru ni. Jadi kita nak tengok apa yang terbaru ni yang kita dapat kongsikan. Baik, saya bacakan daripada portal berita RTM ni. Jadi baik, menuluri Jabatan Immigration iaitu Mak Akbar Zainal mengaku tidak bersalah Mak Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini atas 5 pertuduhan. Iaitu termasuk menyebabkan kematian 3 sekeluarga dalam kemalangan di persimpangan Jalan Sultan Ismail pada 19 Ogos lalu semalam lah. Yang ditulah tu, jadi tertuduh membuat pengakuan itu selepas semua kertas pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Alia Anwar. Jadi bagi 3 pertuduhan pertama, Umar Akbar mendakwa menerus secara berbahaya sehingga menyebabkan kematian Syahid Muhammad Firdaus, Syahid Yahya, Siti Nur Syazrin, Syahid Muhammad Firdaus dan Siti Darwish Auni, Syahid Muhammad Firdaus. Tiga beranak ni. Dan ketiga pertuduhan itu dibuat mengikut Seksyen 41-1 Akta Bangkutan Jalan APJ 1987 Pindaan 2020. Bagi pertuduhan keempat, tuduh dia menyebabkan kecederaan terhadap seorang pejalan kaki, dan pertuduhan itu dibuat mengikut Seksyen 43-1 Akta Pengkutan Jalan APJ Akta 333. Dan sementara itu, pertuduhan kelima, tertuduh didakwa gagal mematuhi isyarat lalu lintas apabila melanggar lampu isyarat di Jalan Sultan Ismail. Jadi itu yang kita dapat kongsikan. Mahkamah Pengadilan pun menetapkan jumlah jaminan sebanyak RM12,000 bagi setiap pertuduhan dengan seorang penjamin, menjadikan jumlah keseluruhan jaminan RM60,000. Prosiding seterusnya ditetapkan pada 27 Oktober 2026 bagi penyerahan dokumen berkaitan kes. Itu dah kita kongsikan. Jadi kita nak komen lebih-lebih ke apa kalau dikeluarkan di Rumah Biru ke di TT kita, biarkan mahkamah yang menentukannya. Itu je lah. Baik, kita berhibur, tinggalkan yang seketika, dengarkan sebuah lagu dari Air Titik Ke Batu, Farid Hasnan dan juga Mas Idayu dan juga Aku Sayang Kamu Itofia dan serta Ekspedisi Talam Tua Mungka. Okey, relax 26 Hashtag layan terbaik di utara.

0: Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
1: Tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM. Relax.

0: on air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua pendengar setia Radio Malaysia Kedah FM. Kita bersama dalam Biz On Air ke udara setiap hari pada pukul 5.45 minit petang di Kedah FM. Dan untuk petang ni, kita nak bersama dengan seorang pengasas pusat tuition di Alostar. Jom kita bersama dengan Puan Rosida Ibrahim atau lebih dikenali sebagai Cikgu Ida.
1: Dari segi kelebihan pusat tuition kami, saya rasa yang paling utama adalah kami mengambil berat tentang perkembangan setiap pelajar kami. Kami bukan sekadar mengajar untuk peperiksaan, tapi kami nak bina keyakinan diri dan minat terhadap pembelajaran. Jika ada pelajar yang dapat keputusan yang baik, kami seolah-olah dapat segunung mah kerana kami rasa berbaloi atas usaha yang kami buat tu. Tapi kalau kata macam jika sebaliknya, kami akan terus memberikan semangat untuk lebih berusaha bagi menggapai kejayaan. Di mana ada usaha, di situ ada tangga kejayaan.
2: Jadi sudah tentu ibu bapa dekat luar sana nak mengetahui berkenaan dengan yuran. Mungkin cikgu boleh terangkan bagaimana struktur yuran yang telah pun ditetapkan dan kemudahan-kemudahan lainlah ataupun nilai tambah yang diterima oleh pelajar bila menyertai kelas dengan Cikgu Ida ni.
1: Baik, macam ni. Yuran ditetapkan mengikut package atau subjek lah yang diambil, dan kami cuba pastikan ia berpatutan dan mampulah untuk waris. Okay, sepanjang belajar, pelajar akan dibekalkan modul latihan. Okay, latihan pembelajaran yang sesuai. Dari masa ke semasa, kami juga akan adakan ujian bagi mengetahui tahap penguasaan pelajar lah. Jadi bilik yang kami sediakan untuk belajar ni semua dilengkapi dengan penghawa dingin lah. Dan ada tempat untuk solat, bilik air untuk digunapakai oleh semua pelajar dan waris lah. Dari segi keunikan pusat tuition kami, kami bukan saja orang kata apa, tumpu belajar. Kita akan adakan sesi riadah, sukan riadah di luar seperti main bowling, bawa anak-anak pergi mandi kolam, pergi melawat tempat-tempat bersejarah di apa, di Kedah ni. Macam itulah, kita sewa bah, panggil waris, minta orang kata apa, kebenaran waris apa semua, ada setengah waris ikut. Macam itulah. Jadi kita pi untuk orang kata apa, bagi anak-anak rasa tak tertekan dengan pembelajaran saja.
0: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dalam Biz On Air. Kita kembali lagi di waktu yang sama esok bersama dengan Puan Rosida Ibrahim dalam Biz On Air ke udara bersama dengan anda setiap hari pada pukul 5.45 minit petang di Kedah FM. Biz On Air.

0: Layan.
1: Okey, dan waktu sekarang menunjukkan pukul 5.48 petang. Saya pun dah sampai ke penghujung. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Dan saya akan hover and hover pula untuk pada DJ Is untuk Santai 612. Hashtag damaikan jiwa untuk pada malam Jumaat ini. Apapun, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami. Terima kasih juga buat Kadir Razak dan juga Husaini untuk pembantu siaran, untuk beri kelancaran pada hari ini di Kedah FM Mesra Harmoni. Saya tinggalkan sebuah lagu Amboi dan juga lagu Jangan Abang Tak Payang juga Angkat Kaki Mini Fly. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Pilihan nombor satu di Utara. Bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan salam Malaysia Madani. Santana 12 hashtag damaikan jiwa tu bersama saya DJ East. Alright. Apa khabar hangpa semua? Terima kasih mereka bersama kami saat ini. Saat wajar dan kita juga. Terima kasih kepada rakan tugas iaitu DJ Pidot Cendini bersama anda dalam Relax26 hashtag layan untuk anda semua, di mana untuk edisi hari ini. Ya, kita bersama dalam iaitu 7 Rabiul Awal 1447 Hijriah bersama dengan hari Khamis 20 Ogos 2026. Okey, dan di kala cuaca yang agak baik petang ni, okey, ada cuaca yang menyejukkan hati kita, mungkin ada hati yang mungkin rasa yang macam hati mati dan sebagainya. Hati yang mungkin dalam keadaan yang hibah, tak kesima, kan boleh dekat kedai FM, semoga hampa sejuk balik kan. Kita nak hati yang suci, hati yang baik kan, untuk menyampaikan ilmiah-ilmiah kan, daripada hati, mata turun ke hati orang kata kan. Hati ni, bila hati bersih ni, kan jiwa pun kau tak rasa lebih, kau tak lebih riang, lebih tenang kan. Itu dia, tenang is good, kau kata kan. Jadi ni macam lalat tengok benda-benda yang tak baik, so dia tengok tarik-tarik, so semua nampak yang tak baik. Jadilah seperti orang tanpa kumbang, lebah, nampak madu bunga ke, semua cantik-cantik je, insyaAllah. Dalam dalam kataan Islam ni, ya, metaforanya ialah husnuzon, insyaAllah, kena ingat tu. Husnuzon ni kita ingat yang baik-baik, fikir yang baik-baik, dan juga orang tanpa anggap yang baik-baik sahaja. Pasal apa ada banyak kalam ni, pasal hari Khamis, mana Jumaat. Itu dia. Alright, dan semua, untuk itu kita akan bersama pada 3 malam. Alright, dan malam ni kita ada lantunan lagu-lagu nasyid ketuhanan selepas sebanyak malam 10 jam express. Lepas tu teruskan KP Santai sampai 3 malam. Bagi apa semua yang ingin nak kongsikan sebab dikasih ucapan merdeka, boleh hantar ke ruangan WhatsApp Kedai FM 01568-6300. Okay. Dan juga terima kasih bersama saya untuk malam ni menemani di bilik kawalan siaran. Kita ada Husain dan juga Faizah, kan betul tak? Kan, dan juga bersama Ferry kan, dan bersama kita bersama dengan Tarbizi dan juga Yazri. Okey dah semua, dan setiap lagi perkara-perkara kita nak ikuti keluarga sakinah ulangan dan petang ni bahagian akhir yang bertajuk dekatkan diri dengan ulama. Tu dia kan, yang terpakat oleh berbahagia Ustaz Jafri Bakar Al-Mahmudi terpakat oleh DJ Isa. Apa-apa, jom layan Kedai FM petang ni bersama Iskandar Kadir hingga 2 malam. Santan 12 hashtag damaikan jiwa.

0: Muslim.
1: Kita ni kalau tak mau buat dosa, tak mau terikat dengan dosa, tahu antara cara dia buat lagu mana? Tahu macam mana? Duduk dengan orang baik. Betul lah. Kalau kita duduk dengan orang baik, kita nak buat benda tak elok lah. Kita malu paling tidak dengan orang tu bila kita nak buat benda tak elok. Kita ni bukan baik kan? Tahu tak pasal apa? Salih Allah Syed Muhammad. Kita nak duduk dengan orang baik. Bukan sebab kita baik. Saya nak kawan dengan tuan-tuan. Pi merata tempat seronok jumpa orang. Betul? Main tang ni pesen orang macam ni. Pi sengah orang tu kan, jenis orang jenis gelap banyak. Gelap. Pi sengah tempat jenis muka beku pun ada. Daripada awal kuliah sampai habis. Jam kita. Saya kata, saya buat lawak pada awal sampai tengah ada tuan-tuan kot lah nak gelap. Kami memang pesen lagu ni Ustaz. Oh, pesen lagu tu pun. Ya betul ada. Macam-macam pesen. Nak ni Ustaz. Jumpa. Tahu tak yang duk pi seronok jumpa orang tahu siapa? Tuan-tuan, insya-Allah yang duk dalam masjid ni orang baik-baik. Betul tak ni? Oh, mengaku bila. Mengaku bila. Sebab tu. Kalau dia tak baik pun, dia tengah duk usaha untuk jadi orang. Dengan senang nak boleh duduk dalam masjid. Tambah-tambah hujan pula kat luar. Mana? Elok nak keluar tadi maghrib. Elok nak keluar start motor. Bro, hujan turun. Masuk balik rumah. Bini kata, tadi pi. Hujan. Tu kereta duk ada. Sayang kereta duk bungkui. Kita nak jadi orang baik. Walaupun penuh dengan mujahadah. Dia ingat boleh senang ke masjid? Oh, mujahadah tuan-tuan. Dari tahu malam ni dia kuliah daripada kemarin duk zikir tu nak pi tak pi, nak pi tak pi, nak pi tak pi, nak pi tak pi. Dia on the way main masjid tu, on the way main masjid tu. Tahu lah hati dia kata apa? Harap-harap ustaz tak mai lagi malam ni. Padahal dia nak pi tu, nak pi ngaji tu. Harap-harap ustaz tak mai tuan-tuan. Ha, elok-elok mai habis-habis main maghrib. Tuan-tuan, dia pun tengok ke kanan. Tak nampak apa. Nampaknya cerah masa depan hari ni. Dia pula pengurusi buat hukuman. Assalamualaikum wabarakatuh. Tuan-tuan, kita nak maklumkan ni penceramah kita tak dapat mai pada malam ni. Tahu dia kata apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Balik-balik rumah dah bini tanya dah. Balik awal bukan ada ceramah ni. Itulah ustaz tak mai ni. Frah tau tak ni jiwa ni. Cilah hati. Alhamdulillah. Dia, orang nak jadi baik pun tu. Orang nak jadi baik tu. Dia mahu macam tu. Sebab yang dia nak buat tu dia mujahadah. Bila mujahadah, kalau mujahadah mana? Kalau tak dapat, syukurlah. Dia nak sembahyang duha. Tengok-tengok masuk surah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak sembahyang duha. Terlepas hari ni. Alhamdulillah. Terlepas Alhamdulillah pula. Lepas tu rasa apa? Rasa ifrahnya apa siapa aku ni. Tu ya. Nak bangkit tahajud. Nak bangkit tahajud. Esok aku nak bangkit tahajud. Dengar-dengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah masuk subuh dah. Loh, tak terjaga. Teringat nak bangkit tahajud. Dia tak keluar lah kat mulut dia. Tapi hati tak rasa apa-apa. Kalau dia tak boleh nak buat. Dengan halangan-halangan yang tertentu. Tahu pasal apa macam tu? Pasal dia duduk dalam posisi mujahadah. Duduk tengah duduk lawan. Duduk lawan lagi. Orang nak pergi perang, betul tak? Orang nak pergi berjihad keluar. Nak pergi berjihad, jadi apa? Oh, tentera musuh tak mai. Alhamdulillah balik. Tapi orang yang nak mati syahid, Allah frahnya. Tak boleh nak berjuang, tak boleh nak ikut dan dapat mati syahid. Beza di antara orang yang dapat kemanisan dan kelazatan iman dengan orang yang baru duk mujahadah nak jadi baik. Macam kita. Kau mengaku tak mengaku? Aku pergi lah. Tak usah duk tunjuk soleh sangat lah. Pak yang macam tu. Tunggu tu lah. Allahumma salli ala Muhammad tuan-tuan. Jadi, cara untuk kita selamat dan cara untuk kita tak melakukan dosa dan maksiat, buat lagu mana? Duk dengan orang baik-baik. Macam mana duk dengan orang jahat? Dan, Allahumma salli ala Muhammad, kata ulama, Di antara tanda Allah terima dan Allah ampunkan dosa-dosa kita juga, Allah akan kurniakan kepada kita orang baik-baik. Duduknya orang baik di tepi kita ni menyebabkan kita terhalang daripada melakukan dosa dan maksiat. Nombor dua. Jadi betul tak kata Abu Lais tu? Yang pertama, kita akan dapat kelebihan orang yang duduk dalam majlis ilmu kita dapat walaupun kita tak mengapai ilmu. Yang kedua, paling tidak benda jahat dan benda dosa yang kita nak buat, kita akan terhalang. Nombor tiga, sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma salli Muhammad. Wasalith, idza kharaja min manzilihi, sallallahu alaihi Muhammad, tanzilu alaihi rahmah. Allah Rabbi. Yang ketiga, ketika dia keluar daripada rumah dia nak pi duduk dengan orang alim tadi, bila dia keluar daripada rumah dia tadi ni, start motor ni berjalan ni, tahu apa dia dapat? Maka rahmat pun akan turun kat dia. Rahmat ni apa? Rahmat, rahmat ni maksud belas kasihan, kasih sayang. Ha, yang mai kat dia ni apa ni? Kasih sayang Allah kat dia. Kita ni dalam hidup, nak apa pun, biar dia mai dengan rahmat. Nak rezeki, rezeki tu dia gabung dengan rahmat. Nak sihat, sihat tu gabung dengan rahmat. Faham? Nak anak-anak, anak-anak yang mai tu gabung dengan rahmat. Nak apa? Apa saja dalam hidup, minta ya Allah kurniakanlah aku, kurniakan kepada aku, kurniakan kepada aku, tambah kat ujung tu dengan rahmat. Perasaan tak kita duk minta bi rahmatika ya arhamar rahimin, rabbana atina fid dunya hasana, rabbana Allahumma ighfir lana dhunubana wali walidina warhamhuma kama rabbayani saghira, walijami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Dengan rahmat engkau wahai Tuhan yang pemurah lagi maha pengasih ini. Tahu pasal apa? Bila rezeki yang kita dapat itu dengan rahmat, rezeki itu akan jadi manfaat. Nikmat yang kita dapat dengan rahmat, nikmat itu akan dapat jadi dengan jadi manfaat. Sallallahu alaihi wasallam. Ada dua anak. Seorang anak baik, seorang anak jenis derhaka punya anak. Dia anak dia, dia tak reti hormat, suka buat panggil tak elok. Dua-dua meminta duit. Ayah, nak minta RM10. Pasal apa? Cikgu suruh beli buku. Yang minta tu, yang jenis duk tuang sekolah, yang jenis duk buat macam-macam ni minta. Apa yang ayah dah bagi tak? Bagi. Tapi bagi je lah. Betul kan ni? Hari yang tunjuk kat aku, betul tak mana? Betul kan RM10 ni? Tata RM5 je. Bagi tapi soalnya banyak. Macam tak? Tapi anak yang baik tu macam mana? Nak banyak mana? RM10. Cukup kan RM10 tu? Ambillah RM20. Ha. Nak tunjuk ke kak ayah? Tak payahlah. Ambil. Dua-dua pun bagi. Tapi satu bagi dengan soal jawab, bagi dengan kumur. Kak dia bagi. Satu lagi dia bagi dengan penuh kasih sayang. Yang kita nak daripada Allah yang mai kat kita, semua penuh dengan kasih sayang. Bila dia mai dengan kasih sayang, dia tambah lagi satu dekat ujungnya. Nama dia barakah. Berkat. Sallallahu alaihi Muhammad. Berkat ni macam mana? Ziyadatul khair, bercampur kebaikan-kebaikan yang dia akan dapat dengan nikmat yang dia terima. Sebab tu orang yang dia niat dia nak duduk dengan orang alim, dia nak bersuhbah dengan orang alim, dia nak dapat manfaat dengan orang alim walaupun dia tak boleh nak hafal ilmu, dia keluar aja pada rumah dia, rahmat dah melimpah dah kat dia. Dah dapat dah rahmat Allah bagi. Perjalanan dia dapat rahmah, kenderaan dia dapat rahmah, rezeki dia dapat rahmah. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan try ikut tok-tok guru. Ikut tok guru. Ada tok-tok guru kita kat mana ni, ustaz-ustaz kita, syekh kita kat agama kat sini. Tok Guru ada kuliah mana malam ni? Dekat Pulau Pinang. Tok Guru boleh tak hari ni saya nak tolong bawa kereta Tok Guru? Kita boleh. Kita pun pukul 6:30 tu tunggu kat depan rumah dia. Nak ambil kunci tu nombor. Dia pun bawa kereta. Dalam kereta tu dan salih Allah si Muhammad, Allahumma salih si Muhammad, agak-agak boleh dapat ilmu dah daripada dia. Dapat ilmu, dapat nasihat. Dia zikir kita, limpah berkat mereka kita. Sagi, lepas-lepas kuliah, lepas-lepas kuliah, orang jamu Tok Guru makan. Dia dapat tak? Dapat lah. Tunggu lagi. Dia pun dapat sekali. Mana mana kawan yang ikut sekali Tok Guru tu? Tu dah kalah. Tak apa. Cukup lagi. Boleh lagi. Allah SWT. Tahu pasal apa? Rahmat. Limpah rahmat. Ikut setahun sudah tambah 30 kilo. Dia dapat apa? Bila dia keluar saja daripada rumah dia, maka rahmat pun melimpah turun kepadanya. Yang berikutnya, salih alaihi Muhammad, warabi' dan yang keempat, idza jalasa indahu fatanzilu alaihi marhamah. Salih alaihi Muhammad, salih alaihi Muhammad, fanusibuhu bi barakatihi. Allahu rabbi. Kata Abu Layth, bila dia duduk pula di tepi alim ulama tu, duduk di samping alim ulama tu, kemudian rahmat yang turun kepada mereka tu, kepada alim ulama tu, akan melimpah pergi kat dia. Dia pun dapat rahmat daripada limpahan rahmat yang turun kepada alim ulama tu. Dia pun dapat sekali dengan berkat mereka. Allahu Rabbi. Tadi dia punya sendiri buat dadah waktu dia berjalan pergi tu. Dia duduk saja tepi, rahmat turun dekat ulama. Bila dia duduk tepi ulama, rahmat ulama tu tumpang mai kat dia. Kasih sayang Allah, belah kasih Allah daripada ulama tu tempih mai kat dia. Duduklah dekat ngua alim, orang soleh. Sebab tu nak kena check, kita tengok kadang-kadang pasal apa yang kita ni tak boleh duduk dekat dengan tok guru. Tok guru mai kita tak ada. Kita nak pergi kat dia, dia tak ada. Kita buat majlis panggil main, dia tak boleh main. Cek ni mak, pasal apa je lagu tu? Pasal apa tiba-tiba kita duduk dengan alim ulama, satu hari kita jadi cium pada dia. Dulu duduk dengan dia, duduk majlis dia. Lah ni tak boleh duduk dah majlis dia. Kita terhindar daripada duduk di majlis dia. Pasal apa? Kita panggil tok guru mai kenuri rumah kita pun dia tak boleh main. Lego Ustaz, saya buat kenuri ni. Boleh tak Ustaz mai? Kami nak tumpang berkat Ustaz. Ini minta maaf lah, saya ada majlis kat Johor. Oh tak apa, saya telefon Ustaz ni. Ustaz, boleh mai tak rumah saya kenuri? Saya tak boleh ni, saya ada program dekat Penang. Tak boleh nak mai, minta maaf Ustaz sangat. Hajat nak pergi tapi tak boleh pergi. Ya Allah, mula dah gelisah. Siapa aku jadi begini? Duk Ustaz telefon ni. Ustaz tak boleh mai. Jangan ni tak boleh mai, ni tak boleh mai. Gelisah. Bini kita dah tak apa. Kan dia pahabak, kata dia sibuk. Memanglah dia sibuk. Tapi boleh tak Allah nak lapangkan ulama-ulama tu untuk main rumah kita supaya berkat dia kita dapat tumpang? Boleh nak? Boleh. Tapi pasal apa kita tak dapat? Pasal apa kita tak dapat kelebihan? Takut pasal dosa kita. Allah tak mau berkat dia tu main dengan kita. Sebab kita boleh dapat berkat dalam rumah. Lepas tu, bila kita nak pergi, Tok Guru saya nak pergi rumah Ustaz, saya minta maaf saya tak ada. Oh tak apa. Tok Guru saya nak pergi ziarah Ustaz, saya minta maaf saya tak ada. Allah susah hati. Siapa aku ni? Siapa ni Allah tak bagi tak izin ni? Oh tuan, ini nama muhasabah. Apa dosa kita agak sampai Allah jauhkan kita daripada ulama yang kita boleh mendapat manfaat barukah daripada dia. Muhasabah. Allahumma salli alaihi wasallam. Lagi wal khamis, madama mustami'an tuktabu lahul hasanah. Yang kelima, selama masih mendengarkan maka akan dituliskan kebaikan untuknya. Duduk dalam majlis tu, tok guru duduk bercakap, dia duduk ni, dia dengar je. Kan dia tak boleh hafal ilmu. Jenis orang bebal, orang jenis orang yang bebal. Orang kita kata bebal lah. Bebal kita ni boleh maksud. Nah, oh, tu bebai tu bebai tu. Oh, tu bebai tu mana. Jadi yang merajuk pun bebai kat kita ni. Kalau kalau orang orang selatan tu bebal ni maksud dia. Dia apa? Payah nak masuk tu dia panggil bebal lah. Ada seorang anak murid Imam Syafi'i rahimahullah nama Rabi'ah bin Ibrahim rahimahullah taala. Jenis tak boleh terima ilmu. Duduk dalam majlis dia. Ni syarah. Hang faham tak apa? Duk, tak faham. Hang tak faham. Set. Syarah lagi. Beritahu lagi. Betul. Faham ni? Duk, tak faham. Tak faham juga. Mereka aku hampak sekali. Hampak. Sampai lebih daripada 26 kali kot. Dia ulang poin semua. Faham tak? Duk, tak faham. Payah dia kata. Sampai dia malu tu. Dia dah merajuk. Dia kata apa aku. Bangkit dia daripada majlis tu. Keluar dia. Dia kata aku mengaji ni tak boleh. Lalu Imam Syafi'i pergi jumpa dengan dia. Kata kat dia, dah mengaji ikut mengaji dekat Masjid Raudhah tu, ikut tak boleh nak faham, mem mengaji di rumah saya lah. Oh, tu. Yang Masjid Raudhah tu saya tambah lah. Mem mengaji di rumah saya lah, duduk. Mem mengadap, one to one. Talaki je. Duduk talaki dengan saya. Tapi duduk mengaji. Mengaji seorang-seorang. Hajar satu, satu, satu. Satu, satu, satu. Seorang-seorang ni, faham dah ni? Tak. Tak faham juga. Tak faham juga. Hajar, tak faham juga. Dia kata, takat ni sajalah kemampuan aku untuk ajak kamu. Tak boleh dah habis lah. Maksimum lah. Takat ni lah. Tak boleh lebih pada tu dah. Minta maafnya. Selebihnya kamu doalah pada Allah agar Allah kurniakan ilmu pada hati kamu. Kalaulah ilmu tu satu senduk nasi aku dah senduk masuk dalam mulut kamu dah. Doa. Dia malu tentu. Dia rasa sedih sangat. Awak lah aku ni bebal sangat ni. Tak boleh-boleh ni. Dia angkat tangan. Ya Allah bagilah ilmu. Ya Allah bagi Allah. Berkat doa dia, dia jadi salah seorang daripada ulama yang sangat hebat yang mensyarah.

Tak faham satu hal, tak lekat satu hal. Macam orang mengaji kat sini ni, tuan-tuan, bapa ustaz dia main berulang, ustaz ni main, ustaz ni main, ustaz ni mengajar tu, ustaz ni mengajar tu, banyak macam-macam ilmu kita dapat dah. Patutnya learning ni, ilmu ni, amal ni tu dah kemuncak lah. Habis bila tanya kadang, yang tak buat apa pun tu, dia kata tu lah ustaz ni mengajar, suruh buat aku ni, ustaz ni suruh buat ni, ustaz ni suruh buat ni. Dia kata, banyak sangat tu yang aku tak buat apa tu. Ha, dia kata itu senang. Kalau lah kita ni, bila duduk dapat ilmu, tapi ilmu tu tak mau melekat dengan kita, kena check apa masalah kita ni. Tahu tak kata kelebihan duha? Buat tak? Tahu tak kelebihan baca Al-Quran? Buat tak? Tahu tak kelebihan setengah? Tahu. Ustaz tu pengen ngajak? Buat tak? Tahu tak kelebihan sunat qabliyah buat dia? Awak tak tahu, duduk ngaji selalu. Ustaz tu pesan dulu. Buat tak? Tak. Maksudnya ada benda dengan kita yang tak kenal ni, sampai langsung tak boleh lekat ni. Tapi orang yang saja memilih untuk duduk dengan alim ulama ni, walaupun dia tak boleh nak hafal dan tak boleh nak hadam ilmu tu, tetap akan dituliskan pahala kebaikan untuk dia. Yang keenam, nak habis tu, ingat satu lagi ya, tujuh semua. Wasabi'u kullu, salli ala sayyidina Muhammad, kullu qadamin yarfa'u wa yadha'u yakunu kafaratan lidhunub wa raf'an lidarajati lahum wa ziyadatan fil hasanat. Yang ketujuh, yang keenam salli ala sayyidina Muhammad, salah. Wasadithu, yang keenam salli ala sayyidina Muhammad, tahuffu alaihi al malaikata bi ajnihatiha ridan wa huwa fihim. Yang keenam, mereka dikepung oleh sayap-sayap malaikat, dan mereka dikepung malaikat dengan sayap-sayapnya, dan orang itu pun turut juga bersama dengan mereka. Orang menuntut ilmu ni kan malaikat dengan dikepung sayap. Dia yang tak faham apa tu, yang mai tak boleh hafal apa, dia pun dapat juga kepungan para malaikat ni, sayap para malaikat. Dan yang ketujuh, salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, wasabi' kullu qadamin yarfa'u wa yadha'u yakunu kafaratan lidhunubi wa rafa'a lidarajati lahu wa ziyadatan fil hasanat. Yang ketujuh, setiap langkah kakinya yang diangkat dan diletakkan, maka akan menjadi penghapus bagi dosa-dosa, pengangkat darjat dan tambahan-tambahan kebaikan kepadanya. Subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad. Allahu rabbi, tuan-tuan, itulah kelebihan daripada orang yang duduk bersama dengan alim ulama, salli ala sayyidina Muhammad. Walaupun dia tak faham dan tak boleh mengapai pun apa daripada ilmu yang disampaikan oleh alim ulama tersebut. Kesimpulan daripada apa yang kita bincangkan pada malam ni, banyaknya manfaat-manfaat yang kita boleh dapat daripada alim ulama, bukan sekadar ilmu dia. Ilmu tu tak payah cerita dah. Tapi yang lain-lain pun banyak lagi kita boleh dapat. Bahkan Abu Layth sebut lagi, ada enam kemuliaan tambahan yang dia akan dapat. Tapi tak mahu cerah lah itu. Nanti tajuk lain pula nanti. Enam kemuliaan tambahan yang dia akan dapat dengan dia duduk dalam majlis ilmu. Duduk dengan alim ulama. Maka rebut benda ni. Dekat Kedah ni ramai tuk-tuk guru alim ulama. Jangan duduk jauh-jauh dengan alim ulama, supaya kita boleh mendapat kelebihan-kelebihan dan kemuliaan-kemuliaan yang dibincangkan, disebutkan oleh Abu Layth sendiri. Mudah-mudahan tuan-tuan, perkongsian kita jadi manfaat kepada kita semua, insyaAllah. Mudah-mudahan jadi manfaat untuk diri saya. Saya minta ampun, minta maaf dan salah dan silap. Tuan-tuan, lagi sekali ucap terima kasih. Saya minta ampun, minta maaf, salah, silap. Kita jumpa lagi lain masa ketika. Aku lukau lihada wa astaghfirullah li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wahdina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.

0: kerja.
1: Sempoi.
0: Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa.
1: Dan syok. Sempoi dan syok.
2: Kedah FM.
3: Yo.
4: Ya Allah, ya Rahim.
3: Siapa lebih berkuasa?

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Okey, Santai 12 #DamaikanJiwa. Sekali lagi jangan lupa untuk anda, kita dan saya semua untuk kibarkan juga gemilang. Okey, dapatkan bendera kecil besar tak kisah, yang penting dengan semangat, dengan penuh patriotik. Okey, kebanggaan kita sebagai rakyat Malaysia, terus memelihara keamanan, keharmonian, okey, kebahagiaan, kemakmuran negeri Malaysia tercinta, di negara Malaysia tercinta. Okey, ingat tu eh. Okey, boleh mungkin kibar dekat premis anda semua, ada bekerja di mana sahaja, di kenderaan anda, di rumah dan di tempat kerja. Itu yang terbaik. Yang penting pasang mengelok, jangan terbalik, dan pasang bendera yang tak lusuh, bendera yang cantik, merah, biru, putih, kuning menyala. Itu yang terbaik. Alright. Dan untuk susnya kiriman di ruangan WhatsApp Kedai FM, okey, boleh hantar ke ruangan Kedai FM 0158 6300.
2: Ayo kita kibarkan jalur gemilang di rumah, di pejabat dan kenderaan anda sempena sambutan Hari Kebangsaan 2026. Marilah kita satukan hati, warnai bulan kemerdekaan ini dengan semangat cintakan tanah air. Kesejahteraan yang kita kecapi hari ini adalah hasil pengorbanan pejuang terdahulu. Kibarkan bendera kita, tanda jiwa merdeka dan rakyat sejahtera. Malaysia Madani, kesejahteraan dini.

Astro. No,

0: Pantai 6 12. #DamaikanJiwa.
1: Okey, dan di mana untuk semua untuk merekodkan untuk scammer ni telah pun melayari di sekitar kampung-kampung dan tempat-tempat yang agak dalam sikit, di mana capaian internet yang semakin meluas turut membuka ruang kepada ancaman penipuan dalam talian, iaitu scammer. Kempen sedaran perlu dibawa terus ke komuniti luar bandar termasuk kawasan terpencil. Okay? Menurut Datuk Sri Faifadil, Menteri Komunikasi, bukan semua dapat datang ke hotel sertai forum atau kempen kesedaran. Jadi kita kena bawa program ini ke balai raya dan kampung-kampung. Bila kita sediakan internet sampai ke kampung-kampung yang terpencil, maksudnya skema pun dah boleh pergi ke kampung-kampung terpencil tanpa meninggalkan tempat kerja mereka. So hati-hati bagi anda semua yang mungkin ibu bapa di kampung, saudara mara yang mungkin tak peka sangat benda ni, kena habang ada bahan lah. Bahaya. Okey, pasal apa nanti habis duit kan, depa ni macam-macam boleh seperti depa memang hebat kan, bagi mereka tak biasa mungkin akan tertipu dan membuatkan kerugian yang amat-amat tinggi. So kena beritahu. So sebenarnya bagus ya. Di mana mungkin lepas maghrib juga mungkin bersama-sama dengan kopi kena terus akan tekankan pada masalah skema ni. Hati-hati. Alright, dan tu daripada kiriman Zul daripada Bandar Changlun. Assalamualaikum. Selamat petang DJ Bertugas. Ya, semua mudahkan segala urusan untuk hari ini, dan ucapkan selamat petang dan selamat berhujung minggu untuk semua rakan-rakan dan temannya pada semua geng-geng lori. Harap semua hati-hati mandu. Apapun yang penting ingat orang tersayang. Kedai FM memang sempur. Terima kasih Zul. Apapun Zul di tengah mandu pun hati-hati ya. Alright. Saya lagu daripada Rampas Hakim Masjid dengan Rampas Hak Orang Tak Baik. Okey, kan, rampas apa-apa saja lah. Okey, kita ingat tu kan, orang lain bukan kita punya. Okey, dan juga cari jodoh bagi mereka yang tak berjodoh, kita doakan semoga mereka lepas dapat jodoh. Amin. Kedai FM Sandang 12 Hashtag Damaikan Jiwa. This is Inilah Radio Anda, Kedai

Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.

تعسر ربي يسر ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر.

0: disebutkan dalam hadis, khairu baitin fil muslimin baitun fihi yatimun yuhsanu ilaihi. Sebaik-baik rumah dalam golongan muslimin ini adalah rumah yang dalamnya ada anak yatim, dan yang mana di dalam rumah tersebut, dan disebutkan Nabi, wa syarru baitin muslimin fil muslimin baitun fihi yatimun yusa'u ilaihi. Tapi kalau kata seburuk-buruk rumah dalam golongan muslimun ialah rumah yang ada anak yatim tetapi diabaikan. Sebaik-baik rumah yang ada anak yatim dan dia menjaga dan memberi perhatian.
1: Yang berbahagia, Tuan Syekh Muhammad Nasr bin Abdul Nasir.

kanan. Pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan. Cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kada nasihat, jangan buat sekarang, bangkit cuba lagi anak mama orang kuat.

0: tolong tak kuat.
1: Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.

0: Kenali sirah, cintai Rasul. Walaupun hidup pada zaman jahiliah, baginda menjauhkan diri dari amalan tersebut dan gemar menyendiri serta bertafakur di Gua Hira. Pada usia 40 tahun, ketika berada di Gua Hira, baginda menerima wahyu pertama melalui malaikat Jibril alaihissalam. Peristiwa ini menandakan bermulanya kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah kepada seluruh manusia. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umah diberkati. 5 hari lagi. #PenyiaranJakim
1: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Okay, Santai 12 #DamaikanJiwa. Yang penting hidup ni jangan poyo sangat kan. Macam kita ni perfect sangat, baik sangat. Okay, yang penting kita semua sama saja. Manusia tak terlepas pada buat kesilapan kan. Learn from mistake dan we gain experience. Itu dia cakap orang putih lah pula. Alright, dan dapat saya semua di mana jualan Rahmah Ehsan 99 Madani secara dalam talian bersama dengan Hari Malaysia 2026. Tarikh 9 September 2026 menawarkan barang keperluan harian pada harga berpatutan 10-30% lebih rendah berbanding harga biasa. Ini menurut Datuk Hussein Ibrahim, inisiatif akan dilaksanakan dengan sokongan pelbagai pihak termasuk Kementerian Keberkaitan bagi memastikan lebih ramai rakyat mendapat manfaat daripada jualan berkenaan ia sebagai tanda dukungan menyeluruh kepada 34.5 juta rakyat Malaysia. Jangan lupa 9 September, jualan Ehsan Rahmah 99 Madani secara dalam talian bersama dengan Hari Malaysia 2026. Jom banyak lagi info dan kongsi bersama hampa yang sehat juga yang terkini hanya di Kedah FM.
2: Terima kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi? Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM. Instagram, Kedah FM underscore RTM. TikTok, Kedah FM underscore RTM. Twitter, Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.
0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.

0: Sedekah ini sebenarnya bukan melatih untuk umat jadi malas. Sebaliknya, barakah sedekah tersebut akan menyebabkan orang yang diberi sedekah tadi insya-Allah akan masuk dengan barakah syariah, akan masuk kepada mereka jiwa untuk mereka juga bersedekah selepas ni.
1: Yang berbahagia, Tuan Syekh Muhammad Nazrul bin Abdul Nasir.
2: Warga Sik, terima kasih bersama kami di Radio Malaysia Kedah FM di 105.1.

0: Untuk maklumat muslimin dan muslimat, sekarang masuklah solat fardu isyak bagi diri aku tersetara bang pasu, pokok sena dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

0: Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.
1: Kenali sirah, cintai Rasul. Walaupun hidup pada zaman jahiliah, baginda menjauhkan diri dari amalan tersebut dan gemar menyendiri serta bertafakur di Gua Hira. Pada usia 40 tahun, ketika berada di Gua Hira, baginda menerima wahyu pertama melalui malaikat Jibril alaihissalam. Peristiwa ini menandakan bermulanya kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah kepada seluruh manusia. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umah diberkati. 5 hari lagi.
2: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Terima kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi. Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.
4: Hashtag Game Sampai Marah.

Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara, tindakan rejim Zionis Israel melepaskan anggota tenteranya daripada tindakan jenayah berhubung serangan udara pada 2024 yang mengorbankan seorang pekerja bantuan kemanusiaan warga Australia, Zomi Frankham, menimbulkan rasa tidak puas hati Canberra. Menteri Luar Australia Penny Wong berkata, Australia berang dengan keputusan Tel Aviv tersebut dan menegaskan ia tidak memenuhi tahap accountability yang diharapkan negara itu. Wong turut menyifatkan keputusan itu amat menghina keluarga Frankham, petugas kesihatan dan seluruh rakyat Australia kerana ia diumumkan pada Hari Kemanusiaan Sedunia. Korea Utara melancarkan kira-kira 10 peluru berpandu balistik jarak dekat dari kawasan Pyongyang beberapa jam selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengumumkan untuk bertemu pemimpin negara itu, Kim Jong-un. Ketua Terus Bersama Korea Selatan memaklumkan pelancaran peluru berpandu itu berlaku ketika Korea Selatan dan Amerika sedang menjalankan latihan ketenteraan bersama Uchi Freedom Shield. Empat pekerja pembersihan sekitar landasan kereta api maut selepas dirempuh kenderaan berkenaan. Kejadian berlaku di stesen Shinkanuma Utara, Tokyo. Pasukan menyelamat memaklumkan ketika tiba di lokasi, tiga mangsa didapati terperangkap di bawah kereta api manakala seorang lagi berada di platform. Menurut Nippon TV, ketika kejadian, kesemua mangsa sedang menjalankan kerja-kerja pembersihan rumput di sekitar landasan berkenaan. Sukan pengalaman menjalani latihan di Universiti Beijing Sport, China membantu atlet wushu pula pindang Tang Kohming memperbaiki kelemahan sekaligus meraih pingat emas acara Changkuan Wanita pada Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 hari ini. Kohming, 21 tahun, berkata latihan bersama jurulatih di universiti berkenaan menggunakan pendekatan berbeza dalam memperincikan aspek teknikal yang merupakan input paling berharga yang diperoleh sepanjang menjalani latihan di Beijing. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan kekal SST pertimbang komponen GST. Siren dan lampu amaran bukan lesen abai undang-undang jalan raya. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: pasti membantumu.
1: Assalamualaikum. Teruskan bersama kami
2: Inti
1: dalam Seleksi Nasyid 97.5
3: Radio Malaysia Kedah FM.

0: Kedah FM.
1: Kepribadian Nabi Muhammad SAW adalah siddiq, berkata benar, amanah, dipercayai, tabligh, menyampaikan, dan fatonah, bijaksana. Empat sifat kepribadian Rasulullah SAW menjadi cerminan akhlak mulia yang wajar kita hayati dan amalkan. Sempena Maulidur Rasul SAW, marilah kita bukan hanya memperingati kelahiran baginda, tetapi menghidupkan sunnah dan menzahirkan akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan seharian. Salam Maulidur Rasul daripada kami, Kedah FM. Madani dihayati, ummah diberkati.
2: Santai dan 12 hashtag damaikan jiwa. Okey, jangan lupa anda semua untuk ikuti Kuliah Roh Sakinah pada setiap hari 2 petang. Juga ulangi pada pukul 6.15 minit petang. Dan juga jangan lupa hantar mai kiriman sebarang ucapan dedikasi hampa semua kerongan WhatsApp ke DFM di talian 011-568-6300. Jom terus berterima kasih DJ East waktu ini hingga ke akhir rancangan di Santai dan 12 hashtag damaikan jiwa.
3: Dengarkan kami secara dalam talian menerusi RTM Play. Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar sepunya di Kedah

0: Okey, anda semua terus bersama kami dapatkan info-info yang tidak sahih hanya di RTM. Juga anda jangan jadilah mangsa penipuan scammer, di mana zaman sekarang ramai yang telah jadi mangsa penipuan atas talian. Ada yang sampai hilang berpuluh ribu, beratus ribu ringgit. Kalau apa nak tahu, kalau number yang tidak dikenali, terus letak, jangan layan, takut anda menjadi mangsa penipuan seterusnya. Okey, dan juga kalau menjadi begitu, terus laporkan pada pihak yang berkenaan, PDRM dan juga KPDNKK. Teruskan bersama kami ke DFM. Waktu ini, santai dan berbelah hashtag damaikan jiwa.
1: Terima kasih orang Bandar Baru, Selama Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di 88.5.

0: Sebelum tekan butang share, fikir dua kali. Betul ke? Perlu ke? Jangan jadi punca penyebaran berita palsu. Jaga etika, jaga maruah diri.
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.
2: Pastikan anda tidak ketinggalan bersama kami dalam Hit 10, Hit 10 FM.
3: Sabtu 12 tengah hari.
2: Hit 10 Kedah FM.
4: Hashtag Get Something Better.

0: Perangai dia memang fashion tu. Gedik.
1: Orang Kedah tak kata lagu tu. Orang Kedah sebut macam ni. Perangai dia memang fashion lagu tu.
0: Ish, susah sungguhlah cakap lorak Kedah ni.
1: Ha, nak belajar lorak Kedah? Jom kita dengar program Lorak Kedah kita di Kedah FM setiap Sabtu 9.15 pagi terbitan DJ Bas.
0: Bersama tetamu istimewa kita Encik Zulkifli Ismail dan Munshi Dewan Encik Muhammad Zaki Abdul Halim.
1: Lorak Kedah kita.
2: Santanan 12 hashtag damaikan jiwa. Okey anda semua, untuk yang masih lagi di atas jalan raya tu, sama ada balik kerja, keluar melepak atau tengah travel jauh, tolong pandu dengan cermat, hati-hati. Okey, jangan laju sangat, ikut lampu isyarat dan sentiasa fokus ketika mandu. Ingat orang tersayang, tunggu anda sampai dengan selamat di rumah tu. Semoga selamat dalam perjalanan malam ni, lancar dan selamat sampai ke destinasi. Okey, lepas pesan ringkas daripada saya ni, kita sambung lagi dengan muzik-muzik best dan hebat untuk teman anda dalam perjalanan. Jangan mana-mana, terus bersama kami di Kedah FM, Mesra Harmoni, Santan dan Rubah hashtag damaikan jiwa.
3: Kenali sirah, cintai Rasul. Walaupun hidup pada zaman jahiliah, baginda menjauhkan diri dari amalan tersebut dan gemar menyendiri serta bertafakur di Gua Hira. Pada usia 40 tahun, ketika berada di Gua Hira, baginda menerima wahyu pertama melalui malaikat Jibril alaihissalam. Peristiwa ini menandakan bermulanya kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah kepada seluruh manusia. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umah diberkati. 5 hari lagi.
4: Hashtag Penyiaran Jakim.
5: Dapatkan informasi yang tepat, dengarkan lagu yang menarik, semestinya di Kedah FM.
6: Hashtag Get Something Right.

Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.

0: Kepribadian Nabi Muhammad SAW adalah siddiq, berkata benar, amanah, dipercayai, tabligh, menyampaikan, dan fatonah, bijaksana. Empat sifat kepribadian Rasulullah SAW menjadi cerminan akhlak mulia yang wajar kita hayati dan amalkan. Sempena Maulidur Rasul SAW, marilah kita bukan hanya memperingati kelahiran baginda, tetapi menghidupkan sunnah dan menzahirkan akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan seharian. Salam Maulidur Rasul daripada kami, Kedah FM, Madani dihayati, Ummah diberkati.
1: Santai dan 12 hashtag damaikan jiwa telah pun sampai ke jam yang terakhir berikutnya. Dan nama semua, jangan lupa untuk terus setia bersama kami jam terakhir ini. Terima kasih Iskandar Khadi. Dan kita akan layan lagu yang syar-syar Semua Sempoi. Sampaikan rancangan dan jangan lupa untuk hantar mai kiriman WhatsApp hampa ucapan anda kerana WhatsApp Kedah FM 011-568-6300.
2: Semuanya di hujung jari menerusi RPM Klik.
3: Segar, santai, sempoi. Inilah gaya Kedah FM.
4: Ras. Look what we done started. This respect to allow it.

0: satu hati, satu Malaysia. Selamat Hari Malaysia.
1: Sayangi Malaysia.
2: Satu suara laungkan.
1: Ini kita punya.
3: Hashtag Geng Sampai Malam.

0: Santan dan rumah hashtag damakan jiwa. Okey, hati-hati dan apapun patuhi peraturan jalan raya. Alright, dan saya nak tekankan juga kat sini bagi semua mereka yang menaiki motosikal, pastikan okey di mana lampu belakang motor anda tu menyala. Okey, bukan apa. Ini dapat memberikan isyarat yang anda atas jalan raya. Kadang tu pakai semua gelap, lampu belakang pun tak ada. So hati-hati, no. Jangan kerana nak bayar 2-3 ringgit lampu belakang tu tapi nyawa melayang. Itu dia. Alright, terus bersama kami Kedai FM.
1: Jangan tertipu dengan hela scammer. Berhati-hatilah berkongsi data pribadi anda secara online kerana ia menjadi informasi umum. Pesanan ikhlas daripada kami di Radio Malaysia Kedah FM.

0: Okey, OJ Mahdud ataupun Fauzia Mahdud berkata pukul 11.29 minit malam. Okey, dan untuk semua, alright, di mana cuaca El Nino dan sekarang cuaca tak menentu, banyak juga orang yang batuk-batuk kan, tekak, dia tak puan nak kelesak, ada yang juga yang demam kan, pasal apa terkejut. Ada juga yang mungkin bekerja, ada seperti kawan-kawan kita, abang-abang kita yang mungkin buat kerja di malam hari. Tahniah, anda memang hebat. Okey, mungkin juga yang terkena panas, sejuk semua. Okey, apapun, kita harapkan dalam keadaan baik-baik belaka, dan pastinya untuk mengelakkan terus demam, apa kata anda berehat seketika, dan juga pastinya banyak kena minum, banyak minum air putih, air masak, semua kita kekal kembali sergas. Itu dia, kena ingat jangan perlu awal sangat. Kita pun ada lifetime juga bateri kita ni, kan, hidup perangai-perangai awal ni ujung-ujung nanti collapse. So hati-hati lah kalau yang mungkin ada keluarga tu, ingatlah isteri, anak-anak sayang semua, dan juga mungkin masih lagi menanggung bapa, kena ingat semua tu, kan. Dia pun nak kita sihat kan, jangan perlu sangat kan, relax sudah. Yang penting cukup tu, kalau rasa tak larat berhenti dulu. Okey, apapun, dapatkan info El Nino, dan pastinya dia cuaca panas yang melampau, dan yang paling penting bawalah satu bekal hayak untuk anda elakkan daripada hidrasi, itu yang terbaik. Okey, malam ni saya santai je malam ni, right, yang mungkin tengah duduk lepak dekat port dan sebagainya, boleh say hi dekat WhatsApp, alright. Saya sebab tu dengar Kedah FM, santai 12 hashtag damaikan jiwa.
1: Syoknya Stanza 80-90, lagu-lagu kenangan mengusik jiwa. Semestinya di Radio Malaysia.

0: Satu hati, satu Malaysia. Selamat Hari Malaysia.
1: Sayangi Malaysia.
2: Satu suara laungkan.
1: Ini kita punya.
3: 105.7 seluruh Langkawi.

0: Santai 6.12 #damaikanjiwa.
1: Santai 12 #damaikanjiwa. Okey, dah bersama dengan pujuh saya bersama anda untuk hari ini. Dan terima kasihlah untuk apa semua yang bersama kami di Kedai FM Nombor 1 Utara sewajar 6 pagi tadi. Dan terima kasih juga yang follow Mesok Kedai FM dan juga dengarkan kami di aplikasi RTM Klik. Okey, kat situ bukan radio je, TV pun ada. Yang penting maktun sekarang, percuma. Itu dia. Alright, dan untuk apa semua, selamat berhujung minggu. Okey, dan pastinya untuk pesan saya, jangan lupa untuk anda yang dah mungkin nak bercuti, dapatkan info di Met Malaysia, cuti tak menentu. Dan juga jangan lupa untuk kibarkan jelogi Milang, pasang bendera. Nah, walaupun satu kena ada semangat cintakan negara, juga patriotik kena dalam diri kita. Itu dia. Alright, dan terima kasih rakan saya di bilik kawalan siaran kita pada malam ni. Kita bersama dengan Ferry dan juga Usaini, dan di bersarapan untuk kesempatan bersama dengan Yazri dan juga Mizi. Untuk itu, sekali lagi, selamat hujung minggu, manfaat diri anda. Ingat apa pun nawa itu buat betul, semua ada keberkatan. Mulakan bismillah, sudah alhamdulillah. Sampai di sini dulu, jadi bersama anda. Assalamualaikum, bye-bye. Selamat malam.
2: Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini lahir daripada pengorbanan para pejuang terdahulu. Hargailah jasa mereka dengan menjadi rakyat yang berintegriti, bertanggungjawab dan sentiasa menjaga keamanan negara. Bersama kita terus mengisi kemerdekaan dengan kejayaan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Santai 6.12 #damaikanjiwa.

Riz Rewatan dengan anak Malaysia memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada, ya. Terima kasih kerana terus kekal setia. Terima kasih juga untuk Aizat untuk 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya untuk kita sama-sama menerusi Nasional Game Buruh Hantu, pertemuan Jumaat 21 Ogos 2026, 8 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Ada baik, sehat. Kalau sehat bagus, syukur selalu. Yang tak sehat makan ubat. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Untuk Nasional Game Buruh Hantu, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti di semua frekuensi yang ada, termasuklah di MyTV 701, Astro 869, frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, juga di seantero dunia menerusi RTM Klik. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya, geng burung hantu, di manakah anda semua, jangan lupa laporkan diri anda bersama-sama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, di Instagram, dan juga di live TikTok seketika nanti. Semua okey, semua dah bersiap sedia. Sediakan kopi O, kau-kau, biskut-biskut yang ada. Sambil-sambil kita mengunyah tu, sambil kita layan lagu-lagu terbaik 12 malam sampai pukul 6 pagi nanti. Jadi 12 malam hingga 1.30 minit pagi seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

UK dengan rhythm si jantung hati. 12.23 minit tengah malam. Yang baru bertemankan National FM, selamat tengah malam semua. Terus kekal setialah. Kita banyak lagi lagu-lagu terbaik yang bakal saya putarkan, saya pergarkan kepada anda sampai pukul 6 pagi nanti. Oh ya, kita nak tengok keadaan cuaca dahulu. Ada beberapa petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu di daerah Dungun dan juga Kemaman, Sarawak di Kapit sehingga jam 4 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Sukma 2026 sedang berlangsung di negeri Selangor sehingga 25 Ogos nanti. Dan pada ketika ini, Selangor, kontingen Selangor sedang mendahului dengan 43 emas, Terengganu pula 31 emas. Di tempat ketiga, Kuala Lumpur ataupun wilayah persekutuan dengan 29 emas. Johor di tangga keempat 22 emas. Manakala Sarawak di tangga kelima 21 emas. Pahang juga 21 emas. Pulau Pinang 20 emas. Perlis di tangga ke-8 dengan 14 emas. Perak di tangga ke-9 dengan 13 emas. Sabah di tangga ke-10, 13 emas. Hanya memisahkan Perak, Pingat Perak dengan negeri Perak. Melaka pula 12 emas. Kedah 9, Kelantan 8, Negeri 9, 4. Manakala Brunei masih lagi mencari emas yang pertama. Itu kedudukan yang melibatkan kontinjen-kontinjen yang bertanding pada Sukma 2026. Mana dia geng-geng buruhan tu? Mana dia geng-geng saya? Laporkan diri anda di Facebook rasmi National FM, juga di live TikTok seketika, seketika nanti. Juga bagi mereka yang sedang bekerja, sedang mencari rezeki pada waktu ini, selamat bekerja, selamat mencari rezeki. Seperti biasa, ikhlaskan diri kita dalam kita mencari rezeki. Mudah-mudahan rezeki yang kita dapat tu adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Ikhlas buat kerja, dedikasi, penuh amanah. Dan amanah yang diberikan kepada kita, pastikan kita jalankan sebaik-baiknya. InsyaAllah keberkatan akan ada pada rezeki kita. Juga mereka yang sedang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus semua, jangan laju-laju. Saya sering ingatkan pada diri saya dan juga anda, jangan laju-laju sebab di atas jalan raya bukan tempat untuk berlumba. Di atas jalan raya kita bertanggungjawab ke atas keselamatan diri kita dan juga keselamatan pengguna-pengguna yang lain. Jadi kalau mengantuk, seperti biasa, cari kawasan rehat dan rawat, berehat seketika, hilangkan mengantuk. Dia ubat paling mujarab adalah mengantuk ini adalah bukan kopi O. Ada yang katakan saya, bang, kopi O kau-kau. Tak. Kopi O itu sampingan. Selepas kita bangun tidur, kita kena kopi O. Itu tambah segar. Jadi kalau ubatnya adalah tidur sebenarnya, ubat mengantuk yang paling mujarab. Terus beribun lagi dengan lagu-lagu yang terbaik. Ini dia Peronda Jaket Biru kepada peronda-peronda se-Malaysia, geng-geng MPV seluruh Malaysia. Selamat meronda, meronda keselamatan. Tapi pastikan anda juga selamat, ya. Selamat bertugas peronda-peronda, selamat bertugas pejuang-pejuang tanah air, selamat bertugas mereka yang berada di sempadan-sempadan negara. Terima kasih banyak-banyak kerana terus menjaga keselamatan dan juga keamanan untuk Malaysia yang kita cintai.

Wan, Puan, Abang dan Kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah laris. Jimat tu bukan kedekut tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Chia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Rusty Blade dengan Semangat Perjuangan. Kita terus bersemangat lah. Dalam hidup ni jangan menyerah kalah. Jangan pernah kita lelah untuk memperbaiki diri. Kerana tidak ada yang mampu merubah kita kecuali diri kita sendiri. Jadi jangan kata orang tu hilang semangat. Yang paling penting jangan hilang semangat. Hilang semangat, hilang segala-galanya. Selalu kalau kita pergi hospital, kita cakap dengan orang yang sakit apa dia, kuatkan semangat kan. Kita tak kata kuatkan tangan, kuatkan kaki. Yang paling penting kuatkan semangat. Kerana semangat itulah yang akan memberikan kekuatan kepada segala-galanya. 12.40 minit tengah malam. Ramai ke yang dah bersama-sama dengan saya? Oh, ramai. Ramai yang melaporkan diri. Ramai yang tak tidur lagi. Elbiana Rosiliana dari Kampung Rumah Panjang Engkudu Baru di Saratok, Sarawak. UPS dari Kuala Terengganu. Fazia G. Kita ada Ita Chok dari Ipoh Ramli Lee, Himau Selatan. Ataupun Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi Jali Ajib dari Kelapa Sawit, Kulai Johor. Ada juga Hajijah Sabli, Muhammad Yusof Terengganu, Bia-Bia Sadong Jaya Semarang Sarawak. Kita ada Anok Felda dari MSC SM Syed 10 Taman Selaman Bangi. Miku Sinar juga turut bersama-sama. Syah Putra Mesin Johor, Intan Hamid. Kita ada Razak Balangi, Abah Jaji Gemas, Juria Jaafar Tantari dan juga Mas Mira, Nini Ani, Nani Ani. Juga dilayan malam dengan lagu-lagu santai dan juga kenangan. Bidadari Salju, Iskandar Putri, Anak Anton, Kudak Sabah, Lin Roslinda, Jordan Jimmy Tangai dari Singapura. Okay, kita ada Rosalina Francis dari Sarawak, Muhammad Jasni Mon, hadir dari Kuching, Cik Alin hadir dari Ipoh. Ada kita layan lagu-lagu Best Enjoy. Nur Akila, Melson and Request. Kita ada Nida Wahida juga hadir. Masni Hassan Nawi, Aina Sofia, PK Amin. Kita ada Ras Zarina juga. Lagi siapa lagi? Siapa lagi? Princess Su, Matari Besina, Dark Red, Jamaah Aloha, Cik Ma dari Perlis, Budak Lawa yang Mistik, Raja Tundutup Philip Malin, Jihad Bakar, Masna Loso, Saudi Ahmed. Salam kenal dari wilayah Persekutuan Labuan katanya. Lagi okay, Amdan Arifin, Pak Su Omar, Abdul Jalil Tahir, Nordiana Nordin, Miri Sarawak, Mawar Putih, Agnes Emma juga turut hadir, Miri Sarawak, Izzah KBI Kuantan, Pak Su Omar, Dayang Heda juga turut bersama-sama. Jadi terima kasihlah untuk anda yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Jangan lupa di live TikTok seketika nanti. Terus layan lagi lagu-lagu terbaik, lagu yang rancak hiburan berbagai rentak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Inspirasi dengan Selendang Merdeka. Membawa kita ke 1.3 minit pagi. Berada di jam yang kedua Nasional Game Berhantu. Pertemuan Jumaat penghulu segala hari, 21 Ogos 2026. Jangan lupa untuk terus kibarkan. Kibarkan apa? Jalur gemilang kita. Satu rumah, satu jalur gemilang. Untuk kita semarakkan lagi semangat kemerdekaan. Kemerdekaan untuk yang ke-69 tahun untuk Malaysia. Dekat lori pun boleh letak, dekat bas pun boleh letak, dekat kereta pun sama, di mana-mana pun, di permis perniagaan. Saya sempatlah meronda-ronda di ibu negara. Ramai-ramai yang dah sahut cabaran ataupun dah sahut seruan untuk kibarkan jalur gemilang. Di tempat anda pula bagaimana? Kita tunjukkan bahawa kita cintakan Malaysia. Kita tunjukkan bahawa Malaysia bumi yang berdaulat. Kita tunjukkan bahawa tanda terima kasih kita kepada pejuang-pejuang bangsa, pejuang-pejuang kemerdekaan yang terdahulu. Baik, semalam sebanyak 591 buah sekolah di bawah seliaan 10 pejabat pendidikan daerah PBD di Sarawak ditutup semalam. Dan untuk hari ini masih lagi ditutup. Jadi bagi mereka yang tinggal di 10 pejabat pendidikan daerah PBD itu, hari ini tak sekolah tau, kerana Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak telah pun memaklumkan penutupan itu melibatkan 509 sekolah rendah dengan keseluruhan 107,550 murid dan juga 82 buah sekolah menengah melibatkan 89,733 pelajar. Jadi sekolah berkenaan di bawah seliaan PBD Kuching, PBD Padawan, Bau, Lundu, Samarahan, Simunjan, Serian, Seri Aman, Lubuk Antu dan juga Betong. Penutupan itu berikutan dengan bacaan IPU lah. Indeks bacaan IPU yang tidak, kata orang tu, yang melebihi tahap tidak sihat. Indeks pencemaran udara tahap tidak sihat. Kalau semalam kita tengok Kuching pun dah 191 bacaannya. Samarahan 175, Serian 195. Hampir-hampir memasuki ke 200. Amat-amatlah tidak sihat tu. Jadi sementara itu juga Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak memaklumkan pemantauan rapi terhadap perkembangan cuaca, kualiti udara, titik panas, risiko kebakaran hutan dan juga tanah gambut serta status sumber bekalan air negeri terus dilaksanakan bersama-sama dengan agensi berkaitan. Jangan lakukan pembakaran terbuka. Jadi kala cuaca yang panas, kita memasuki El Nino dan dijangka sampai ke hujung tahun ini. Jadi jangan lakukan pembakaran terbuka, okey? Kadang-kadang pembakaran terbuka yang tidak terkawal juga boleh menyebabkan kebakaran hutan, kebakaran yang lebih besar. Jadi kalau siapa yang melakukan pembakaran terbuka ditangkap, akan dikenakan denda dan juga boleh dipenjarakan. Black Ants, selamat pagi Black Ants KZ dari JB. Mama Mira melaporkan diri bersama dengan saya, Kara Azli Nizam, Fairuz Ahmad. Kita ada Junaida Ilyas juga, Hayati Ahmad, Pengawal Api, Nur Cahaya, Ajib 8189, Botak Bahau, Lin 79, Bunga, Kasut Daburo, Izzy Haikal, saya dah tina Ajira, Asmalini juga ada, Idah Kairi dari Golsan, Emma Yusof, Lara Sofi, Mak Tok, Muhammad Fikri, Fikri 92, siapa lagi, Pija 2910, Ismi Pal, Ayai PHY, Azlina Mansur, kita ada Yus YMC, luncur terus katanya, Ati 80, Fauzi Lazim, Puteri Lilin, Restoran Syafiq, Kak Na Rohani, dan 6979, Brother Hisham, Ita Chot, Marina, Nizam, Kargun, Puteri Farisha, Joe, Mawar Putih, Lavender Girl, Puteri Putera XS, Mina RR, Mina dari JB, Syahrin 65, hadir bang, okey, mantap, Alan Burger, Gani, Drive, Pulau Pinang, Rozila Ramli, Adrian Amin, terima kasihlah banyak-banyak lah yang di like TikTok, jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih luncur, kasih padu. Saya kalau nampak tepi like tinggi, tepi like banyak tau, jadi saya terus bersemangat sampai pukul 6 pagi. Saya mahu menyerap semangat anda untuk saya terus kekal menemani anda sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang terbaik, lagu-lagu yang menjadi pilihan anda semua. Abdul Muiz,
Zabidah Yahya, Mak Bidah juga turut hadir bersama dengan saya. Terus beribun lagi. Ini dia. Ada yang sedang berangan-angan sebenarnya. Saya tahu, saya nampak dalam mangkuk ajaib termenung jauh. Terutamanya anak-anak dara kita. Berangan je. Mana pasangan saya? Carilah pasangan yang, kata orang tu, yang boleh bersama-sama dengan anda. Mudah-mudahan bertemu dengan pasangan yang didambarkan. Terus layan yang berhantu.

lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM.
2: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa

lagu ciptaan Jatin Latif, lirik oleh Andan. Latar Magiska bersama dengan Udit Narayan menerusin lagu Mehdi Laga Kira-Kena. Lagu ini membawa kita ke 1.26 minit pagi. Selamat pagi yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. 12 malam sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, adakah anak-anak kita telah pun membuat tebusan ataupun penebusan buku, baca buku? Ramai lagi yang belum buat penebusan baca buku. Dalam talian je, bukan susah pun, yang dibuka sehingga 31 Oktober ini. Dan penebusan baucer buku Madani 2026 mencapai 68.56% setakat pagi Khamis, melibatkan peruntukan sebanyak RM220 juta untuk manfaat lebih 2.2 juta pelajar sekolah menengah dan juga ke atas. Jadi Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wong memaklumkan penebusan secara dalam talian itu dibuka sehingga 31 Oktober ini dengan kadar penebusan dijangka terus meningkat dalam tempoh berkenaan. Dan setakat pukul 7 pagi semalam, jumlah penebusan telah pun mencapai 68.56%. Jadi siapa yang siapa anak-anak kita yang belum membuat penebusan baucer buku Madani, sila lakukan sebelum 31 Oktober ini ya. Nanti selepas 31 Oktober dah tak boleh nak buat lagi dah. Lepas tu sibuk pula, kata tak boleh nak tebus baucer buku. Yalah, masa yang diberikan telah pun melepasi yang ditetapkan lah masanya kan. Jadi tolonglah untuk anak-anak kita, ingatkan anak-anak kita ataupun kita sendiri bantu anak-anak kita untuk buat penebusan baucer buku tu. Rugi tak ambil tau, benda percuma. Percuma pun tak nak. Kalau minta bayar lagi teruk kan. Ini percuma je diberikan kepada anda. Okey, geng-geng berhati semua okey lagi ke? Yang berada dekat Facebook Live TikTok melaporkan diri bersama dengan saya, Miss Bongsu, Emma Erina juga hadir, Linda Kitchen, Abdul Razak Ramli, Haji Genton, Bunga Kebangsaan, Abang Seringgit 2, ada Wiley Colik Pau, Double Shark, Jumai Gromok, Abu Bakar Ben, Rohani, Pain Burger 7E, Baling, lagi siapa? Syaril, Abang Lori ni, Syaril ni, Wajanya Vanessa, Remy 78, Noliza Wati, Muhammad Zaki, Umi 81, Omel juga terus bersama-sama, Zam Pilot Darat, Awi dari Singapura, terima kasih mendengar kita di Singapura, Rohaya, kita ada Wiranti, Zaidah, Mesara, Rahmat, Taman Sukun, Kero Anwar, Azasno, Zawati, White Butterfly, Anga, Ila 20, ada Umi 81 juga, ya. Izir Muhammad Nasir, Hamidah dari Tanah Merah, kita ada Fatin Has, Jajah 83, Halimah Hamad, Zarina Inang, Jenal Kabir, ada Farhan, ada Rinova, Dina Yusof, Yus, Hati J dari Brunei, kita juga ada Aina, ada kat live TikTok, kasih luncur dengan tepi-tepi lightnya, kasih padu boleh tak eh? Pak Lang hadir juga, Tiger Aini, GBS hadir melaporkan diri, terima kasih banyak-banyak melaporkan diri. Abdul Jali Gerai Sate, okey, sate ayam 5 cocok, kambing 10 untuk Abang Manis. Kita ada Nana juga hadir bang. Okey, siapa lagi yang hadir? Ramai-ramai betul yang hadir ni. Pak Lang kata menghala ke pagu, hati-hati memandu. Katak Langkawi, Katak pun hadir tau. Katak, kejap lagi ada Tenggiling pula yang hadir. Beruang, oh macam-macam. Okay. Black Ants itu semua hitam pun hadir. Okey, Rafiq hadir juga. Konda, kita GBH September 82, Pizza Riza. Okey, nah tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak sehingga lagu Hindustan tadi kan, dan melepasi 1.30 minit pagi. Kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda. Lagu-lagu sing along lah eh. Lagu-lagu yang biasa anda nyanyikan, lagu-lagu karaoke. Nak melayan di awal pagi, melayan perasaan. Kita terkenangkan masa lalu. Memang banyak kenangan pahit eh? Memang banyak kenangan manis yang kita lalui. Tapi walaupun apa pun, kita tetap cerita lama.
kita tutup cerita masa lalu, kita buka lembaran baru agar kita lebih, kata orang tu, mantap untuk melangkah ke hadapan. Ya betul, kata orang tu, tak mudah untuk kita melupakan masa yang lalu ketika kenangannya selalu dalam ingatan. Tapi kalau difikirkan balik kan, akan terasa indah sebenarnya kalau kita menyedari pengalaman yang yang kita lalui dijadikan pelajaran yang sangat berharga untuk masa depan yang lebih baik. Lagu-lagu Menangis Tepi Bucu Katil dengan hashtagnya Seharum Mawar. Dahulu saya nak mulakan dengan lagu ini, persembahan daripada Fiza, Ungkapan Kata Bernafas Cinta. Terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu di Nasional FM, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Kini tiba masanya Zone

lagu ciptaan Hairi, lirik oleh Tok Aki. Strategi dengan Kau Mutiara Segalanya. 1.55 minit pagi. Ada yang dah terimbau kenangan? Oh, pastinya ada yang dah terimbau kenangan. Ada yang kata dah lupa dah lah kenangan tu. Tapi Abang Manis punca teringat kenangan tu. Oh, tak adalah. Saya mahu anda kenangkan kenangan itu bukan untuk kembali kepadanya. Tidak. Tetapi untuk kita belajar tentang sesuatu. Belajar menjadikan kita lebih tersenyum pada hari ini. Belajar untuk kita lebih menghargai apa yang pernah kita lalui, kan? Jadi jangan kita kesali dengan apa yang berlaku sebelum-sebelum ini. Semua yang berlaku adalah takdir hidup kita. Jangan kita kesali. Mudah-mudahan langkah pada hari yang baru, semangat yang baru, kita akan menjadi lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Okey, semua okey lagi, geng-geng berhantu? Ada yang nak tidur ke? Alah, relax ah. Kata dah janji dengan saya nak teman sampai pukul 6 pagi. Ini nak tidur awal. Mana dia pilot-pilot darat se-Malaysia? Ramai yang belum lagi melaporkan diri bersama-sama dengan saya tau. Betul. Ramai lagi yang tak laporkan diri. Baik, di kala kita mengalami jerbu di beberapa kawasan kan, jadi pelan tindakan pembakaran terbuka kebangsaan dan juga pelan tindakan jerbu kebangsaan juga diaktifkan bagi menyelaras tindakan agensi kerajaan dalam menangani pembakaran terbuka serta situasi jerbu negara. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar Azuri Azizah memaklumkan, katanya tindakan agensi berkaitan akan dilaksanakan berdasarkan tahap bacaan indeks pencemaran udara IPU dan agensi pengurusan bencana negara NADMA juga mengaktifkan jawatankuasa pengurusan bencana di peringkat daerah, negeri ataupun pusat apabila bacaan IPU melebihi 150 bagi tempoh lebih 24 jam. Itu sebab saya cakap dengan anda semua, jangan melakukan pembakaran terbuka, jangan kita tambah derita yang ada. Jangan. Kadang-kadang bila kita cakap jangan lakukan pembakaran terbuka, dia buat juga, dia tak peduli pun. Lantaklah situ kan. Jangan, anda sedang diperhatikan oleh Jabatan Alam Sekitar. Dapat tangkap, anda didenda. Jangan salahkan saya, saya dah ingatkan anda. Dia dapat tangkap, didenda, juga boleh dipenjarakan. Jadi jangan main-main tau. Jangan, saya ingat saya cakap ni main-main ke? Tak, saya cakap perkara yang betul. Kamal Osman dah melaporkan diri. Pak Yop katanya menghala ke utara. Abang Lori pam-pam-pam, kasih horn satu kali lah. Faizal Ramlin, Ramlan Amy, Tengku Jali, Nur Pining, Zajafa, kita ada Lina Syahrul, Cik Andy Ismail Abdul, Syahril Amirul, Nazri Raja Yahya, Bakri 82, Hani Rohani, Hidayu 15, ada Apple, Siti Fatimah, Rina, Hana, Aini, Ahmad, Zakatin, Fainiza, Yayang, Cik Momi, Anissa Muhammad katanya menyambut ulang tahun perkahwinan yang ke-34 tahun. Wah, tahniah. Dah 34 tahun kan, pasti banyak pengalaman yang dilalui bersama. Anis Sarbini, Siapa lagi Normal Ahmad melaporkan diri Jalan Kuala Kerai. Akad Tol Bentong, ada Miza 82. Okey, sambung lagi. Nak sambung lagi Menangis Tapi Bujuk Hati, tentunya dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Lukman S, Ziana Zain ataupun Kak G, menerusi lagunya Kemelut Di Muruk Kasih. Ini lagu tahun 1997. Terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu di Nasional FM.

0: sentiasa di hati.
1: Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Wan Zul, Sera dengan Di Badai Asmara. 2.21 minit pagi. Yang baru bertemankan National FM, selamat pagi. Baru bangun tidur, dibuai mimpi yang indah, tiba-tiba terjaga mendengarkan pemilik suara ini. Jadi jangan salahkan saya, ya. Betul, jangan salahkan saya. Saya tak ada niat untuk mengganggu tidur anda, percayalah. Saya ikhlas untuk ke udara bersama-sama dengan anda, menemani mereka yang memang tak boleh nak tidur. Tak boleh nak tidur sebab bekerja, sebab bertugas. Tak boleh nak tidur sebab macam-macam lagi, mencari rezeki, buat kuih, macam-macam lagi untuk jualan awal pagi, kan. Jadi selamat berniaga kepada peniaga-peniaga se-Malaysia, peniaga-peniaga yang buka warung tom yam, kedai-kedai makan, restoran-restoran yang bersama-sama dengan National FM pada waktu ini, menemani anda dan juga pelanggan-pelanggan anda. Juga sama berniaga, peniaga-peniaga burger se-Malaysia, okey ke? Macam mana burger hari ini? Berapa banyak yang laku? Mudah-mudahan perniagaan anda bertambah-tambah maju, ya. Saya doakan, saya sering doakan yang baik-baik untuk anda, percayalah. Yang paling penting, saya doakan kesihatan-kesihatan yang terbaik untuk semua pendengar National FM, juga geng-geng berhantu. Ada yang bertanya, di kala kita mengalami El Nino ni, kan, cuaca panas yang ekstrim ni, bekalan ayam, bekalan sayuran macam mana, apakah ianya akan terjejas? Dan bekalan ayam dan juga kebanyakan sayur tempatan ketika ini masih lagi mencukupi sebenarnya untuk menampung keperluan pasaran semasa, meskipun negara kita berdepan dengan fenomena El Nino yang mencetus cuaca panas yang ekstrim. 8 jenis sayur mencatat SSR lah, melebihi 100%, termasuklah tomato, bayam, kacang panjang dan juga timun, manakala pengeluaran daging ayam mencapai SSR sekitar 92.9%. Jadi untuk bahan-bahan yang menjadi pilihan ramai seperti sayur, sayuran dan juga ayam sebagai makanan rakyat buat masa sekarang ini, saya rasa tidak perlu pembelian panik lah, ya. Jangan beli secara panik lah. Kalau kita lihat kan di pasar-pasar pun banyak lagi sayur-sayuran, ayam. Dari segi kadar penghasilan negara ataupun SSR bagi komuniti sayur, hampir kebanyakan sayur tempatan juga yang dihasilkan dalam negara kita dapat memenuhi permintaan. Tapi ramai yang tak suka makan sayur, betul. Tak percaya kita tengok anak-anak kita, kan. Anak-anak kita ada juga yang tak makan sayur. Penat je kita masak sayur, tapi ada yang tak suka makan sayur. Jadi kita kena ajar anak-anak kita makan sayur. Makan sayur yang menyihatkan. Lagi, Cik Dah. Selamat pagi, Cik Dah. Diamond 85, Lutz Corner katanya. Demam beberapa hari ini. Okey, makan ubat, ya, Lutz. Along X Comot, Din Taiping, Wan Laser, Ikram, Su Azizan, Azmi Rina, Jessica Chan, Miss Kayu, Syahrul Norma, Zul Honda. Ni abang lori ni, Zul Honda ni. Kasih hon, kasih hon. Pan, pan, pan. Su Adam, Mrs. Vario, Lady Heda, Abang Zai dari Brunei. Terima kasih pendengar di Brunei. Aminah Ahmad, ada Wani, Kubu-Kubu Beracun, Aid Zamani juga terus bersama-sama. Okey, mantap semua. Ini semua geng-geng tak boleh tidur ni. Iqmal Osman, siapa lagi? Bad SB masuk, pam pam pam. Abang Maluri kalau masuk mesti bagi horn dekat saya. Encik Bongsu, Faiz, salam dari Proton, Cempaka dari Selayang, Nahar Hazimal memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ina-Ina juga turut hadir. Okey, jom terus senayan lagi. Lagu-lagu terbaik menerusi Menangis Tepi Buja Katil. Ini lagu ciptaan Awang BPR, lirik oleh Hasrina Halim. Sepanjang malam keresahan. Persembahan Shima. Ada yang resah ke? Kalau resah, terus layan Nasional Game Buruhan tu. InsyaAllah mudah-mudahan keresahan anda akan hilang.

Malaysia, kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang.

komposernya adalah Kamal Halim. IYI dengan Izinkan Selamanya Namamu di Hati. Izinkan pemilik suara ini terus bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Izinkanlah saya ya. 2.54 minit pagi waktu ini. Ada yang tanya dengan saya, bang, tak ada permintaan lagu ke? Nasional Game Burhantu tak ada permintaan lagu. Minta maaf ya. Ada yang minta lagu macam-macam. Tak ada permintaan lagu. Permintaan lagu kami eksklusifkan untuk Nasional Malam. Anda boleh minta lagu menerusi Facebook rasmi Nasional FM. Di waktu tengah hari dan di waktu malam akan disiarkan lagu-lagu anda jika lagu-lagu anda terpilih menerusi Nasional Malam. 9 malam hingga 12 malam saja. Jadi 3 jam itu kami eksklusifkan untuk permintaan lagu. Jadi anda boleh minta mintalah apa saja lagu yang anda mahu dengarkan menerusi Facebook rasmi Nasional FM untuk kami siarkan di Nasional Malam 9 hingga 12 malam. Baik, hari ini pembukaan sebenarnya. Pembukaan untuk Liga Super 2026-2027. Mampukah Johor Darul Takzim mempertahankan Piala Sumbangsi dan juga bakal mencipta rekod dunia baru tanpa kalah terpanjang dalam saingan Liga apabila turun mempertahankan kejuaraan Piala Sumbangsi menentang Kuching City FC hari ini? Jadi Ketua Jurulatih JDT Cisco Munoz menyatakan biarpun misi memburu satu lagi trofi menjadi sasaran utama, peluang mencipta sejarah pada peringkat dunia juga satu pencapaian penting buat kelab dan juga penyokong. Jadi hari ini adalah hari penentunya sama ada JDT mampu mencipta rekod itu dan juga mempertahan sekaligus mempertahankan Piala Sumbangsi. Tapi laluan bukan mudah. Kuching City FC juga bukan mudah. Tahun lalu Kuching City FC merupakan naib juara Liga Super dan juga layak untuk bertanding di ACL 2 ya. Jadi ramai yang dah beli tiket. Jadi kalau tengok bola tu nak pergi ke stadium, berhati-hati di jalan raya. Ada yang dah turun, sanggup turun daripada Kuala Lumpur. Ada yang sanggup turun dari sebelah utara nak menuju ke selatan. Saya percaya anda semua dalam perjalanan, hati-hati memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi. Zirafira, selamat pagi Zirafira. Imanina, Iridina, Suhairi, kita ada Abang Long Awang juga hadir. Hadi Hamdan, Din Pondok, Mael Jun JR, Abdul Rahim, Syarif, Atuk Trakers, mantap Atuk. Bem Bem, Carol Anwar, Ainina Putuja, Mat Yusri, Mat Suna, Zana Lowa, Heriudin Abdul Rashid, La Pendos. Ini pun Trakers juga ni eh. La Pendos, maksud singkatan dia La Pendos, maksud panjang dia lelaki pendosa. Awang Damit, Mo'iti, Fauzia Osman, Puteri Nora Kaliza, Saiful, Bob Janggut, Yasmin Denny, Zarul Taiping. Bob Janggut kata, saya tak nak minta lagu bang, tapi nak minta doa nak kahwin lagi satu. Mantap Bob Janggut. Saya sering doakanlah perkara-perkara yang baik kan. Kalau anda nak buat perkara baik, apa salahnya saya doakan? Jangan risau. Doa yang baik-baik mengiringi perjalanan anda semua. Di Apai Corner ada Izan, Maddin, Lan, Ganu, Alif Zaya. Ini MCG dari JB. MCG tu apa? Bukan injection BCG tu, bukan. Malaysia Coast Guard ataupun Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia dari JB. Siapa lagi yang hadir? Terima kasihlah banyak-banyak yang hadir. Saya kadang-kadang komen terlalu laju dekat live TikTok ni kan. Kadang-kadang kita tak perasan siapa yang hadir. Kalau tak tersebut tu jangan risau, saya sentiasa mengingati diri anda. Adi Pontian juga turut bersama-sama. Bian Safirul, pom pom pom, mantap pilot darat. Saya suka dengan pilot-pilot darat. Nampak saya je terus bagi horn. Horn satu kali. Hashtagnya teruntuk cinta hati boleh menerusi lagu ini. Sebuah lagu dari Persembahan Haida dengan Hajat. Kadang-kadang hajat dalam hidup kita tak kesampaian. Tapi percayalah, setiap perjalanan hidup kita ini adalah sebuah takdir yang perlu kita lalui dengan hati yang tenang dan juga tabah.

0: Aksi pembuka tirai bola sepak tanah air kembali menggegar. Juara bertahan Harimau Selatan dicabar semangat pembara skuad The Cats. Orang cantik! Siapakah yang bakal menjulang trofi perlawanan Sumbangsih tahun ini? Saksikan pertembungan epik Johor Darul Takzim lawan Kuching City FC. Jumaat 21 Ogos 8:15 malam di TV OK dan penstriman langsung di RTM Click. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu dan lirik ciptaan Adinda Amirul Rashid Samantri iklim dengan Bukan Aku Tak Cinta. Cahdu lagu ni kan. Mungkin ada yang dah menangis tapi bujuk hati, maafkanlah saya kalau anda menangis. Saya tak bermaksud untuk membuatkan anda menangis. Tapi lagu-lagu itulah. Dalam lagu ada cerita, dalam cerita ada kenangannya. Dalam kenangan pasti ada memori yang membuatkan kita teringatkan sesuatu. Kadang-kadang bila kita teringatkan sesuatu tu, boleh kita meneteskan air mata tanpa kita sedar tau. Sungguh. 3.25 minit pagi. Pelbagai platform media sosial pada zaman sekarang ni, macam-macam media sosial yang tumbuh. Tapi kita kena berhati-hatilah dalam kita melayari media sosial. Sebab penipuan dalam talian, dalam media sosial, dalam talian atau scam ni semakin berluasa sebenarnya. Betul. Ramai yang mudah tertipu. Dan kita mengharapkanlah sesuatu dari anda semua. Jangan dilayan benda-benda yang tak masuk akal. Termasuklah pelaburan-pelaburan yang tak masuk akal. Ada yang kata labur 300 dalam masa 3 jam dapat 20,000. Itu memang lagi lah tak masuk akal. Dan kempen kesedaran mengenai penipuan dalam talian ataupun scam perlu diperluaskan ke kawasan terpencil juga bagi memendung peningkatan jenayah yang semakin membimbangkan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menyatakan usaha itu sebenarnya wajar dibawa hingga ke peringkat akar umbi dengan melibatkan Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG, Persatuan Penduduk dan juga komuniti setempat. Walaupun kita tahu internet sekarang ni dah 5G kan, internet ada yang murah, internet meluas, tetapi internet juga belum tentu selamat untuk kita gunakan. Sebab apa? Sebab kita suka-suka je paut ataupun klik mana-mana pautan yang dihantar kepada kita. Jadi tolonglah ya. Belum tentu selamat kita gunakannya. Tapi kalau kita gunakan secara yang positif, kita gunakan benda-benda yang positif, insyaAllah hasilnya juga turut positif. Dan Kementerian Komunikasi memang menyediakan infrastruktur digital 5G, liputan meluas. Tapi jangan disalahgunakan, termasuklah penjenayah ataupun scam ataupun kita scam orang. Jadi tolonglah ya, geng-geng berhantu dengar. Berikan-berikan Nasional FM dapat, dapat gunakanlah secara yang yang baik. Macam saya kan, saya gunakan live TikTok untuk menghiburkan anda. Jadi tolong tepi-tepi like ya. Rosita, Zita, selamat pagi. Wan ni kata dengar boh. Bereh boh. Juliana, Zaliana, Tasib, kita ada Sazila, Ila, Yung Iza, Hanafi, Napi, Ita, Rozaya, semua nak Sabah ya. Ati Azuriati, Asna Idrus, Ina 1075, Jamila Ahmad, Siti Khalija, Hazliza Baha, Rosana Rahim, ada Nora, Fariz Zakwan, ada H dari Pekan, Zuumi, Matahari, Cik Na, Cik Mawar Hitam, Zulaika Azurin, Iris Comel. Selamat pagi semua. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu koleksi 90-an dengan lagu-lagu Menangis Tapi Bujuk Katil kan. Kita hentikan seketika Menangis Tapi Bujuk Katil, boleh tak ya? Sebab kita nak berikan laluan untuk lagu-lagu koleksi 80-an dahulu. Untuk setengah jam ini sehingga jam 4 pagi. Dan koleksi lagu 80-an, saya nak mulakan dengan lagu ini. Saya nak mulakan dengan lagu ini sebab ianya sinonim dengan anda semua. Sinonim dengan saya. Persembahan daripada Nora Liza Yusof dengan lagunya Juru Hebah Pujaan. Siapa juru hebah pujaan anda? Terpulang kepada anda. Tepuk dada, tanya selera. Terus layan Game Berhantu di National FM.

Sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

Ini lagu pada tahun 1988, Aku Yang Kau Panggil Sayang. Nyanyian daripada Khairul Idlan membawa kita ke 4.2 minit pagi di jam yang kelima Nasional Game Berhantu Jumaat penghulu segala hari 21 Ogos 2026. Terima kasih untuk anda yang kekal setia. Terima kasih kerana terus teman berteman sejak jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya sediakan, yang lagu-lagu yang saya putarkan untuk anda. Ada yang bertanya dengan saya, bang, macam mana kalau kena tipu dalam talian? Kalau kena tipu dalam talian, buat laporan segera. Penipuan dan mereka yang kena tipu tu segera menghubungi Pusat Respon Penipuan Kebangsaan ataupun singkatannya NSRC tau, di talian apa dia, 997, bukan 999. 999 tu nak panggil polis, nak panggil ambulan. Jangan salah tekan 997 tau. Dan khususnya dalam tempoh 15 hingga 30 minit selepas kejadian, bagi meningkatkan peluang menyekat transaksi dan juga mendapatkan semula wang yang hilang. Sekarang ni banyak penipuan atas talian. Dekat Facebook saja, saya cakap dekat Facebook saja, lebih 67,115 kandungan penipuan dalam talian. Dekat TikTok 50,000 lebih. Ini ada dua platform ni, Facebook dan juga TikTok. Platform media sosial juga sebenarnya bertanggungjawab memastikan perkhidmatan mereka tidak disalahgunakan untuk penipuan dan juga judi dalam talian. Amaran bahawa platform yang gagal melindungi pengguna boleh dikenakan denda sehingga RM10 juta. Apple hadir pukul 4 pagi, Apple. Kita juga ada Mizi 85 yang hadir dari Madinah Al-Munawwarah. Dia berada di Madinah waktu ini. Katanya sekejap lagi nak menziarahi Rasulullah SAW. Sampaikan salam kami semua, ya. Mizi 85. Kojek 1156 baru bangun. Baru bangun. Mungkin baru bangun terus cari National FM. Mantap, itu yang saya saya suka tu. Iran Nazira, anak utara channel. Kita ada Junaida Kamarin juga ada. Lina Cik Putih, Badang Bukit Bintang, AS1972, Mariana Zinon, Lil 11182, Cempaka Biru, Mr. Evo, Syam 7937, Ain Noraini, Ahmad Azmi, Irdawati, Muhammad Hazrul, katanya Muhammad Hazirul dalam perjalanan ke Puchong, Selangor. Hati-hati ya Hazirul. Lin 707, Putri dari Perak, Marsa Salih memberikan salam. Zidin Pilot Darat, Pekan Pahang hadir. Ramai-ramai yang hadir. Paman Ujang pun hadir. Pantaman. Ini semua pilot-pilot darat. Alhamdulillah. Lebih 90% sebenarnya pilot-pilot darat di Malaysia ni kalau tengah-tengah malam memang mencari geng-geng buruhantu, kerana mereka adalah geng buruhantu juga. Jom terus sambung lagi berhibur. Tapi waktu ini seperti biasa, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini, lagu paduan suara Udit Narayan dan juga Alkayanik, Dil Kia Kare. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhantu di Nasional FM. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti.

Love Hunters dengan Sambut Lah Kasih. Membawa kita ke 4.29 minit pagi waktu ketika ini. Ada yang baru bangun, terutamanya mereka yang berada di Borneo, di Sabah, bangun awal waktu begini sebab siang hari masuk masuk awal dekat sana kan. Subuh pun masuk awal di sana. Ada yang tengah siap-siap, mandi-mandi, bersihkan badan, nak masuk waktu subuh nanti. Lebih kurang setengah jam lagi lah masuk waktu subuh di Sabah. Baik, apa yang menarik pada Hari Malaysia 2026? Apa yang menarik? Yang menariknya, kerajaan akan melancarkan jualan Ehsan Rahmah 9.9 secara dalam talian. Pada bila? 9 September nanti, bersempena dengan Hari Malaysia 2026. Dan inisiatif itu akan dilaksanakan dengan sokongan pelbagai pihak termasuk kementerian berkaitan bagi memastikan lebih ramai rakyat mendapat manfaat daripada jualan berkenaan. Ini julung-julung kali diadakan. Dan perkara ini telah pun diumumkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Memang julung-julung kali diadakan secara dalam talian membolehkan rakyat mendapatkan barangan keperluan harian pada harga yang berpatutan. Angka pertumbuhan ekonomi yang baik perlu disusuli dengan usaha menyelesaikan permasalahan kehidupan rakyat, termasuklah meningkatkan mutu kehidupan daripada aspek pendidikan, kesihatan, prasarana asas dan juga kos sara hidup. Perdana Menteri juga mengharapkan berharap inisiatif berkenaan dapat dipromosikan secara meluas agar lebih ramai rakyat mengetahui dan memanfaatkan tawaran yang disediakan. Jadi program Jualan Rahmah anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup menawarkan barangan keperluan asas pada harga 10 hingga 30% lebih rendah berbanding harga biasa. Jadi 9 September nanti, nantikan Jualan Ehsan Rahmah 9.9. Jangan lupa tau, harga yang kata orang tu lebih murah daripada harga pasaran yang ada. Lina Adam, Abang Latif, Azri, Aziz, kita ada Black Aqua dari Brunei, Abi Hashim, Juwita Nordin, ada Yuhans, ada Jazz Boom, Azila MTJ, Wan Spawi melaporkan diri. Terima kasih banyak-banyak yang laporkan diri pada saya. Terus beribu lagi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusin lagu ini pula, lagu ciptaan Akur, lirik oleh Atika. Gemersik suara Sonia menerusin lagunya Luruh Cintaku. Terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu sehingga jam 6 pagi nanti.

0: siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
2: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
1: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
3: Kenapa, Dayan? Ada pencuri ke?
4: Dayan, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
5: Apa yang kau nampak?
1: Semangat berpasukan.
6: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
7: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
8: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
1: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
9: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

Cream dengan lagunya Gerhana Cinta Luka menutup tirai menangis tepi bujuk hati 5-3 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng bro hantu yang belum tidur lagi. Selamat pagi mereka yang baru bangun tidur. Selamat pagi. Sebuah harapan untuk pagi ini, insyaAllah. Pastinya jalan akan ada selalu lah yang datang untuk mereka yang selalu dan juga sentiasa berdoa serta berjuang tanpa mengenal sebuah kata menyerah. Jangan kenal kata menyerah. Tidak pernah kenal erti putus asa. Kerana setiap langkah kita itu punya tujuan. Setiap nafas itu pastinya ada kehidupan kita. Setiap harapan ada kepastian. Dan setiap doa pasti ada jawabannya. Dan setiap orang memiliki perjuangan hidup sendiri. Maka kita selesaikanlah satu persatu, insyaAllah ya. Kita selesaikan satu persatu dengan tenang, tanpa perlu membandingkan dengan orang lain. Jadi terus berjalan di atas takdir kita sendiri. Terus berjalan di atas jalan kita sendiri. Jangan ikut jalan orang lain. Kerana perjalanan insan lain tidak sama dengan perjalanan hidup kita. Terima kasih untuk geng-geng berhantu. Terima kasih pendengar Nasional FM yang terus kekal setia. Terima kasih banyak-banyak di atas kehadiran anda yang sanggup teman berteman sampai pagi. Jutaan pendengar Nasional FM pada ketika ini, saya mengharapkan anda sihat di pagi-pagi hari. Kita sama-sama jaga kesihatan, sebab kesihatan itu sangat nikmat yang sangat-sangat penting. Dia banyak duit berkoyan-koyan pun dalam bank, tiba-tiba kita terbaring sakit pun tak ada maknanya dalam hidup kita. Yang paling penting kita sihat. Kita sihat, kita keluar mencari rezeki. Kita sihat boleh melakukan ibadah dengan lebih sempurna. Itu yang paling penting. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak, di Kapit, Bukit Mabung dan juga Belaga, termasuklah di Betong, Pusar dan juga Kabung sehingga jam 7 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Jumaat penghulu segala hari, 21 Ogos 2026, 8 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 5.01 minit pagi. Labuan sebentar saja tadi 5.04 minit pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh 5.29 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.01 minit pagi. Kuala Terengganu 5.53 minit pagi. Kuantan Pahang dan juga Kota Baru Kelantan 5.56 minit pagi. Johor Baru Johor 5.54 minit pagi. Bandar Raya Melaka tepat jam 6 pagi. Seremban 9, Shah Alam Selangor 6.01 minit pagi. Ipoh Perak, Alustar Kedah dan juga Kangar Perlis 6.3 minit pagi, manakala Johor Pulau Pinang 6.4 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Seperti biasa 5.15 minit pagi, Raudah akan menyusul dengan tajuknya Pahala Tebusan Syurga, iaitu bahagian yang keempat, siri yang keempat. Semalam siri yang ketiga, hari ini siri yang keempat yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Zul Ramli Mat Razali yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Wahidah Muhammad Yaakob. Jadi sama-sama kita dengarkan Raudah 5.15 minit pagi nanti ya. Jadi terima kasih untuk mereka yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Sam Lizzie. Selamat pagi Sam. Selamat pagi juga untuk Cikgu Naim, Owen Win, Kiara, ada Hazwin Along, Hazwan Along, Zaila Rose, ada Ju, ada siapa lagi, Zam 67, Kak Ai dari Korea katanya. Mantap orang Korea. Anis Ai juga turut melaporkan diri bersama dengan saya. Ramai yang masih kekal setia. Nur Julai, Lasiman juga turut hadir. Siapa lagi yang kekal setia? Saya nampak Zaja Alfa yang tepi-tepi like-nya. Hari ini mantap tepi-tepi like-nya. Barulah semangat. Black Ends pun masih ada lagi. Alhamdulillah, syukur. Siapa lagi? Cikgu Naim kata ada. Ya, Cikgu Naim, saya nampak Cikgu Naim. Siapa-siapa yang hadir itu insyaAllah saya nampak. Budi Saad, Mak Lizawati Misran dari Rembau Negeri Sembilan. Kita ada siapa lagi? Hasna Rizam Zam, Rohatun Atun, Agustina Agun, Mayani Emma Abdul Malik. Ini semua yang melaporkan diri di awal pagi ini. Sufian Sulaiman, Masya Rasul, Ati Atot, Ainul AJ, Ainul Jaafar AJ, Cik Su pun hadir. Felda Gua, Felda Gua Napai J Terakedah.
Okey. Okey, jom kita beribun untuk lagu-lagu di jam yang terakhir. Seperti biasa, lagu-lagu yang memberikan anda kedamaian dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu yang mempunyai maksud yang sangat-sangat mendalam. Kadang-kadang orang tanya, bang, ini lagu rock kan? Betul, ini lagu rock. Rock balada nama dia. Tapi lagu rock ketuhanan. Sebab penulis-penulis lirik yang terdahulu, dia mahu menyampaikan maksud ketuhanan itu sangat-sangat berseni sebenarnya. Kalau kita hayati betul-betul, oh, ini lagu cinta pada Rasul, ini cinta pada Allah SWT, ini sedang mencari jiwa, macam-macam lagi lah. Izzat memberikan salam. Waalaikumsalam Izzat. Jom terus layan lagi di jam yang terakhir dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada komposernya JS Kevin, Ekspedisi dengan Impian Seroja. Apakah impian anda dalam hidup anda? Pastinya kebahagiaan yang kita cari kan, ketenangan, kebahagiaan. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gembur Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Saya nak ambil kesempatan lagi sebelum insyaAllah kita bincangkan tajuk kita adalah pahala tebusan syurga. Kita baca satu zikir yang diajar oleh Nabi SAW ataupun satu doa yang diajar oleh Nabi SAW, sehingga Nabi menggambarkan kepada kita, kalaupun kamu berada dalam belenggu masalah, maka Allah akan dengan doa ini akan melepaskan kita belenggu daripada masalah tersebut. Mungkin pada ketika ini ada rakan pendengar saya yang mungkin dalam keadaan masalah dengan rezeki, ada yang masalah dengan rumah tangga, ada yang masalah dengan hubungan, mungkin banyak sangat masalah yang membelenggu kita. Maka Nabi kata, bacalah ini dan doalah ini. Jadi saya nak ajak insyaAllah di mukaddimah pendek ini kita sama-sama baca yang diajar oleh Nabi yang ada dalam Al-Quran, yang disebut sebagai doa Nabi Allah Yunus, ya, ataupun Dhunnun. Kita baca 3 kali insyaAllah, ya. Baik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Sekali lagi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Alhamdulillah, terima kasih kerana membaca bersama dengan saya, dan kita yakin insyaAllah dengan doa tadi kita akan dilepaskan oleh Allah daripada belenggu kita yang mungkin selama ni kita tak jumpa bagaimana cara jalan keluar daripada, melepaskan daripada belenggu tersebut. Baik, tanpa melengahkan masa, kita sedang berbincang tentang pahala tebusan syurga. Pahala adalah anak kunci untuk kita masuk dalam syurga. Itu dalam bentuk analogi yang kita bagikan pada perbincangan kita yang sebelum daripada ini. Dan saya nak ingatkan bahawa anak kunci itu adalah ada ataupun pahala tersebut yang kita nak buat sekarang ni daripada 2 sumber besar. Yang pertama, amal soleh. Bila kita buat amal soleh, apa saja amal soleh, maknanya kita telah ada anak-anak kunci ke syurga, ataupun kita membuat pahala-pahala untuk ke syurga. Yang kedua adalah kita meninggalkan sebarang perkara yang dilarang oleh Allah. Kita tinggal saja, kita telah mendapat pahala. Kita rasa nak mengumpat, kita tinggal pahala mengumpat, dapat pahala di sisi Allah. Kita rasa, ada orang rasa nak minum arak, dia berhenti minum arak, berhenti saja, dia dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu luas untuk pahala ni kita dapat, ya. Saya ulang sekali lagi, pahala akan dapat daripada amal soleh dan meninggalkan perkara maksiat. Dan daripada amal soleh tersebut, sama ada kita buat benda yang Allah wajibkan kepada kita, kita buat solat, kita buat puasa, kita buat zakat, ya, kita tunaikan zakat, dapat pahala, ya, sebab kita menunaikan yang fardu. Kemudian kita cari amalan-amalan sunat, kita beri khidmat dengan niat kita melakukan ibadat, kita dapat pahala. Kita berakhlak dengan akhlak mulia, maka semua itu dikira mendapat pahala. Tetapi ada satu persoalan, kita bukan tak nak buat, ya, kita bukan tak nak buat, ya, sebab yang mendengar dan berada di raudhah ni bolehlah saya kategorikan adalah orang-orang baik. Sebab orang tak baik dia tak nak dengar raudhah ni, apalah raudhah banyak, baiklah kita ni orang kata mendengar benda-benda lain, kan. Tetapi bila mendengar raudhah, maknanya orang-orang yang baik, bukan kita tu baik, saya pun tak baik pastinya, tetapi hati kecil kita nak jadi baik. Ini perlu disedari semua, ya. Bila kita terdetik nak buat satu kebaikan, kita detik nak buat baik, ya, isteri katalah, "Ih, balik ni, ya Allah, aku nak senyum paling manis kat suami aku." Benda baik, dapat pahala sebab dia melakukan kewajipan dia. Ha, nampak tak? Pahala tu macam tu je. Senyum pun dapat pahala dah. Bila kita niat saja nak buat baik, akan ada bisikan dalaman yang datangnya daripada syaitan. Syaitan tak akan lepas peluang. Kita detik je. Jadi bila kita detik, kan, "Eh, aku nak buat baik lah." Satu baik contoh tadi, ya. Ya, sebab Nabi kalau balik ke rumah, ni laki-laki pula ni, kata Saidatina Aisyah dan isteri Nabi, Nabi tak pernah balik ke rumah. Bila masuk dalam rumah, walau sebesar mana, walaupun sebelum masuk tu Nabi berbincang tentang bagaimana serangan yang nak datang daripada orang Quraisy, Nabi masuk, pertama Nabi buat adalah memberi senyuman paling manis. Ha, cuba bayang, itu tengah nak perang tu, masuk masih beri senyuman paling manis. Kita pun nak buat lah. Tetapi bila kita terdetik saja nak buat baik, yang akan mendapat pahala, yang akhirnya akan masukkan kita ke syurga, maka gelombang itu, ya, dia akan disebut sebagai khatirah, ya. Dia ada satu gelombang baik tersebut, rupanya ditangkap sebelum kita amal oleh oleh syaitan. Maka syaitan akan bisik pada orang baik apa ya. Ha, ni nak tanyalah, walaupun saya rasa saya tak boleh nak dengar respon daripada para pendengar. Ah, saya dengar, alhamdulillah. Ada kata bahawa bila kita nak buat baik, syaitan akan bisik, jangan buat baik. Wahai isteri, jangan buat baik kat suami. Wahai suami, jangan buat baik pada isteri. Wahai pekerja, jangan buat baik pada masa kamu bekerja. Wahai bos, jangan buat baik pada kamu punya anak buah. Untuk makluman orang baik, syaitan tidak akan bisik kepada orang baik perkataan dalam hati, jangan buat. Syaitan tak bisik, eh jangan buat. Jadi apa syaitan bisik? Syaitan bisik, buatlah nanti. Dia tak bisik kata jangan buat, tetapi dia suruh buat untuk orang baik, sebab dia tak nak berkelahi dengan orang baik. Tetapi caranya adalah buat, tapi nanti. Maka dengan sebab itu, pendengar yang saya kasih sekalian, ramai orang, ramai suami, ramai isteri, ramai bos, ramai pekerja, dia bukan tak nak buat baik, sebab hati kecil nak buat baik. Tetapi nanti buat baik, nanti saya senyum, nanti saya solat, nanti saya nanti, nanti, nanti, nanti. Maka bernanti-nanti itulah yang menyebabkan akhirnya kita tak sempat menghimpun pahala untuk kita menebus syurga di hari akhirat. Jadi kerana itulah saya suka ya, kita buka minda kita sebentar. Saya teringat satu syair, dan syair ini sangat elok kita sama-sama dalami dan hayati untuk mereka-mereka yang selalu menanti-nanti. Maksudnya saya lah yang kadang-kadang bukan tak nak buat, tapi nantilah, nantilah. Akhirnya pahala tak sempat pun. Yang sempat adalah baca WhatsApp yang tak ada pahala. Lepas tu share-share pula TikTok dan segala macam, contoh-contoh kecil lah. Ya. Baik, nak ceritanya, dalam syair ini dikata apa dia? Watazawad minat taqwa fa innaka la tadri idha janna. Idza junna laylun hal ta'ishu ila al-fajri kam min fata amsa wa asbaha dahikan qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri wa kam min sigharin yurtaja tulu 'umrihim qad udkhilat ajsaduhum zulmatal qadri wa kam min 'arusin zayyanuha li zawjiha qad qubidat hurrahuhum laylatal qadri wa kam min sahihin mata min ghairi 'illatin wa kam min saqimin 'asha hina min ad-dahri وكم عند الصباح عند قصره وعند المساء قد كان من ساكن القبر وتزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. الله أكبر. Saya nak baca syair ni pun rasa Allahu Akbar ya. Apa disebut dalam syair ni? Apa pesanan dia? Dan berbekallah dengan amal takwa. وتزود من التقوى. Dan berbekallah dengan amal taqwa ya, yang kita katakan amal taqwa tadi, amal soleh tadi, sama ada kita buat ataupun tinggal tadi, itu amal taqwa. Kenapa dia suruh watazawad, berbekal-bekallah dengan amal taqwa? Fa innaka la tadri, sesungguhnya engkau tidak pernah tahu. Apa yang kita tak tahu? Apabila berlabuh tabir malam, adakah pasti kita akan hidup di subuh harinya? Berapa ramai para pemuda yang ketawa berdekah-dekah. Ya, ketawa berdekah-dekah, petang bawa ke pagi, pagi bawa ke petang. Ya, ketawa berdekah-dekah. Qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Sesungguhnya telah pun dikoyakkan kain kafan untuknya, sedangkan dia tak tahu. Ketawa berdekah-dekah, rupanya kain kafan yang digunting tu untuk dia rupanya. Berapa ramai anak-anak kecil yang ibu ayah, ya, masyarakat dan negara, yurtaja tulu umrihimu, yang mengharapkan panjanglah umur mereka. Qad udkhilat ajsaduhum zulmatal qabri. Tetapi si kecil itu telah pun dimasukkan dan merasai betapa zulm, betapa gelapnya berada dalam liang lahat. Ya, berapa ramai, maknanya hatta anak-anak kecil pun, bukan tunggu tua renta barulah nanti dia akan pulang. Berapa ramai para pengantin yang diandam secantik-cantiknya, tetapi sebelum bertemu pada malam gemilang itu, ketetapan telah datang terlebih dahulu untuknya. Kam min sahihin mata min ghairi illatin. Berapa ramai orang sihat di atas tempat tidurnya ataupun di atas kerusinya, mati tiba-tiba. Dan berapa ramai pula orang yang kita ziarah tengok sakit tenat, panjang pula umur mereka. Berapa ramai orang yang pada waktu paginya tidur di dalam istananya, mansionnya, rumah besarnya, banglonya, tetapi pada waktu petang, rupanya dia telah berada di pembaringan di dalam alam kuburnya. Maka sebab itu, kena pecahkan perbuatan nanti-nanti ini dengan berfikir, aku sebenarnya tidak punya masa. Aku tidak punya lagi waktu. Melainkan sekarang aku kena buat. Ibnu Umar, anak kepada Sina Umar, meriwayatkan daripada Nabi dan mengomentar sendiri bila Nabi sebutkan tentang jadilah di dunia ini seperti seorang yang hanya seorang musafir, seorang dagang atau hanya melintas jalan. Maka Sina Ibnu Umar berkata, aku kalau macam tu kebaikan aku rasa nak buat sekarang pada waktu petang, aku takkan tangguh pada waktu pagi. Kalau aku rasa nak buat pada waktu pagi, aku terlintas untuk lakukan waktu pagi, aku takkan tangguh kebaikan itu pada waktu petang. Dan ketika aku sedang sihat walafiat, aku tak nak tangguh sebab nanti aku pasti akan datang waktu sakit. Dan ketika aku masih hidup, aku takkan tangguh sebab nanti akan datang waktu kematian. Pahala tebusan syurga memberi makna kepada kita bahawa kita tak boleh bertangguh. Saya terutamanya menasihat diri saya sendiri yang lalai ni, yang syaitan sentiasa bisik, nantilah bertaubat, nantilah solat, nantilah sedekah, nantilah buat kerja baik-baik, nantilah buat baik pada isteri, nantilah buat baik pada anak. Diminta kita bertangguh. Maka ingat, kita kena menghimpunkan sebaik mungkin sebab kita tak tahu bagaimanakah pengakhiran kita. InsyaAllah dengan pemikiran begini akan membawa kita cepat untuk menghimpunkan banyak pahala dan kita akan menebus syurga insya-Allah. Masih belum habis perbincangan kita, tapi kita tangguhkan dahulu. Saya tangguh dengan kalimat yang sangat mulia, doanya adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Allahyarham JJ bersama dengan lagunya Perjalanan ke Syurga. Ya, tentu hidup kita sebuah perjalanan, bukan sebuah pelarian. Hidup kita adalah sebuah perjalanan, bukan sebuah pertandingan juga. Maka tak perlu banding-bandingkan perjalanan hidup kita dengan perjalanan orang lain, kerana setiap orang itu mempunyai perjalanan hidup yang berbeza-beza. 5.38 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang kekal setia. Terima kasih untuk anda yang terus bersama-sama dengan Nasional Game Buruhantu. Tetapi Nasional Game Buruhantu hampir sampai ke penghujungnya. Kurang lebihnya 20 minit saja lagi untuk saya bersama-sama dengan anda. Pukul 6 pagi seperti biasa untuk hari ini, hari Jumaat, Tiga Suara akan bersama-sama dengan anda pula. Tiga Suara dengan perkongsian yang menarik 6 pagi hingga 10 pagi. Nasional Pagi. Lagu-lagu terbaik juga rakan-rakan saya akan putarkan untuk anda. Juga seperti biasa pukul 6 pagi RTM Negeri juga akan terus bersama-sama dengan anda mengambil alih siaran kembali. Saya kembalikan siarannya yang saya pinjam untuk 6 jam. Jadi terus dengarkan RTM walau di mana jua anda berada, kerana yang terbaik itu bermulanya dari RTM. Hiburan juga, hiburan yang terbaik juga bermula di RTM. Yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar mereka benar, juga bermulanya di RTM. Jadi kami berkongsi apa saja sepanjang 80 tahun kami bersiaran, kan? 80 tahun dah RTM, tahu usia RTM 80 tahun. Jadi 80 tahun kami bersiaran bersama dengan anda. Jadi kami tahu akan kehendak rakyat Malaysia, apa yang mereka mahukan, lagu-lagu yang terbaik juga yang mereka mahukan, termasuklah informasi. Nah, kerana informasi itu juga sangat-sangat penting untuk kita bersama, kan? Nah, semoga saya, informasi yang saya kongsikan dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini memberikan manfaat untuk kita.

bersama, insyaAllah. Sama-sama kita doakan juga di awal pagi ini, semoga perjalanan hidup kita di awal pagi ini dipermudahkan untuk urusan kita sepanjang hari ini. Buat anda yang sedang nak ke tempat kerja, berhati-hati di jalan raya. Jangan laju-laju seperti biasa. Jangan laju-laju. Saya takut bawa kereta laju-laju. Saya sendiri pun takut. Dulu ya, saya bawa kereta laju. Saya sendiri mengakuinya. Tapi sekarang bila dah berusia ni kan, kita jadi bertambah takut sebenarnya. Baik, maksudnya waktu surat, waktu yang sangat-sangat penting untuk kita di Kuala Lumpur dan Putrajaya, iaitu waktu solat fardu subuh, iaitu 6:01 minit pagi. Salam subuh bagi mereka yang dah masuk subuh tu di kawasannya. Selamat menunaikan solat waktu subuh. Lepas geng-geng buruhantu, lepas subuh baru boleh tidur ya. Ada juga yang kata lepas subuh nak brisk walk dan sebagainya. Itu bagus, bagus untuk kesihatan. Saya sokong tu. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa, kita terus kibarkan jalur gemilang sempena Bulan Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026. Kita kibarkan satu rumah, satu jalur gemilang, dan walau ke mana saja, bawalah jalur gemilang. Tanda kita, kata orang tu, bersemangat. Tanda kita menunjukkan semangat patriotik kita kepada negara kita. Tanda kita cintakan kepada negara kita. Dan sebelum kita berpisah juga, sedikit kata-katalah untuk saya kongsikan hidup kepada anda. Mudah-mudahan kata-kata itu dapat memberikan sesuatu lah. Mudah-mudahan lah ya. Perjalanan hidup kita ini penuh dengan liku-liku sebenarnya, yang perlu kita lalui. InsyaAllah, percayalah, bila kita hadapinya dengan penuh keikhlasan, percayalah, kebahagiaan akan hadir. Akan hadir di penghujungnya. Pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti." Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
2: Aktif 6.10 Hashtag Rancang Berbisa.
3: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan tak kira di mana jua anda berada. Pagi ini bersama dengan saya Zora Nova akan temankan anda bermula pukul 6 pagi sampailah pukul 10 pagi. 4 jam untuk lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini saya akan sampaikan kepada anda semua. Dan tenang masuk waktu surat fardu subuh bagi kawasan Kota Star, Kuala Lumpur dan juga Pokok Sena serta seluruh negeri Kedah Darul Aman, dan bagi zon 1 daerah Kota Star, Kuala Lumpur, Pokok Sena pada pukul 6.03 pagi tadi. Jadi untuk semua, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik semuanya di Kedah FM.

0: Pempengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan tren yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.

0: Sebab mungkin disebabkan trauma-trauma yang Puan hadapi dulu ada kena mengena dengan situasi Jana sekarang. Sebab penyakit macam ni memang nampak normal, Puan. Tapi
1: Iza nak cakap anak saya tak normal.
0: Bukan macam tu maksud saya.
1: Anak saya Jana normal. Tak ada kena mengena dengan
2: dia. Tolonglah dia.
0: Ya, tapi pada pendapat saya,
1: pendapat Cik Iza berdasarkan tiga sesi.
3: Dah lah.
4: Hidup kadang-kadang penat, minda serabut, emosi pun bercaru. Jom luangkan sedikit masa bersama Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Rancangan Bual Santai yang membawa perkongsian tentang emosi, motivasi dan cara melihat kehidupan dengan lebih positif dan tenang. Temui kami di Kedah FM setiap Ahad minggu keempat jam 12.15 tengah hari, kerana bila kita faham diri sendiri, lebih mudah untuk reset minda dan terus melangkah. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Yeah.

kanan. Pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan. Cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kadang nasihat, jangan buat sekarang, bangkit cuba lagi anak mama orang kuat.

0: tolong tak kuat.
1: Dari pagi ke malam, dari lagu ke info, dari hati untuk semua. Semestinya
2: FM. Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
3: Aktif 6 10 Aktif 6 10.
2: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan, tak kira di mana jua anda berada. Yang belum lagi download RTM Click, download sekarang, okey, dekat Play Store ataupun Google App Store anda. Okey, pagi-pagi macam ni untuk anda semua yang sedang bersarapan, selamat bersarapan, okey. Saya akan temankan anda. Ada lagu-lagu yang best dan juga info-info yang terkini, dan sepertinya pada pukul 6.45 minit pagi nanti, saya nak kongsikan untuk anda semua tajuk utama akhbar yang saya akan dapatkan daripada berita RTM. Jadi untuk anda semua yang sedang mandu ketika ini, hati-hati mandu, okay? Mungkin juga nak pergi jogging, mungkin hari nak pergi cari makanan-makanan yang terbaik. Yalah, hari cuti, nak bawa family makan pagi hari ini. Alhamdulillah, semoga selamat sampai ke destinasi. Jadi jom layan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.
1: Tak kira pagi, petang atau malam,
3: di sini aku menanti.
1: Kedah FM sentiasa ada terbaik di utara.
4: Mana, mana lagi, mana lagi tune tapi tak macam ni.
1: Semuanya di Kedah FM.

0: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
1: Aktifnya 10, aktif 6, 10.
0: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zori Nova di Kedah FM, antara lagu-lagu yang best-best. Jadi untuk anda semua yang belum lagi follow kami dekat TikTok dan juga di Facebook dan juga Instagram, follow sekarang, banyak konten-konten yang terbaik dekat situ. Okey, jadi untuk anda semua juga, selamat bercuti hari ya. Bila bercuti hari ni, banyaklah perancangan-perancangan yang nak dilakukan tu kan. Ada yang nak buat bercuti lah, ada yang kata hari ni nak kemas rumah lah, macam-macam lah. Jadi insyaAllah semoga semuanya berjalan dengan lancar. Baik, pagi ni kita nak kongsikan untuk anda semua.
2: Semasa
0: di Kedah FM ni, saya dapatkan juga daripada berita RTM keseluruhannya. Okey, yang pertamanya, menurut Komander Brigade Tengah PGA, SAC Hakimal Hawari, serbuan di premis seluas kira-kira 1.6 ekar itu membawa kepada penahanan 12 lelaki termasuk 5 warga negara Malaysia dan 7 bukan warga negara. Ini berkenaan dengan premis proses pasir haram diserbu, RM5 juta dirampas. Okey. Dan seterusnya, kod pengurangan risiko platform digital digesah patuh dan bantu tangani kandungan penipuan. Dan keyakinan terhadap TH kekal kukuh, takbir urus berintegriti terus jadi keutamaan pendeposit. Perkukuh keselamatan KLIA pintu masuk antarabangsa 17 Sor diluluskan, 6 tindakan segera dijadikan keutamaan. Dan Malaysia akan semak semula permohonan pelaburan baharu, pastikan jana manfaat ekonomi domestik. Okey, dan terakhir ni, pembinaan terowong ketiga pelebaran Rebuh Raya KLK dijangka siap 2030. Ini antara tajuk-tajuk utama yang saya bacakan untuk anda semua. Dan dapatkan secara detailnya, boleh terus saja ke Facebook Berita RTM sekarang. Jadi jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik semuanya di Kedah FM.
2: Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
3: Lani lagu mana?
2: Semuanya di hujung jari.
3: Walaupun di mana,
2: menerusi RTM Flip.

0: Tak kira pagi, petang atau malam.
1: Di sini aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana, mana lagi, mana lagi tune tapi tak macam ni.
0: Semuanya di Kedah FM.
3: PM arah siasatan menyeluruh anak syarikat Khazana. Lampu amaran siren bukan alasan langgar lampu merah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: siasatan menyeluruh terhadap sebuah anak syarikat milik penuh Khazanah Nasional Berhad akan dijalankan susulan arahan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi mengesan sebarang potensi ketidakaturan kewangan. Datuk Seri Anwar yang juga pengerusi Khazanah berkata, hasil mesyuarat bersama lembaga pengarah yang dipengerusikan beliau mendapati anak syarikat terbabit telah menimbulkan keraguan melibatkan tata kelolanya.
1: Dalam gali-gali-gali ini rupanya ada syarikat ini tubuh sejak 2012 yang menimbulkan keraguan tentang tata kelola. Apa keputusan saya? Saya kata tak kira. Walaupun pengurusi sekarang itu Perdana Menteri, saya kata kalau ada pelanggaran tata kelola, siasat. Ini barulah kita tegas. Jadi sekarang keputusan kita mesyuarat dia bangunan UEM, mesyuarat lembaga khazanah, memutuskan untuk siasat apa-apa aspek supaya kita bersih.
0: Beliau menjawab soalan mahasiswa pada sesi temu Anwar dan Matlis Perasmian Himpunan Anak Muda Kebangsaan Antarabangsa 2026. Perdana Menteri turut menyentuh isu pemulihan institusi utama negara seperti Lembaga Tabung Haji dan Felda yang disifatkan kini berada pada landasan tepat hasil pembersihan tata kelola yang tegas. Datuk Seri Anwar dalam pada itu memaklumkan jualan Ihsan Rahmah 9.9 secara dalam talian akan dimulakan 9 September ini. Perdana Menteri berkata, inisiatif berkenaan sebagai tanda dukungan kepada orang ramai bersepeda sambutan Hari Malaysia 2026. Usaha itu juga bagi membolehkan orang ramai mendapatkan barangan keperluan harian pada harga lebih berpatutan.
1: Jadi semangat kemerdekaan Hari Malaysia dan juga inisiatif yang diambil oleh TikTok Shop, saya sambut. Dan untuk meneruskan inisiatif untuk ikhtiar ini, saya nak selarikan peringkat awal dengan jualan Ihsan Rahmah 9.9 secara dalam talian online. Jualan Ihsan Rahmah online dan kita akan luncurkan khas. Jadi kena ingat semua boleh gunakan itu dan kita akan hebahkan sepenuhnya.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri memberi jaminan akan mempercepat proses pindaan rang undang-undang e-dagang bagi memastikan ekosistem perniagaan digital negara lebih selamat, teratur dan melindungi hak peniaga serta pengguna secara menyeluruh. Beliau berkata, langkah itu penting bagi memenuhi keperluan perniagaan digital yang semakin berkembang khususnya dalam kalangan usahawan muda.
1: Saya bagi arahan cepatkan peraturan itu kerana anak-anak mahu satu peraturan cepat, so make sure it's done fast. Sebab apa? Sebab ini penting bagi anak-anak. You nak juga security, protection. Ikhtiar baru atau inisiatif baru, dia juga ada beberapa kekangan dan cabaran. Kita nak galakkan legitimate bona fide businesses. Tapi kita tahu ruang ini juga terbuka bagi kalangan yang mungkin menyalahgunakan kedudukan dan pengaruh. Oleh itu, sebagai peraturan harus ada.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Syarikat telekomunikasi Telco diminta segera memberi penjelasan berhubung dakwaan sejumlah besar talian telefon berdaftar disalahgunakan untuk kegiatan penipuan dalam talian. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, perkara itu akan diteliti dengan mendapatkan maklumat lanjut sebelum tindakan diambil.
2: Jadi perkara ini saya akan teliti, saya minta beberapa maklumat untuk kita ambil tindakan. Jika benar, maka syarikat-syarikat telco ini payahlah dia nak jawab. Dan saya akan panggil untuk mereka datang jumpa saya dan bagi penjelasan penuh tentang perkara ini. Bagikan saya beberapa maklumat dan saya akan panggil syarikat telco. Saya nak CEO kepada syarikat telco tersebut memberi penjelasan.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Jemaah Nazir, Pejabat Pendidikan Daerah dan Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur telah diarah untuk menyelesaikan siasatan dalaman dengan segera berhubung kes kematian seorang pelajar sekolah menengah baru-baru ini. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, segala perkara yang menjadi kebimbangan awam termasuk berkaitan isu buli dan unsur perkauman perlu dipandang serius serta ditangani segera berasaskan fakta dan proses sewajarnya. Jelas beliau pihaknya memberi kerjasama penuh kepada pihak polis serta bekerjasama dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Kementerian Kesihatan bagi memastikan perkara itu ditangani secara menyeluruh. Penggunaan lampu amaran khas atau siren bukan lesen untuk kenderaan kecemasan atau penguat kuasa melanggar lampu isyarat merah. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Hasbullah Ali menegaskan, keselamatan pengguna jalan raya tetap menjadi keutamaan meskipun dalam situasi kecemasan.
3: Sesiapa saja tak boleh melebihi daripada undang-undang. Malah dalam sisi libat urus, kita telah menyatakan dengan clear, dengan jelas, mana-mana kenderaan, maklumat kecemasan macam mana sekalipun, apabila sampai di lampu isyarat, kita kena pastikan pengguna-pengguna jalan raya yang lain tu dalam keadaan selamat dulu, dan baru kita boleh cross.
0: Dato' Sri Muhammad Hasbullah Ali. Sebanyak 591 sekolah di Sarawak ditutup sementara berkat kuasa semalam dan hari ini susulan cuaca panas dan keadaan jerebu. Ia membabitkan 509 sekolah rendah dan 82 sekolah menengah melibatkan lebih 197,000 murid. Menurut Jabatan Pendidikan Negeri, penutupan itu melibatkan sekolah di bawah 10 pejabat pendidikan daerah di bahagian Kuching, Semerahan, Serian, Sri Aman dan Betong. Jumlah murid terjejas masing-masing 107,590 murid sekolah rendah dan 89,733 murid sekolah menengah. Langkah itu diambil bagi mengutamakan kebajikan, kesihatan dan keselamatan murid.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

berita seterusnya. Ke perkembangan luar negara, Parlimen Bangladesh memilih calon parti pemerintah Parti Nasionalis Bangladesh Mirza Fakhrul Islam Alamgir sebagai presiden ke-23 negara itu. Beliau memperoleh 255 undi berbanding 88 undi yang diterima Pesara Kolonel Oli Ahmad, calon Pakatan Pembangkang yang diterajui Parti Jemaah Islami. Mirza Fakhrul, 78 tahun, menggantikan Muhammad Shahabuddin, 76 tahun, yang meletak jawatan pada Julai atas faktor kesihatan, 2 tahun sebelum tamat tempoh penggal 5 tahunnya. Beberapa negara rakan dagang utama Iran termasuk China, Turki, Rusia dan Iraq berdepan risiko tekanan ekonomi selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengancam untuk mengenakan tindakan terhadap mana-mana negara yang terus menjalankan perdagangan dengan Republik Islam itu. Setiausaha Perbandaran Amerika Scott Benson berkata, Washington akan mengenakan sekatan paling keras dalam sejarah terhadap Iran dalam usaha meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Tehran dan mengurangkan keperluan untuk operasi ketenteraan baharu. Ratusan rakyat Tunisia mengadakan demonstrasi di ibu negara bagi membantah Presiden Kais Saied serta isu termasuk gangguan bekalan elektrik dan kekurangan air minuman. Menurut bekas anggota Parlimen Samir Benamo, penunjuk perasaan membawa spanduk bertulis dahaga dan kegelapan merujuk kepada kekurangan bekalan air minuman yang berterusan serta gangguan elektrik besar-besaran ketika negara itu berdepan cuaca panas melampau. Sukma Selangor 2026, kontinjen tuan rumah Selangor merangkul lebih separuh daripada 80 pingat emas disasarkan bagi mencapai misi juara keseluruhan selepas hari kelima Temasya Sukan Dwi Tahunan berlangsung. Berdasarkan carta setakat pukul 6 pagi tadi, Selangor di tangga teratas dengan 43 emas, 43 perak dan 30 gangsa bagi mengatasi pencapaian terdekat dan juara 5 kali Terengganu di tempat kedua dengan 31 emas, 29 perak dan 24 gangsa. Badminton Kejohanan Dunia 2026 bergulir lelaki negara Aaron Chels Soh Wu Yik marah ke suku akhir selepas lawan mereka yang juga rakan senegara Man Wei Chong Ti Kai Wun menarik diri akibat masalah kesihatan sebelum perlawanan berlangsung di New Delhi, India semalam. Demikian disahkan Persatuan Badminton Malaysia BAM menerusi hantaran di laman Facebook. Aaron Wu Yik dijadual bertemu antara pasangan China Hu Qiyuan, Lim Chiang Yi dan Daniel Langgaard dan Mats Vestergaard dari Denmark. Bekas bintang Brazil Ronaldinho yang bersara pada 2015 mengumumkan beliau akan kembali beraksi bersama klub division ketiga Itali, Rovana dengan hasrat menjaringkan gol ke-300. Pemain berusia 46 tahun itu yang membantu Brazil menjuarai Piala Dunia 2002 dan memenangi Ballon d'Or pada 2005. Rovana menamatkan saingan di tempat ketiga kumpulan B musim lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PM arah siasatan menyeluruh anak syarikat Khazana. Lampu amaran siren bukan alasan langgar lampu merah. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan didikmati. Assalamualaikum.

0: di Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
1: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zorinova.
2: Aktif now, 10. Aktif enam, 10.
1: Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan lagu-lagu yang terbaik semuanya di Kedah FM. Dan yang pastinya juga untuk anda yang pagi ini, terima kasih kepada anda kerana memilih Kedah FM sebagai peneman untuk nak bawa anda ke satu tempat. Okay? Terima kasih juga kepada abang-abang, akak-akak, e-hailing yang memulakan perjalanan pagi ini. Alhamdulillah, betul. Bila saya pun naik juga abang-abang, akak, e-hailing ni datang ke kerja. Bila saya tengok kan, antara semangat mereka luar biasa kan. Ada yang bekerja daripada pagi sampai ke petang. Lepas tu petang masuk pula untuk kerja yang lain. Alhamdulillah, semoga Allah Ta'ala memudahkan segala urusan-urusan kalian semua. Okey, dan untuk pagi ini seterusnya kita nak kongsikan lagi untuk anda tajuk-tajuk utama akhbar ni. Kalau tadi dah ke dalam negara, kita nak pergi ke luar negara pula. Yang ni juga semua saya dapatkan daripada berita RTM. Okey, Menteri Pertahanan Finland Antti Häkkinen yang mana berkata setiap dakwaan pelanggaran ruang udara dipandang serius dan siasatan sedang dijalankan. Ini Finland, siasat dakwaan pesawat Rusia ceroboh ruang udara. Dan seterusnya, AS kenakan lebih banyak sekatan terhadap Cuba. Setiausaha negara AS itu Marco Rubio berkata beberapa syarikat milik kerajaan yang terlibat dalam sektor logam dan juga perlombongan turut dikenakan sekatan kerana didakwa menyokong jentera penindasan kerajaan Cuba. Okey. Dan seterusnya, menurut penduduk tempatan, Ibrahim Musa 46 mayat telah dikebumikan, manakala 5 lagi mangsa ditemukan di sungai di kawasan Gurau di daerah Gorongyo, yang mana lebih 50 maut bot karam di Nigeria. Okey. Dan yang terakhir, menurut agensi berita Rusia TASS, wartawan itu didakwa atas kesalahan menghasut kebencian, namun artikel khusus yang dikenakan terhadapnya tidak dinyatakan. Ini berkenaan dengan Rusia keluar waran tangkap wartawan Jerman. Okey, itu saya dapat kongsikan untuk anda semua. Kalau anda dapatkan lebih lanjut lagi, boleh terus saja ke berita RTM sekarang. Jom dayan layan lagu yang terbaik semuanya di Kedah FM.
3: Lebih dekat, lebih padu.
2: Nama sungguh sayang, hanyalah sebuah mimpi.
3: Kedah FM. Hidupkan hari anda.
4: Mari Malaysia.

0: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
1: Aktif enam, sepuluh. Aktif enam, sepuluh.
0: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zori Nova. Dan pagi ini kita nak terus untuk ikuti
2: cuaca hari ini.
0: Kita nak bersama dengarkan kita di Jabatan Met Malaysia Negeri Kedah. Kita nak bersama dengan Suraya. Assalamualaikum Suraya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Selamat pagi Suraya. Suraya, macam mana untuk cuaca hari ini di negeri Kedah Darul Aman? Silakan.
3: Okey, terima kasih DJ Zul. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Radio Kedah. Berikut disampaikan ramalan cuaca bagi negeri Kedah selama 12 jam bermula dari jam 8 pagi hingga jam 8 malam untuk hari ini 21 Ogos. Bagi seluruh negeri Kedah, Met Malaysia meramalkan pada sebelah pagi, petang dan senja tiada hujan. Suhu minimum untuk hari ini 26 darjah Celsius, manakala suhu maksimum 32 darjah Celsius. Dan angin pula bertiup dari barat daya selaju 10 hingga 20 km/jam dan keadaan laut berombak kecil setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Untuk pertanyaan berkaitan cuaca, anda boleh menghubungi talian 1300-221-638 dan untuk mendapatkan maklumat yang terkini, layari www.met.gov.my atau dapatkan juga di aplikasi MyCuaca Darakan Met. Sekian sahaja laporan cuaca dari Pejabat Meteorologi Kedah dan kembali semula kepada DJ Zul. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Sentuhan Duha di Radio Malaysia Kedah FM. Bersama-sama yang berbahagia, Dato' Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beginilah nasib diriku yang malang, oh Tuhan, tak boleh bersenang lenang. Berehat sekejap, isteri dah meradang, kerja berat, takut reput tulang. Aduh, kadang-kadang yelah dah kerja, kadang-kadang dah usaha, kenapa tak dapat Ustaz? Kenapa Allah tak makbulkan doa saya? Jangan salahkan Allah bang, Pak Long, jangan salahkan Allah Pak Long. Kan Allah tak pernah salah, yang salah kita. Kenapa doa kita ni tak mustajab? Kenapa doa kita ni tidak dimakbulkan? Ada seorang ulama yang bernama Ibrahim bin Adham berkata, doa-doa kalian tidak dikabulkan kerana keadaan hati yang mati dalam 10 perkara. Pertama, kalian mengenal Allah tetapi tidak menunaikan hak-haknya. Kalian membaca kitab-kitab Allah tetapi tidak mengamalkan isinya. Kalian mengakui mencintai Rasulullah tetapi tidak mengikuti sunnahnya. Kalian mengakui bermusuhan dengan syaitan tetapi kalian mentaatinya. Kalian yakin bahawa mati itu pasti tetapi tidak pernah mempersiapkannya. Kalian mengaku takut pada neraka tapi terus-menerus membiarkan diri berbuat dosa. Kalian mendambakan syurga tetapi tidak pernah beramal untuknya. Kalian sibuk memeriksa aib orang lain namun tidak pedulikan aib diri sendiri. Kalian berterusan menggunakan segala nikmat Allah tetapi tidak pandai mensyukurinya. Kalian menguburkan jenazah tetapi tidak pernah mengambil pelajaran daripadanya. Maka kata Ibrahim bin Adham, itulah punca kenapa doa kita tidak makbul. Maka kalau kita nak supaya permintaan kita, doa kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita ubahkanlah apa yang tak betul tadi ni. Apa yang perlu diperbetulkan? Ha, insya-Allah kita nak supaya permohonan kita, permintaan kita didengar, dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalah maknanya tuan-tuan kalau Allah tidak memakbulkan? Jadi 10 perkara ini perlu kita ambil berat, perlu kita teliti, perlu kita ubah supaya permintaan kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Sentuhan Duha di Radio Malaysia Kedah FM.